0: dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai wanti beras demi kemajuan bangsa dan negara.
1: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
2: Itu pas Seskap.
3: Pas Seskap.
4: Apa katanya, Pak?
3: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan pas Seskap, pada saat tawaran itu seperti apa?
1: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak. Dan kita harus berbakti buat negeri. Bapak tahu, doain aja pokoknya. Insya Allah, kita berbakti buat negeri. Kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
0: Adapun 26 anggota One Team Press yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua One Team Press, kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraisyah dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3 atau Semudara untuk Indonesia.

0: pajak atau PTKP. Meskipun rencana itu akan mempengaruhi penerimaan pajak. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
1: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
2: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak PTKP akan mempengaruhi penerimaan pajak. Namun, ia mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut karena tingkat kepatuhan pajak yang semakin baik sejak adanya sistem Cortex. Bimo menyampaikan hal itu dalam media briefing Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026.
1: Dan ini kalau dengan adanya Cortex kan kepatuhannya makin bagus, repopulated. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir terhadap ini. Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga. Penerimaan pasti akan berubah sedikit. Ya, kita harus nanti kalau memang diputuskan, kita harus nyari konsekuensi, nyari basis pajak yang baru.
2: Menurut Bimo, dirinya belum diminta untuk menyesuaikan batas PTKP, tetapi ia sudah menyampaikan sejumlah skema ke Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Soal berapa kenaikannya, kata Bimo, masih menunggu kepastian dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto

0: dibebaskan dari pajak. Sementara itu, saat ini batas gaji yang tidak kena pajak sebesar 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan.
1: Kemudian juga tadi dibahas mengenai perbaikan angka daripada PTKP yang akan menyesuaikan kepada angka inflasi. Nah, ini sedang kami hitung bersama dengan Menteri Keuangan.
0: Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, rencana untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP akan dilaksanakan tahun 2027 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Balik ke informasi lainnya, di mana peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk kembali mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, benang bintik terus didorong agar semakin dikenal masyarakat, khususnya generasi muda. Berikut laporan selengkapnya, Reno Simarimare.
3: Peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, batik lokal atau yang dikenal dengan sebutan benang bintik terus didorong agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat, termasuk generasi muda. Desainer batik turut berupaya memperkenalkan benang bintik dengan mengajak klien menggunakan batik khas Kalimantan Tengah dalam berbagai kesempatan. Salah seorang desainer benang bintik di Palangkaraya, Anto, menilai benang bintik memiliki kekayaan motif yang dapat dikembangkan menjadi busana modern.
4: Saya sangat bangga bisa memperkenalkan benang bintik ke Kalimantan Tengah, tentunya khususnya nasional bahkan internasional.
5: Bahkan di belakang saya ini juga benang bintik saya mix dengan denim. Secara konsepnya saya bikin jaket dan nggak kalah juga untuk tampilannya, untuk nongkrong atau untuk main ke mall juga nggak malu. Itu
3: peningkatan penggunaan batik juga terlihat dari tingginya minat masyarakat menyambut peringatan Hari Batik Nasional. Salah satu pegawai toko batik, Arifuddin, menyebut jumlah pengunjung mengalami peningkatan menjelang Hari Batik Nasional dan masyarakat banyak mencari batik khas Kalimantan Tengah.
6: Pada hari biasanya sih agak kurang ya, tapi pas hari batik itu biasanya itu membludak banget tuh mas. Kayak dulu aja full tuh toko, jadi susah banget untuk kami lewat-lewat gitu. Jadi memang pada hari batik tuh orangnya pada banyak cari batik banget, khususnya batik kayak batik Kalteng seperti yang aku pakai ini mas.
3: Menurut Arifuddin, pelestarian batik tidak hanya menjadi tanggung jawab generasi tua, tetapi juga generasi muda. Penggunaan batik dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menjaga keberadaan budaya lokal sekaligus memperkenalkan kekayaan motif Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas. Ia menambahkan, generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan batik sebagai warisan budaya yang telah diwariskan sejak dahulu. Penggunaan batik tidak hanya untuk kalangan orang tua, tetapi juga dapat dikenalkan oleh generasi muda dalam berbagai kesempatan. Dengan terus menggunakan dan mengenal batik, generasi muda turut menjaga kelestarian budaya agar tidak punah. Reno Simarimare melaporkan.
2: Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armanata Nasir membawa misi baru diplomasi Indonesia, termasuk mengawal pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
7: Pergantian Menteri Luar Negeri menjadi babak baru bagi diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kini, Armanata Kristiawan Nasir resmi menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi, Armanata Nasir langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis politik luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB periode 2029-2030. Dalam pernyataannya, Menlu Armanata menyebut pelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan tetap mengacu pada mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat peran dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam isu perdamaian dan keamanan internasional.
8: Ini merupakan amanah baru yang saya emban. Tentunya situasi global saat ini dinamikanya tidak sederhana. Tantangan yang kita hadapi sangat besar. Tentu suatu hal yang kita juga syukuri bahwa Pologri Indonesia itu selalu konsisten. Jadi siapapun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukannya jelas, yaitu adalah undang-undang kita, Pologri kita juga jelas, bebas aktif yang sudah sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Bapak Yono yang sekarang jadi Pak Menko.
7: Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Sugiono yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030 dalam pidatonya pada sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan kontribusi Indonesia melalui diplomasi dan mediasi dalam membantu penyelesaian berbagai konflik baik di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia juga disebut sebagai salah satu kontributor utama dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
9: Saya kira tidak banyak yang baru, karena dari awal juga kita berusaha untuk menjalankan suatu Pologri yang 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Jadi saya kira beliau juga sudah memahami itu, dan saya yakin di bawah kepemimpinan beliau sebagai Menteri Luar Negeri, wajah diplomasi kita akan semakin baik.
7: Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menitipkan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri Armanata Nasir. Pesannya yakni berupa berkaitan dengan arah politik luar negeri, anggaran Kementerian Luar Negeri, hingga menjaga hubungan dan kerjasama dengan masyarakat sipil. 3 pesan tersebut menjadi catatan bagi Menlu baru dalam menjalankan mandat diplomasi Indonesia.
10: Pertama, dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka. Kedua, kami berharap Menlu Tata dapat memberi perhatian pada anggaran Kementerian Luar Negeri yang menurut saya masih dalam kondisi yang prihatin. Ketiga, kami berharap Menlu Tata dapat tekun menjaga kerjasama dengan masyarakat sipil, termasuk dengan FPCI.
7: Kini Armanata Nasir memulai masa tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri dengan sejumlah agenda strategis. Jika Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030, Indonesia akan mencatatkan kembali kehadirannya di DKPBB untuk 5 kalinya. Bagi diplomasi Indonesia, perjalanan menuju kursi tersebut menjadi cara bagaimana memperkuat peran Indonesia dalam dinamika multilateral dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Menlu baru tancap gas Indonesia bidik kursi Dewan Keamanan PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yulena Martadoki, dibacakan Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pergantian nakoda di Kementerian Luar Negeri bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum strategis untuk merawat kesinambungan diplomasi Indonesia. Armanata Kristiawan Nasir, yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, menggantikan Sugiono, langsung dihadapkan pada agenda besar yang menuntut gerak cepat. Namun, suksesi kepemimpinan tidak berarti mereset arah kebijakan. Tantangan terbesar justru terletak pada komitmen sang menteri baru untuk mengawal konsistensi agenda strategis yang telah berjalan tanpa kehilangan momentum. Salah satu pekerjaan rumah yang paling mendesak adalah mengamankan jalan Indonesia sebagai kandidat anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2029-2030. Ambisi terhormat ini telah dideklarasikan Indonesia di panggung sidang ke-81 Majelis Umum PBB pada September lalu. Artinya, Armanata tidak sedang merintis jalan dari titik nol. Fondasi kampanye telah diletakkan, termasuk jejaring penggalangan dukungan lintas negara serta pengusungan tema besar Fostering Unity, Advancing Peace. Ujian sesungguhnya bagi diplomasi kita hari ini adalah bagaimana merawat denyut kampanye tersebut hingga berbuah dukungan konkret tatkala bilik suara dibuka pada 2028 mendatang. Jika ikhtiar ini berbuah manis, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru, kembali duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk kelima kalinya. Sebuah rekam jejak diplomasi yang membanggakan, setelah sebelumnya kita dipercaya pada periode 1973 hingga 1974, 1995 hingga 1996, 2007 hingga 2008, hingga 2019 hingga 2020. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, panggung Dewan Keamanan PBB tentu bukan sekadar ajang unjuk prestis diplomatik. Lebih dari itu, kursi tersebut adalah instrumen strategis untuk memperbesar pengaruh Indonesia dalam merumuskan solusi atas berbagai krisis global. Karena itu, gerak taktis Menteri Luar Negeri baru tidak boleh berhenti pada akumulasi dukungan statistik. Indonesia wajib tampil sebagai ideal leader, menawarkan gagasan segar dan kontribusi substansial yang relevan dengan dinamika keamanan dunia terkini. Di sisi lain, Armanata sendiri telah menegaskan bahwa poros politik luar negeri Indonesia akan tetap kokoh pada jalurnya, berpijak teguh pada prinsip bebas aktif serta selaras dengan visi besar dan arahan Presiden. Pada akhirnya, kursi Dewan Keamanan PBB bukanlah garis akhir dari sebuah diplomasi. Yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana kita menggunakan pengaruh tersebut untuk merajut perdamaian abadi, memperkuat solidaritas multilateral, dan menjadi suara paling lantang bagi kepentingan negara-negara berkembang. Gaspol diplomasi di bawah komando Armanata Kristiawan Nasir harus diterjemahkan sebagai kerja-kerja kolektif yang terukur untuk merawat kredibilitas internasional sekaligus membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional. Sekian editorial pagi ini. Selamat beraktivitas.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan Indonesia ingin memperdalam kerjasama dengan Jerman di berbagai sektor strategis, mulai dari industri, infrastruktur, perdagangan, investasi, energi, transportasi digital, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Hal itu dikatakan Erlangga dalam perayaan Hari Persatuan Jerman di Jakarta pada Jumat. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Erlangga mengatakan hubungan di Indonesia dan Jerman selama ini terus berkembang dalam satu dekade terakhir, berlandaskan rasa saling menghormati, kepercayaan, serta kepentingan bersama. Pada tahun ini, Indonesia dan Jerman memperingati 74 tahun hubungan diplomatik sebelum merayakan 75 tahun hubungan bilateral pada 2027. Menurut Erlangga, 2026 menjadi momentum yang penting bagi penguatan hubungan kedua negara yang ditandai dengan sejumlah kunjungan dan pertemuan tingkat tinggi. Kembali informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional voli putra Indonesia menyerah 1-3, 19-25, 23-25, 25-21, dan 22-25 kepada Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park di Aichi pada Jumat. Indonesia langsung mengambil inisiatif permainan dengan menekan Vietnam, tapi Vietnam melesat 11-8. Vietnam bermain solid sampai dengan memenangkan set pertama dengan 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set Vietnam unggul 17-16 sebelum menutup set ini dengan 25-23. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih oleh Redel Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain pada jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22, memastikan Indonesia berada pada posisi 9-10. Selanjutnya akan mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Iya, baik, nanti kami akan hadirkan ya pada kesempatan berikutnya untuk pantauan lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: menurutmu budaya tradisional masih penting gak sih? Soalnya sekarang banyak yang lebih suka mengikuti tren dari luar negeri.
1: Justru karena perkembangan zaman semakin cepat, budaya Indonesia harus tetap dijaga loh. Budaya adalah identitas bangsa yang tidak boleh hilang.
0: Tapi melestarikan budaya itu harus ikut sanggar atau jadi seniman ya?
1: Nggak harus. Memakai batik, mencintai makanan khas daerah, belajar bahasa daerah, atau mengenalkan budaya Indonesia lewat media sosial juga termasuk bentuk pelestarian budaya kok.
0: Berarti siapapun bisa ikut melestarikan budaya kan? Dimulai dari hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari.
1: Betul, kalau generasi muda peduli dan bangga terhadap budayanya sendiri, warisan budaya Indonesia akan tetap selalu lestari dan semakin dikenal dunia loh.
2: Mari bangga terhadap budaya Indonesia, menjaga warisan leluhur dan melestarikannya agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Budaya yang terjaga adalah kekuatan bangsa Indonesia.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Dan setelah ini pendengar ya, kita akan hadirkan dialog aspirasi terkait literasi tantangan bersama. Dan untuk membedah atau membahas tentang topik tersebut, pendengar sudah nanti akan hadir yaitu Bapak Kuswanto selaku koordinator Lembaga Swadaya Mutiara Rindang ya. Tentunya nanti Anda bisa berinteraksi melalui line telepon ataupun juga melalui WA dan tentunya dari telepon yang tertera dan juga bisa disaksikan di live YouTube dari RRI Surabaya. Anda bisa terus stay tune pendengar ya di Pro 1 tepat pukul 8 nanti kita akan hadirkan dialog aspirasi.

sadari, mata terus berkedip sepanjang hari. Menurut American Academy of Ophthalmology, dalam kondisi normal, manusia berkedip sekitar 15 hingga 20 kali setiap menit. Kedipan ini bukan sekedar gerakan refleks, tetapi berfungsi menyebarkan air mata agar permukaan mata tetap lembab, bersih, dan terlindung dari debu. Menariknya, saat kita terlalu fokus menatap layar ponsel atau komputer, frekuensi berkedip bisa berkurang. Akibatnya mata menjadi lebih cepat kering dan terasa lelah. Jadi, sesekali mengalihkan pandangan dari layar bukan hanya memberikan waktu untuk beristirahat, tetapi juga membantu mata bekerja lebih nyaman. Kedipan yang terasa sederhana ternyata menjadi cara alami mata menjaga dirinya setiap hari.

Mayumi Itsuwa adalah penyanyi, pencipta lagu dan pianis asal Jepang yang lahir pada 24 Januari 1951 di Nakano, Tokyo, Jepang. Ia dikenal sebagai salah satu penyanyi wanita paling berpengaruh di Jepang dan sangat populer di berbagai negara Asia termasuk Indonesia. Mayumi memulai karir musiknya pada tahun 1972 dengan merilis album debut Soju atau Girl. Album tersebut direkam di Los Angeles dan melibatkan sejumlah musisi ternama termasuk Carole King. Karena gaya bermusiknya yang puitis dan emosional, Mayumi sering dijuluki sebagai Carole King dari Jepang. Nama Mayumi Itsuwa melejit pada tahun 1980 melalui lagu Koibito Yo yang menjadi salah satu lagu paling sukses di Jepang dan menduduki puncak tangga lagu Oricon selama beberapa minggu. Lagu tersebut juga meraih penghargaan pada ajang Japan Record Award yang menjadi karya paling ikonik dalam karirnya. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 3 Oktober pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda, kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam, hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz.

Pendengar, sebentar lagi kita akan hadirkan untuk dialog aspirasi. Untuk Anda nanti bisa bergabung ya di line telepon di 0315345474 atau di WA di 081-3314-992 dan juga disiarkan dari YouTube RRI Surabaya. Dan untuk pendengar bisa nanti berinteraksi di WA, menitipkan pertanyaan atau melalui line telepon.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Sobat muda, tahukah kamu lingkungan pergaulan dan rasa ingin tahu yang tidak diimbangi dengan pengetahuan bisa menjadi salah satu pintu masuk penyalahgunaan narkoba. Karena itu, berani berkata tidak pada narkoba adalah langkah awal untuk melindungi masa depan. BNN Kabupaten Kediri mengajak seluruh remaja, sekolah, dan komunitas pemuda di Kabupaten Kediri untuk bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah dan desa yang bersih dari narkoba. Jika kamu, keluarga, atau orang terdekat membutuhkan bantuan terkait penyalahgunaan narkoba, jangan takut untuk mencari pertolongan. BNN Kabupaten Kediri menyediakan layanan rehabilitasi yang aman, profesional, dan menjaga kerahasiaan. Jangan ragu untuk berkonsultasi. Manfaatkan layanan edukasi dan konsultasi dari BNN Kabupaten Kediri. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi Instagram resmi @infobnn_kab_kediri atau hubungi call center BNN 184. Jauhi narkoba, raih prestasi, dan lindungi masa depanmu. BNN Kabupaten Kediri, War on Drugs for Humanity.

kita kembali melaju dalam perjalanan Kediri pagi ini untuk edisi spesial akhir pekan hari ini pendengar di agenda hari Sabtu 3 Oktober 2026 masih dipancarluaskan secara langsung dari Jalan Panglima Besar Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Bersama saya Willy Anugrah, kita akan hadirkan persembahan hari ini yakni program Kediri Menyapa Pagi yang masih akan hadir untuk Anda sampai nanti merapat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan hari ini pendengar, saya akan hadirkan kabar-kabar terkini dan teraktual seputar kota maupun Kabupaten Kediri yang akan kita hadirkan untuk Anda mengiringi perjalanan Kediri pagi hari ini. Apa kabar pendengar? Saya menanyakan kabar Anda kembali ya, walaupun tadi sudah. Karena bagaimanapun juga barangkali ada yang tadi belum sempat bergabung dan baru sempat bergabung sekarang untuk mengikuti dan juga menyertai perjalanan Kediri pagi ini di edisi spesial akhir pekan. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia yang pasti, dengan energi-energi positif yang siap Anda hadirkan di akhir pekan kali ini. Mudah-mudahan berkah kesehatan jasmani rohani, jiwa raga lahir dan batin senantiasa menyertai, kemudian juga kelancaran segala macam aktivitas kita, kemudahan atas segala macam problematika kehidupan yang kerap kali datang dan pergi dalam hidup kita juga senantiasa menyertai kita semuanya. Amin. Saya akan menemani Anda di perjalanan Kediri pagi sampai nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat pendengar. Masih ada 2 jam untuk kita lewati bersama akhir pekan di agenda ketiga untuk bulan Oktober 2026. Tentunya masih bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, seperti mati lampu dari Pasya Ungu. Ini sudah mengantarkan kita di menit 23 lepas pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tapi jangan sampai mati lampu ya. Iya, jangan sampai mati lampu Sabtu-Sabtu nih. Karena akhir pekan ini biasanya aktivitasnya juga tidak kalah padat ya dari hari-hari aktif begitu. Di pagi hari ini khususnya ada yang sibuk memasak begitu ya. Masak spesial ini di akhir pekan untuk dipersembahkan kepada keluarga tercinta, atau mungkin ada acara reuni dan lain sebagainya. Sembari saya hadirkan kabar dari Kediri, pendengar, persiapan Bandara Internasional Doho Kediri sebagai embarkasi haji 2027 yang terus dimatangkan oleh Pemkab Kediri bersama sejumlah pemangku kepentingan. Sebelum diarahkan untuk melayani pemberangkatan jamaah haji, Bandara Doho direncanakan lebih dulu digunakan guna pemberangkatan jamaah umroh pada November 2026. Rencana tersebut ini menjadi bagian dari upaya menguji kesiapan berbagai layanan sebelum penyelenggaraan embarkasi haji. Sementara itu, pendengar, pembahasan dilakukan melalui rapat koordinasi lintas sektor yang melibatkan Direktorat Jenderal Bina Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh RI. Sementara kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri serta Pemkab Kediri, Suryadoho Investama serta Maskapai Garuda Indonesia berkoordinasi pada Senin 1 Oktober 2026 sore hari. Dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Muhammad Solikin juga mengkonfirmasi pemberangkatan umroh akan menjadi salah satu tahapan persiapan sebelum pelaksanaan haji. Dalam rapat tersebut, pendengar, juga dibahas pembentukan satuan tugas guna memastikan pelaksanaan pemberangkatan umroh dari Bandara Doho dapat berjalan dengan baik, dan Satgas akan melibatkan berbagai unsur yang berkepentingan termasuk pihak Biro Perjalanan atau Travel. Koordinasi lintas sektor juga diperlukan karena pelayanan jamaah sejak keberangkatan hingga kepulangan ini membutuhkan kesiapan berbagai aspek secara terpadu. Dan ditambahkan juga oleh Sekda Bupati, pendengar, persiapan ini menjadi penting karena penyelenggaraan embarkasi tidak hanya berkaitan dengan kesiapan bandar udara saja, tetapi juga transportasi, akomodasi, pelayanan jamaah, dokumen, sampai dengan koordinasi antar lembaga yang memang harus digarap secara serius. Pendengar, masih ada beberapa kabar-kabar terkini dan teraktual yang siap kita hadirkan kembali untuk Anda. Kita coba semangati Anda dengan Abrakadabra ini ya, satu komposisi lama tapi masih enak kalau dinikmati bareng-bareng ya di pagi hari ini, dari sang solois ex duo ratu ya, yang sekarang sudah bersolo karir, siapa lagi kalau bukan Mulan Jamila untuk Anda.

0: Kakak lagi baca surat apa toh? Kok dari tadi termenung, mondar-mandir, seperti orang bingung aja?
1: Ini loh Bu, surat prapensiun dari kantor. Tidak terasa ini 3 bulan lagi Bapak resmi purna bakti. Rasanya kok ya cepat sekali 30 tahun mengabdi ini.
0: Lah terus kenapa? Pensiun itu ya dinikmati, disyukuri. Bapak sudah bisa melewati semua dengan lancar, sehat. Bapak masih kepikiran si Arman yang masih kuliah itu toh.
1: Arman ini kan masih semester 5 toh Bu. Dewi juga baru keterima kerja. Biar dia fokus membangun karir dulu. Jangan malah kita repoti.
0: Sudah, jangan kepikiran terus. Nanti malah sakit loh. Ibu punya ide. Gimana kalau uang pesangon Bapak kita pakai wirausaha ternak ayam sama buka catering makanan?
1: Wah, ide bagus itu Bu. Arman juga kuliahnya di peternakan. Bisa bantu-bantu dia. Ibu juga hobi masak toh. Biar nanti di usia lanjut finansial kita ini loh tetap kondusif.
2: Usia senja bukan akhir dari produktivitas.
1: Ayo mandiri finansial di hari tua.

0: Wah, anak gadis ayah sudah pulang. Kok mukanya cemberut gitu? Habis kamu mandi, kita makan malam bareng ya, sambil cerita-cerita.
1: Aura lama-lama merasa hidup ini tidak adil ya. Kenapa sekarang Dek Tiara bisa enak-enakan kuliah? Sementara sejak lulus SMA, Aura harus langsung bekerja.
2: Ya ampun Mbak, aku pun sebenarnya juga tahu diri melihat Mbak Aura kerja sampai malam supaya bisa bantu ayah biayain kuliahku. Itu juga beban buat aku Mbak.
0: Aura, Tiara, sini duduk dekat ayah. Ayah minta maaf ya, kalau uang pensiunan ayah belum cukup untuk menguliahkan kalian berdua bersamaan. Ayah cuma minta satu, saling pengertian.
1: Ayah tidak salah, ayah tidak perlu minta maaf. Aura seneng kok bisa bantu keluarga. Tadi tuh Aura cuma lagi emosi karena banyak masalah di tempat kerja. Aura minta maaf ya ayah. Dik, Mbak Aura juga salah, jangan diambil hati ya.
2: Iya Mbak, aku sangat memahami situasi dan kondisi yang Mbak Aura hadapi. Aku janji sama ayah dan Mbak Tiara, aku akan lulus tepat waktu dan jadi orang sukses nantinya.
0: Alhamdulillah, ayah bangga punya kalian. Aura adalah kakak yang hebat dengan segala pengorbanannya. Tiara juga adik yang hebat yang tahu betul apa arti menghargai.
3: Wujudkan kedamaian dimanapun berada.
2: Redam ego demi menjaga keharmonisan.

Pendengar, ada Reza dengan pertama ya. Ini single pertama Reza di tahun 1997 yang diproduseri langsung oleh sang maestro Ahmad Dhani. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kediri Jawa Timur memperbaiki jembatan Cerme yang ada di Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri ya, sebagai upaya mengatasi banjir yang selama ini meresahkan warga ketika hujan turun dengan deras. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Kediri, Irwan Chandra Wahyu Purnama, pada hari Jumat sore kemarin mengatakan bahwa lokasi tersebut ini menjadi salah satu titik rawan banjir, dan ini berupa banjir luapan ya saat musim penghujan tiba. Pekerjaan pembangunan jembatan Cerme sudah dimulai pada bulan ini dan juga diselesaikan dengan target 21 November 2026 selesai. Disampaikan bahwa pembangunan jembatan ini menjadi perhatian Bupati Kediri ya, yaitu Hanindito Himawan Pramana, untuk mengantisipasi banjir sekaligus meningkatkan keamanan akses warga. Jembatan tersebut berada di atas dam atau bandungan Cerme dan juga menjadi akses penghubung warga Dusun Santren Kidul dengan pusat Desa Cerme. Banjir luapan kerap kali terjadi di lokasi tersebut ya, tepatnya di bendungan Cerme dan juga yang ada di Desa Cerme menghubungkan dengan Dusun Santren Kidul. Dan kondisi ini dipicu pilar tengah jembatan yang sekaligus berfungsi sebagai pintu air sering tersumbat sedimen yang bercampur sampah serta ranting yang terbawa arus. Banjir biasanya terjadi karena intensitas hujan yang tinggi mengguyur wilayah lereng Gunung Wilis, 2.563 meter di atas permukaan laut. Selain itu, tempat itu menjadi langganan banjir luapan karena pilar tengah jembatan yang merangkap sebagai pintu air sering tersumbat sampah, sedimen, dan ranting saat hujan tiba. Dan untuk mengatasi persoalan tersebut, pendengar, pemerintah daerah merancang konstruksi jembatan yang lebih tinggi dengan struktur komposit, yakni perpaduan material beton dan juga baja. Sementara pendengar, jembatan baru ini memiliki panjang bentang 20 meter dengan lebar 4,5 meter atau lebih lebar dibandingkan konstruksi sebelumnya yang harapannya bisa mengatasi persoalan banjir yang dari tahun ke tahun ini masih kerap terjadi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta.
1: Kamu tahu enggak?
2: Sampai dengan dulu
1: lewat kota kecil yang sekarang sudah usang ini, Bapak bisa dengar lagu favorit sampai tahu segala perkembangan informasi dunia, Nduk.
3: Ya ampun, Bapak. Berarti jauh beda dengan zaman now ya. Sekarang tinggal scroll di HP, semua info, musik, film langsung tersedia.
1: Ya betul itu. Zaman sudah semakin berubah dan berkembang. Tapi radio punya jiwa yang beda, Nduk. Dia tidak hanya menyiarkan berita, musik, tapi setia menemani tanpa menuntut mata kita melihat layar HP terus-menerus.
3: Benar juga, Pak. Setiap kali naik taksi online, terus sopirnya mendengarkan radio, suara penyiarnya itu rasanya deket banget. Rasanya seperti saling kenal dan ngobrol sama saudara sendiri.
1: Memang iya itu. Memasuki usianya yang ke-81 tahun, radio tidak pernah berubah. Tetap adaptif dan terpercaya, Dok. Menjadi jembatan informasi dan juga komunikasi yang mempersatukan bangsa.
3: Selamat Hari Radio Nasional ke-81.
1: Mari suarakan perdamaian dan persatuan.
4: Melalui radio, mari naikkan volume kepedulian.
5: Sobat muda, tahukah kamu lingkungan pergaulan dan rasa ingin tahu yang tidak diimbangi dengan pengetahuan bisa menjadi salah satu pintu masuk penyalahgunaan narkoba. Karena itu, berani berkata tidak pada narkoba adalah langkah awal untuk melindungi masa depan. BNN Kabupaten Kediri mengajak seluruh remaja, sekolah, dan komunitas pemuda di Kabupaten Kediri untuk bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah dan desa yang bersih dari narkoba. Jika kamu, keluarga, atau orang terdekat membutuhkan bantuan terkait penyalahgunaan narkoba, jangan takut untuk mencari pertolongan. BNN Kabupaten Kediri menyediakan layanan rehabilitasi yang aman, profesional, dan menjaga kerahasiaan. Jangan ragu untuk berkonsultasi. Manfaatkan layanan edukasi dan konsultasi dari BNN Kabupaten Kediri. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi Instagram resmi @infobnn_kab_kediri atau hubungi call center BNN 184. Jauhi narkoba, raih prestasi, dan lindungi masa depanmu. BNN Kabupaten Kediri, War on Drugs for Humanity.

Ya, baik benar, kita masih melaju dalam perjalanan Kediri pagi ini. Tadi sudah kita hadirkan persembahan anak negeri ya. Ada Hong dari Nona, ini salah satu vokal grup yang fenomenal di tahun ini 2026 yang melejit bahkan go internasional dengan karya-karya terbaiknya yang membuat Nona ini semakin dikenal dengan hadirnya karya-karya yang tetap membawa kearifan lokal. Walaupun produk-produk musik yang diusung Nona ini adalah musik-musik era sekarang, hip-hop dan juga yang pasti musik-musik modern dengan dance modern yang mereka hadirkan. Tapi Nona tetap menghadirkan nuansa kearifan lokal yang merepresentasikan kekayaan budaya Indonesia. Seperti tadi dihadirkan lewat Hong dengan musik yang memang kental dengan suara bis telolet ya. Bis telolet yang tadi juga mewarnai musik-musik Nona di lagu Hong, termasuk juga video klipnya yang menampilkan perempatan jalan yang ada di Indonesia, kemudian juga warung kopi yang juga sempat dijadikan tempat syuting begitu untuk video klip Hong sendiri. Kita bergeser ke kabar berikutnya pendengar. Dinas Sosial Kabupaten Kediri ini memberikan pembekalan teknis aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG yang dipersembahkan oleh Kementerian Sosial. Kegiatan melibatkan petugas operator di desa ini fokus mengenai mekanisme perbaikan desil. Upaya ini dilakukan menindaklanjuti arahan Bupati Kediri, Hanin Dito Himawan Pramana atau yang akrab kita sapa dengan Mas Dito, menyikapi banyaknya aduan masyarakat terkait tingkat desil yang tidak sesuai dengan kondisi kesejahteraan masyarakat. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri, Subur Widono, menyampaikan desil atau peringkat kesejahteraan masyarakat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN ini menjadi acuan dalam penyaluran bantuan sosial atau bansos supaya tepat sasaran. Semenjak sosialisasi dilakukan, diakui banyak warga yang berbondong-bondong mengurus pembaruan desil. Hingga bulan September 2026, tercatat sudah ada 24.905 warga Kabupaten Kediri yang datang ke desa melakukan pengurusan perbaikan desil. Sementara itu pendengar, petugas operator yang ada di desa ini merupakan garda depan ya, melalui aplikasi 6NG. Ini mereka dapat mengusulkan pembaruan desil sesuai dengan kondisi real warga masing-masing. Dan selain petugas operator desa, kegiatan tersebut ini juga menjadi pendampingan dari PKH, Kasih Kesejahteraan Sosial, serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Turut menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut ada Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Kediri, yang memang selain terkait dengan desil, ada pula kasus warga yang dihentikan sebagai penerima bansos karena terindikasi atau terverifikasi judi online. Setidaknya di Kabupaten Kediri berdasarkan data yang dimiliki ada 6.245 penerima bansos yang diberhentikan. Dan bagi mereka yang merasa tidak terlibat judi online dan namanya dicoret dari data penerima bansos, ini dapat segera melakukan sanggahan atau klarifikasi. Dalam kegiatan tersebut, peserta juga diberikan pembekalan mengenai mekanisme pengusulan ulang bagi warga yang sebelumnya dihentikan sebagai penerima bantuan sosial. Pendengar, informasi yang baru saja hadir ke ruang dengar Anda ini juga mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kediri Menyapa Pagi. Namun jangan khawatir, kita akan lanjutkan kembali perjalanan Kediri Menyapa Pagi hari ini sampai nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita akan beralih ke kabar-kabar seputar Jawa Timur yang akan kita update kembali untuk Anda, melengkapi paket-paket informasi yang sudah hadir sejak awal tadi pagi. Tentunya masih terus melaju di program 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ma, Pa, alhamdulillah perutku udah kenyang. Yuk lanjut jalan-jalan keliling mall lagi.
3: Ayo, tapi sebelum meninggalkan restoran, pastikan dulu meja makan ini rapi dan bersih.
4: Iya, Nak. Meja yang kita tinggalkan mencerminkan kepribadian kita yang sesungguhnya. Tuh lihat, risih kan kalau mejanya masih kotor begini?
2: Tapi Ma, Pa, restoran ini kan sudah punya pelayan sendiri yang bawain pesanan, sampai yang membersihkan sisa makanan dan minuman.
3: Begini, pelayan restoran itu tugasnya banyak banget. Kalau kita ikut bantu, itu artinya sudah meringankan pekerjaan mereka loh.
4: Selain itu, kepedulian tidak cuma wajib dilakukan di rumah aja, tapi di tempat umum juga loh.
2: Siap, Ma. Kalau gitu, aku yang bagi tugas deh. Papa beresin piring, Mama beresin gelas. Aku yang bersihin tisu bekas pakai sama remahan makanan. Let's start.
5: Bangun kepedulian dan sopan santun anak,
4: baik di rumah maupun tempat umum.
2: Anak peduli, dunia berseri.

Oke, ada Bilakah Kau Pulang dari Audi ya, yang digarap secara apik dan juga menghadirkan sang komposer senior Erwin Gutawa. Ini luar biasa aransemennya, yang tadinya ini satu tembang lawas dari Coast Plus begitu ya, Bilakah Kau Pulang, ini tiba-tiba berubah menjadi lebih mahal, lebih grande di bawah karya sang maestro dan juga komposer Erwin Gutawa. Kita hadirkan kabar-kabar terkini dan teraktual seputar Jawa Timur satu jam ke depan, sebenarnya merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat mendengar. Dan yang pasti di agenda hari ini di spesial akhir pekan hari Sabtu 3 Oktober 2026, masih bersama saya Willy Anugrah, dan pastikan tetap berada di satu frekuensi yang sama di 100,2 MHz di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, kita masih melaju dalam perjalanan Kediri pagi ini. Pendengar, serencana pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP yang ada di Kelurahan Botoran di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, ini belum memenuhi, maksud kami belum menemui titik temu. Rencana penggunaan sebagian area pasar Ngemplak sebagai lokasi pembangunan ini ternyata mendapatkan penolakan dari 21 pedagang yang khawatir aktivitas mereka akan terdampak. Lokasi yang disiapkan oleh Pemkab Tulungagung berada di sisi barat Pasar Ngemplak, tepatnya di area dalam pasar, dan lahan tersebut ini merupakan aset milik Pemkab Tulungagung. Sementara dari Sekda Tulungagung, Tri Haryadi mengatakan, penentuan lokasi tersebut sebelumnya telah dibahas melalui musyawarah bersama sejumlah pihak, termasuk jajaran TNI. Namun rencana tersebut ini kemudian mendapatkan keberatan dari 21 pedagang Pasar Ngemplak, di mana para pedagang yang mayoritas berjualan sayur, buah-buahan, dan kebutuhan sehari-hari tersebut, mereka khawatir keberadaan bangunan KKMP akan berdampak terhadap tempat maupun aktivitas usaha mereka. Dan penolakan tersebut membuat rencana pembangunan KKMP di lokasi yang telah disiapkan belum dapat terlaksana. Pemkab Tulungagung ini juga masih mencari titik temu antara kepentingan pembangunan koperasi dengan keberlangsungan usaha para pedagang. Pemerintah daerah tidak ingin pembangunan tersebut ini justru membuat pedagang ya ini kehilangan ruang untuk mencari nafkah, dan karena itulah Pemkab mengaku tengah menyiapkan sejumlah alternatif ya, termasuk skema pendampingan bagi pedagang yang berpotensi terdampak. Musyawarah antara Pemkab Tulungagung, organisasi perangkat daerah terkait dan para pedagang masih berlangsung, dan sejumlah alternatif lokasi maupun skema penataan masih dikaji sebelum pada akhirnya keputusan tersebut diambil.

Baik, benar kita masih melanjutkan kembali perjalanan ke Diri pagi ini dan juga masih bersama saya Willy Anugrah di edisi spesial akhir pekan hari ini di agenda 3 Oktober 2026 yang masih dipancar luaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Pendengar, hingga minggu ke-36 di tahun 2026, sistem kewaspadaan dini dan respon ini mencatat 12.809 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kabupaten Trenggalek. Angka ini terus bergerak naik sejak minggu ke-30 seiring berjalannya musim kemarau yang mempermudah penularan. PLT Kepala Dinas Kesehatan Trenggalek Andi Muarifin menjelaskan bahwa ISPA bukan menyerang satu kelompok saja dan juga menyerang usia anak-anak maupun orang dewasa yang ternyata adalah sama-sama rentan tertular. Sifatnya yang menular membuat satu rumah bisa tertular secara beruntun. Jika satu anggota keluarga terkena, maka tidak jarang yang lain pun ikut tertular. Gejala umumnya pilek, batuk, sakit tenggorokan hingga demam dan penyebabnya pun beragam mulai dari virus, bakteri hingga mikroorganisme lainnya. Dari 22 puskesmas yang ada, kasus ditemukan di seluruh penjuru kabupaten. Beberapa wilayah mencatat angka di atas 1.000 kasus, antara lain Puskesmas Tugu, Gandusari, Karanganyar, Munjungan dan Dongko Kabupaten Trenggalek. Kekeringan udara akibat kemarau ini membuat saluran pernafasan lebih rentan terganggu sehingga potensi kenaikan masih terbuka lebar. Namun Dinas Kesehatan juga tidak tinggal diam pendengar, bersama puskesmas dan rumah sakit, tim terus menyebarkan informasi baik langsung ke warga maupun lewat media sosial dan juga pamflet tentang cara menjaga diri. Pemantauan juga dilakukan secara berkala, jika ada wilayah yang angkanya melonjak, maka petugas akan turun langsung melakukan penyelidikan di lapangan. Pendengar, masih ada beberapa kabar lain ya yang nanti akan kita update bersama mengiringi perjalanan ke Diri pagi ini yang akan kita terus hadirkan dengan ragam informasi-informasi terkini dan teraktual mengiringi ke Diri pagi di program Kediri Menyapa Pagi edisi spesial akhir pekan.

kampung yang nikmat dan kaya manfaat. Umbi kecil ini tumbuh relatif mudah, menyimpan energi, dan mengandung sejumlah senyawa bioaktif. Namun, namanya nyaris tenggelam dari percakapan pangan modern yang lebih sibuk dengan gandum, beras, dan produk ultra olahan. Mungkin kita lebih akrab dengan roti, mie, biskuit, dan aneka kudapan berbasis tepung terigu. Padahal, jauh sebelum istilah diversifikasi pangan menjadi jargon kebijakan, masyarakat Nusantara sudah mengenal banyak sumber karbohidrat. Kembili adalah salah satunya, bahkan memiliki jejak budaya yang kuat di sejumlah komunitas. Di sisi gizi, kembili jelas bukan sekedar makanan pengganjal lapar. Kandungan karbohidrat sekitar 31,3 gram per 100 gram umbi. Ada pula protein, serat, kalsium, serta vitamin tertentu. Komposisinya memang tidak otomatis menjadikannya pangan sempurna, tetapi cukup untuk menunjukkan potensinya. Kembili memiliki peluang karena tepungnya dapat menjadi bahan pangan alternatif untuk berbagai produk. Umbi ini dapat diolah menjadi tepung, keripik, kue, roti, dan cookies. Umbi kecil ini mengingatkan bahwa pangan masa depan tidak selalu lahir dari teknologi tinggi. Kadang ia tumbuh diam-diam di tanah sendiri.

Dewi Sandra dengan Tak Ingin Lagi ya, ini mengantarkan kita di menit 56 lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Barat, merapat pada pukul 10 siang. Pendengar, program revitalisasi Satuan Pendidikan 2026 di Kabupaten Blitar ini menjadi perhatian Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia atau LKGSAI Blitar Raya. Lembaga tersebut ini meminta pengawasan diperketat untuk memastikan program berjalan sesuai dengan ketentuan dan kualitas pembangunan tetap terjaga. Data yang disampaikan menyebutkan terdapat 89 satuan pendidikan di Kabupaten Blitar yang menjadi sasaran revitalisasi dengan rincian 54 SD, 12 SMP, dan 23 TK. Program revitalisasi tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, namun LKGSAI menyoroti sejumlah hal yang menurut mereka perlu diverifikasi, diantaranya adalah dugaan rangkap peran konsultan, penggunaan nama perusahaan konsultan oleh pihak lain, serta pelaksanaan pekerjaan yang dinilai tidak sesuai dengan mekanisme swakelola. Disampaikan oleh Ketua LKGSAI Blitar Raya Julius Eko Wahyono yang mengatakan bahwa konsultan pengawas seharusnya menjaga independensi dalam menjalankan fungsi pengawasan. Dan disampaikan bahwa konsultan pengawas tugasnya mengawasi bukan mengerjakan. Jika pengawas juga termasuk yang memborong pekerjaan, maka siapa yang akan menegur jika ada kesalahan? Dan ini jelas menjadikan satu konflik kepentingan yang akan ditimbulkan. Julius juga meminta dugaan penggunaan nama sejumlah perusahaan konsultan oleh satu pihak untuk menangani beberapa pekerjaan ini juga turut diperiksa. Menurutnya praktik semacam itu berpotensi menimbulkan persoalan apabila benar terjadi. Modus pinjam bendera, satu oknum mengatasnamakan beberapa PT konsultan perlu menjadi perhatian, apalagi jika sampai terjadi konsultan rangkap peran dan ikut mengatur pembelian material kepada rekanan tertentu, tentu akan menjadi persoalan di kemudian hari. Selain persoalan konsultan, pendengar, LKGSAI menyoroti mekanisme pelaksanaan revitalisasi. Mereka mempertanyakan dugaan pekerjaan yang seharusnya dilakukan secara swakelola, tetapi dalam praktiknya dikerjakan oleh pihak lainnya. Informasi yang baru saja hadir ke ruang dengaran ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam rangkaian program Kediri Menyapa Pagi dengan segmen informasi-informasi seputar Kediri Raya yang sudah kita update kembali ke ruang dengar Anda. Dan sesaat lagi kita akan bergeser menuju ke perjalanan Kediri siang ini, meninggalkan perjalanan Kediri pagi yang sudah kita hadirkan sejak tadi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, saat lagi kita akan hadirkan persembahan spesial program Ruang Publik di edisi hari Sabtu 3 Oktober 2026 yang akan mengusung tema Ruang Disabilitas dengan topik dialog dari data ke aksi menjangkau anak tidak sekolah. Bersama dua narasumber yang nanti akan kita hadirkan langsung ke Studio Pro 1 RRI Kediri, ada Ibu Ainur Rofiko SPSI dari Bidang Penelitian dan Pengembangan Kelompok Kerja Guru Pendamping Khusus dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kemudian juga narasumber yang kedua ada Bapak Sohibuddin SPD selaku Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Jawa Timur, yang nanti juga akan turut hadir membawakan segmen Ruang Publik yang akan dipandu oleh rekan Aril Fonda sampai nanti merapat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, saatnya saya Willy Anugrah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda sejak tadi pagi di perjalanan Kediri pagi yang sudah kita hadirkan dengan banyak program-program menarik membersamai akhir pekan Anda di hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Pastikan tetap berada di satu frekuensi yang sama di 100,2 MHz di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri Siang Ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Perjuangan hak difabel senantiasa akan terus berubah mengikuti dinamika pergerakan zaman yang berkembang.
1: Untuk mengetahui opini publik seputar hak-hak difabel yang diharapkan lebih komprehensif di segala sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, kita dengarkan suara masyarakat dari perwakilan akademisi.
2: Resolusi pergerakan kaum difabel ini ditandai dengan hadirnya sekolah inklusif yang tidak hanya bisa dirasakan anak dengan kebutuhan khusus, melainkan juga siswa pada umumnya. And the most precious part dari sistem pendidikan inklusif ini adalah interactions antara anak disabilitas dengan non-disabilitas, sehingga adanya bonding di antara mereka guna 1. Memperkaya pengalaman dan 2. Meningkatkan intelektualitas mereka. Pendidikan inklusif tentu memiliki banyak sekali manfaat. But ekosistem yang tercipta di dalam our education system nampaknya belum dapat sepenuhnya mengakomodasi pendidikan inklusif. Selama ini ada misconception dari sistem pendidikan Indonesia tentang siswa dengan disabilitas yang masih selalu focus on what they can't do, bukan pada what they are able to do. Potensi mereka, kekuatan mereka sebagai individu. Tapi saya rasa we have to be optimistic. Apalagi saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus melakukan evaluasi dan pembenahan di sana-sini untuk mewujudkan sistem pendidikan inklusif yang lebih baik.
3: Undang-undang disabilitas ini ternyata masih belum dapat terimplementasi secara penuh. Peluncuran peraturan pelaksanaan penerus dari undang-undang disabilitas ini masih terbilang sangat-sangat parsial. Nah, dengan situasi yang seperti ini, tentu saja para difabel di tanah air ini sangat rentan menjadi korban tindak diskriminasi. Selain itu, hal ini menjadikan para difabel itu sulit untuk mencapai potensi tertingginya di masyarakat. Dan kita berharap dalam penanganan para difabel ini, dari tahun ke tahun itu akan menjadi lebih baik, dan para difabel di Indonesia ini akan menjadi masyarakat-masyarakat yang berguna untuk perkembangan dan pertumbuhan tanah air kita.
4: Saya sangat mengapresiasi adanya Hari Disabilitas Internasional yang diperingati setiap tanggal 3 Desember ini. Seringkali orang membicarakan jumlah penyandang disabilitas seakan-akan hanya soal angka saja. Sebagai sesama manusia, tentu saja kita tidak boleh mengabaikan keberadaan mereka.
5: Saudara-saudara kita, para penyandang disabilitas bukanlah orang yang mengharapkan belas kasihan, tapi mereka butuh ada yang kesempatan untuk bisa menunjukkan kualitas dan kemampuan diri mereka yang sesungguhnya. Mereka menyimpan banyak sekali potensi yang bisa digali. Allah telah merencanakan sesuatu yang sangat baik bagi diri kita masing-masing. Jangan patah arang, percaya dirilah, terus bekerja keras dan berinovasi dalam setiap bidang yang kita tekuni.
0: Revolusi industri 4.0 menjadi momentum yang tepat untuk sedikit banyak kembali merefleksikan arah perjuangan baik sebagai kelompok difabel maupun para penggiat isu difabel dimanapun berada.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita masih melanjut dalam perjalanan Kediri siang ini pendengar di edisi hari ini 3 Oktober 2026 dan masih dipancar luaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Memasuki segmen ruang publik dengan tema ruang disabilitas dan hari ini kita mengusung topik dialog dari data ke aksi menjangkau anak tidak sekolah. Bersama dua narasumber yang luar biasa yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Kediri ada Ibu Ainur Rofiko, SPSI, bidang penelitian dan juga pengembangan kelompok kerja guru pendamping khusus dari Kabupaten Kediri Jawa Timur. Dan juga narasumber yang kedua ada Bapak Soehubudin SPD selaku pengawas sekolah di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Jawa Timur yang pada siang hari ini siap berbagi banyak hal menarik yang perlu kita ketahui bersama mengenai dari data ke aksi menjangkau anak tidak sekolah. Kita coba dari Bu Ainur terlebih dahulu, barangkali boleh disapa ini pendengar yang sudah menantikan Bu Ainur hadir kembali di tengah-tengah mereka edisi akhir pekan kali ini. Silakan Bu Ainur.
2: Selamat pagi ya, pendengar
1: selamat pagi.
2: Dan pemirsa RRI Pro 1 Kediri
1: ya.
2: Selamat bertemu lagi dengan kita.
1: Oke, okay. Kali keberapa ini Bu Ainur?
2: Kali keberapa ya?
1: Sampai gak terhitung ya.
2: Alhamdulillah menikmati Mas.
1: Alhamdulillah menikmati. Yeah. Terima kasih. Mohon maaf agak sedikit molor waktunya.
2: Yeah, gak apa-apa.
1: Oke, yang penting nanti kita sempat sharing-sharing begitu ya, Bu Ainur ya. Oke.
2: Yeah,
1: saya bergeser ke narasumber yang tidak kalah keren dan juga luar biasa ada Pak Soehubudin SPD. Selamat pagi. Selamat siang Pak Soehubudin.
3: Selamat pagi Mas.
1: Iya, oke, okay,
3: pagi
1: ya.
3: Mas Willy dan teman-teman pendengar semua RRI Pro.
1: Kediri. Satu, iya. Iya, baik, siap. Ini kalau RRI jam 10 sudah masuk siang soalnya. Oh. Ya, kita di segmen Kediri Siang. Baik, terima kasih. Saya ke Bu Ainur terlebih dahulu untuk mengawali perjumpaan kita di Kediri Siang ini dalam program Ruang Publik yang memang ini menjadi satu jembatan dari pihak penyelenggara dan juga pihak pengajar untuk menyapa pendengar dengan tema khusus yaitu program disabilitas begitu Bu Ainur. Mungkin boleh disampaikan begitu gambaran singkat tentang kalau kita bicara tentang data anak tidak sekolah begitu Bu Ainur, ini seperti apa dan juga fakta di lapangan kalau kita menyinggung penyandang disabilitas sendiri seperti apa Bu Ainur?
2: Iya. Ya. Kalau apa namanya anak tidak sekolah ya Mas ya?
1: Iya.
2: Saya tadi pagi nginceng di datanya Kemendikdasmen ya sama Pak Sohib.
1: Oke.
2: Itu di Kabupaten Kediri itu alhamdulillah untuk per bulan ini sudah ada penurunan.
1: Oke, baik. Nah,
2: kalau dari tahun yang lalu sekitar 11.231 ATS.
1: Oke.
2: Yang ya memang ATS anak tidak sekolah mulai dari belum pernah masuk sekolah, okay. Terus kemudian lulus tapi tidak melanjutkan
1: okay.
2: DO, kan dibagi sama dibagi tiga itu
1: ya.
2: Tidak pernah sekolah, DO, yeah. Terus yang terakhir lulus dan tidak melanjutkan. Ini bulan kemarin itu alhamdulillah sudah mengalami penurunan di angka 9.970 totalnya.
1: Okay.
2: Ya, dan baik. Itu bisa jadi ada kemungkinan di antara 9.970 itu juga termasuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus Mas.
1: Oke, okay, baik.
2: Kalau dari data tersebut kan kita enggak bisa melihat ya anak ini kategori kebutuhan khususnya berapa ribu atau berapa puluh itu tidak bisa, itu masih global ya Mas ya.
1: Baik, baik.
2: Di antara itu dan ya banyak hal yang sudah dilakukan termasuk di Kabupaten Kediri untuk mengurangi angka-angka yang dari 11 ke 900 dari 11.000 ke 9.000 itu.
1: Oke. Okay. Baik. Ya artinya memang penurunannya juga cukup signifikan kalau dilihat ya.
2: Iya.
1: Ini artinya memang ada penurunan signifikan dan ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh pihak-pihak atau lini terkait ini juga sudah menghasilkan
2: sudah
1: begitu ya.
2: Sudah menghasilkan nggih, meskipun belum sampai ke titik nol gitu ya.
1: Oke, baik. Dan ini akan terus diupayakan tentunya.
2: Terus diupayakan. Seminimal mungkin.
1: Seminimal mungkin. Oke, baik. Kalau dari Bu Ainur sendiri ini sebelum saya bergeser ke Pak Sohib, melihat penurunan yang memang signifikan, walaupun belum sampai ke titik nol. Melihat penurunan yang signifikan ini, kemudian kalau dikorelasikan dengan kinerja dari Bu Ainur dan juga tim yang luar biasa, ini seperti apa?
2: Iya, kalau kita dan teman-teman itu tetap berusaha terus, Mas, ya.
1: Okay.
2: Bagaimana anak itu terus sekolah, terus kemudian kalaupun dia tidak sekolah di sekolah umum, dia bisa di sekolah yang mungkin sesuai dengan yang dia pilih. Okay. Artinya kadang anak itu kan dia kurang nyaman di sekolah reguler. Nah, dia memilih untuk pindah di PKBM.
1: Okay.
2: Itu asal tidak putus sekolah.
1: Oke, baik.
2: Sama halnya yang sudah dilakukan di SMPN 1 Kepung di tempat saya ya. Itu ya ada salah satu anak yang berkebutuhan khusus memang karena beliaunya juga untuk beradaptasi di sekolah itu sulit.
1: Oke.
2: Sulit, terus kemudian dia juga kurang nyaman, akhirnya dia memilih untuk pindah di PKBM.
1: Oke.
2: Gitu. Jadi ya karena sekolah kita juga sekolah umum yang
1: sekolah
2: ada
1: umum,
2: aturnya seperti itu, meskipun ada anak yang berkebutuhan khusus, asalkan mereka mau beradaptasi sebisa mereka, kita bisa menerima. Tapi kalau dia memang merasa sudah tidak nyaman dan mereka ingin pindah, kita kan juga bisa apa, Mas, ya? Yang penting dia tidak putus sekolah. Dia bisa sekolah di tempat yang dia inginkan. Ya monggo gitu aja.
1: Baik.
2: Ya artinya jangan sampai anak yang pindah dari sekolah reguler itu
1: ternyata berhenti.
2: Dia tidak berhenti. Dia harus di sekolah mana?
1: Ya harus lanjut gitu ya. Jangan sampai berhenti artinya.
2: Iya, lulus dari kelas 9 pun kalau bisa, "Le, kamu melanjutkan kemana?" "Bu, saya mau bekerja."
1: Oke.
2: Iya, jangan dululah kamu naik bekerja.
1: Iya.
2: Iya, saya pengen bekerja, Bu. Ya setidaknya kamu harus sekolah dulu.
1: Sekolah dulu.
2: Kalaupun mau pengen sekolah yang sekiranya bisa disambi sama bekerja, bisa ada yang sekolah masuk sore. Itu di wilayah Kepungan ada yang sekolah masuk sore itu, Pak Sarip, yang di Al-Wahid itu loh. Nah, itu kan bisa masuk sore, jadi paginya bisa tetap
1: bekerja
2: di ladang, nanti sorenya dia masuk. Atau nemen-nemennya ya.
1: Alternatif terakhir gitu ya.
2: Alternatif terakhir ke PKBM.
1: Oke.
2: Paling enggak datanya dia tidak terputus untuk DDO atau lulus tidak melanjutkan.
1: Lulus tidak melanjutkan. Baik, saya mohon izin bergeser ke Pak Soebudin terlebih dahulu. Nampaknya sudah banyak yang ingin disampaikan. Silakan ini Pak Soeb, monggo.
3: Baik, saya menyambung Bu Ainur. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Ainur bahwasanya kalau kita bicara terkait dengan ATS, anak tidak sekolah, maka ada tiga hal yang disampaikan tadi. Yang pertama adalah anak belum pernah belajar, yaitu BWP. Yang kedua adalah DO, drop out. Yang ketiga adalah LTM, lulus tidak melanjutkan.
1: Baik.
3: Tadi sudah disampaikan oleh Bu Ainur terkait dengan cut off terkait data ATS di Kemendikdasmen yang per 30 September kemarin itu adalah menunjukkan bahwasanya ATS kita adalah 9.970 Kalau kita bandingkan dengan sebelumnya itu pada cut off post itu terbaca 30 Agustus itu adalah sekitar 11.231 itu. Berarti ini adalah mengalami sebuah penurunan, tapi penurunan ini adalah dirasa masih kurang. Karena apa? Kita melihat dengan program pemerintah pusat kemudian di breakdown sampai pemerintah daerah terkait dengan kita bicara apa ya, perpres ya, peraturan presiden nomor 3 tahun 2026 tentang pencegahan dan penanggulangan atau penanganan anak-anak tidak sekolah. Maka di sana secara nasional itu adalah lebih dari 3 juta anak-anak yang tidak sekolah. Itu kalau kita melihat di ATS Kemendikdasmen seperti itu. Lah, berangkat dari situ, kita itu yang anak kan ya. Anak itu kan usianya kalau di situ dihitungkan terkait mulai dari usia 6 sampai 18 tahun. Dikategorikan anak tidak sekolah ATS itu. Kita bicara terkait dengan wajib belajar. Kalau kemarin lalu atau 1-3 tahun yang lalu adalah 12 tahun terkait dengan wajib belajar.
4: untuk tahun ini adalah terkait dengan Perpres adalah 13 tahun untuk pendidikan dasarnya. Berarti 1 tahun prasekolah itu dihitung. Sehingga kalau kita bicara ATS itu anak-anak yang dimulai dari usia kalau diterima di SD kan 7 tahun. Berarti anak 6 tahun sampai 18 tahun itu hitungan kurang lebih ada 3 juta lebih itu kalau di nasional. Kalau di Kabupaten Kediri sekitar 9.970. Baik, itu berangkat dari data ya Mas. Kemudian data itu kan secara umum. ATS itu baik itu berasal dari belum pernah bersekolah, kemudian DO, LTM, itu kan tidak dipetakan bahwasanya anak-anak ini adalah kenapa tidak melanjutnya. Alasannya kan
1: alasannya.
4: Dari situ kalau kita melihat di webnya ATS Kemendikdasmin itu kurang lebih ada 23 indikator alasan verifikasi. Di antaranya adalah kalau saya melihat dari K12 itu adalah masalah kesehatan dan penyandang disabilitas. Kemarin dari 9.970 itu yang sudah terverifikasi itu kurang lebih ada 1.200 sekian. Dari 1.200 sekian itu yang dengan alasan terkait dengan K12 yaitu masalah kesehatan dan penyandang disabilitas itu hanya 56. Artinya apa? Berarti kesadaran kita terkait bahwasanya anak-anak yang disabilitas atau berkebutuhan khusus untuk tidak melanjutkan ini untuk menginputkan data ini adalah kurang aware atau kurang terbuka bagaimana untuk menyampaikan data ini secara ini, sehingga pemetaan awal kalau kita melihat di data itu adalah sepersekian itu Mas. Sementara itu
1: baik. Artinya memang ini hanya based on data saja ya jumlah ini begitu ya, tanpa mungkin indikator-indikator mereka ini berhentinya atau tidak lanjutnya kenapa begitu ya. Dan alasannya ternyata indikatornya banyak ya, ada banyak 23 yang memang ini harus masyarakat ketahui begitu ya. Baik. Iya, menarik ini ketika melihat dari data yang ada begitu, yang tadinya dari 11 ribuan menjadi 9 ribuan ya, dari 9.970 ya. Ini dari data yang sudah ditemukan ini, saya kembali ke Bu Ainur lagi sebelum nanti ke Pak Sohib. Kira-kira dari temuan ini, dari tim kelompok kerja guru pendamping khusus ini, kira-kira apa langkah yang akan dilakukan begitu untuk menjangkau mereka, adik-adik yang berkebutuhan khusus atau yang luar biasa, supaya mereka bisa tetap lanjut begitu, Bu Ainur?
2: Iya, kalau dari tim KKG GPK Kabupaten Kediri itu sama seperti apa namanya programnya dari Kabupaten Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri ya Pak Sahib ya. Intinya anak yang awalnya putus putus sekolah itu nanti dimasukkan ke sekolah manapun kan diharapkan semuanya mau menerima gitu ya. Cuman kendalanya itu dia di mana, artinya anak ini mau masuk sekolah itu sudah sudah sesuatu yang
1: menguntungkan.
2: Iya, menguntungkan.
1: Iya, luar biasa.
2: Iya. Kalau sekolah menerima saja dimanapun itu insya Allah menerima sesuai dengan kapasitas sekolah tersebut. Artinya kalaupun sekolah tersebut mampu mendampingi anak-anak istimewa tersebut pasti diterima. Jadi di waktu apapun kalaupun mereka mau masuk ya, artinya memang tidak hanya dari Dinas Pendidikan sih, dari Dinas Sosial pun juga bergerak. Artinya anak-anak yang memang dia di usia sekolah kemudian dia harus sekolah itu juga diarahkan untuk masuk sekolah tersebut. Jadi kita enggak hanya apa sekup di lingkungan pendidikan Dinas Pendidikan saja, juga

0: sudah mau menerima, okay. Tapi kalau dari orang tuanya itu tidak
1: ada motivasi.
0: Mau, ya tidak mau, anak saya nanti takutnya nanti dibully, takutnya digini, nanti digini gini.
1: Okay.
0: Ya kita bisa apa? Ya salah satunya lewat RRI ini juga kita menghimbau kepada masyarakat yang memiliki ATS ataupun anak-anak yang berkebutuhan khusus, kita mau menerima, asalkan dia mau beradaptasi, belajar beradaptasi. Kalaupun nanti dia belum bisa masuk full secara satu hari, sekolah pun juga bisa membuat kebijakan ya Pak Soeb ya. Artinya kalau bisa, okay, untuk adaptasi awal dia kurun waktunya 2 jam atau 3 jam dia sudah merasa nyaman, habis itu pulang lagi. Kan juga bisa dibuat seperti itu. Cuman kendalanya terbesar ya di situ tadi. Di orang tua.
1: Dari
0: orang tuanya itu.
1: Oke. Kalau terkait dengan alasan yang lain, mungkin karena faktor ekonomi, ini seperti apa, Bu?
0: Kalau faktor ekonomi, saya rasa dari pemerintah pun untuk memenuhi kebutuhan itu kan ada bantuan.
1: Sudah
0: ya,
1: ada.
0: Mas ya.
1: Oke.
0: Ya, artinya enggak usah anak yang berkebutuhan khusus, anak-anak reguler aja yang memang dia layak mendapatkan entah itu beasiswa berbudaya yang dulu namanya GNOTA itu, terus kemudian PIP itu
1: PIP,
0: juga juga ada untuk mereka, asalkan mereka juga mau sekolah gitu aja.
1: Itu aja.
0: Kadang kendalanya tidak hanya anak disabilitas ya Mas, ya anak yang anak-anak reguler. Iya. Dia maunya sekolah itu hanya sebagai, ya tidak semua sih, hanya beberapa kasus gitu. Hanya sebagai numpang agar orang tuanya dapat PIP atau dapat PKH gitu. Ada yang gitu. Padahal kan sekolah juga punya kebijakan anak ini harus masuk, mengikuti pembelajaran, belajar beradaptasi, belajar bersosialisasi. Tapi pada kenyataannya dia hanya datang berapa kali, terus habis itu dia hilang, dicari gak ketemu. Orang tuanya dihadirkan, ada yang, ini tidak semua ya, artinya ada kasus yang seperti itu. Dia marah-marah, ya jenengan Bu, sudah bayar seperti ini, kita kalau anaknya gak sekolah kita gak dapat bantuan gitu. Artinya kita memang butuh apa awareness dari orang tua untuk membantu mengondisikan juga gitu.
1: Oke, ini sudah terjawab sebenarnya. Saya tadi mau tanya tantangan, ini sudah masuk tantangan yang luar biasa begitu ya. Jadi nama itunya sudah beda gitu. Pak Indor ya. Saya bergeser ke Pak Soeb lagi. Monggo tanggapannya ini, Pak.
0: Terusan masalah.
1: Gak apa-apa. Silakan Pak Soeb. Nggih.
2: Betul, memang di antara daripada usaha kita di Dinas Pendidikan adalah sudah banyak yang kita lakukan. Masalah ini adalah bukan satu lembaga atau kementerian saja yang menangani. Yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Nur, ada Kementerian Sosial. Bahkan semua bergerak, Mas. Artinya apa? Data ini tidak hanya di Dinas Pendidikan atau di pendidikan saja. Tapi sampai data ini bagaimana penginputannya itu di tingkat desa pun ada. Artinya apa? Artinya keseluruhan pemangku kepentingan ini adalah bergerak bersama-sama. Sehingga apa yang disampaikan oleh Bu Ainur tadi, bahwasanya di antara anak-anak yang susah untuk masuk sekolah itu, maka paling tidak ya kita wadahi ada tiga hal. Yang pertama adalah di pendidikan formal. Yang kedua adalah non formal. Bisa saja yang ketiga adalah homeschooling
1: dan
2: di rumah. Disesuaikan dengan apa? Dengan karakteristik mereka atau pada usia mereka. Satu contoh, dia itu adalah anak-anak yang BBP atau belum pernah sekolah. Nah, belum pernah sekolah, kita lihat kalau toh anak ini belum pernah sekolah, maksimal kalau SD itu kalau dalam peraturannya kan maksimal dia berumur 9. Kan gitu ya, kalau tidak salah 9 tahun. Walaupun toh nanti persyaratan untuk masuk minimal kan 7 tahun kan gitu ya. Bisa saja dalam catatan tertentu kemudian 6 tahun tentu bisa dimasukkan karena hal tertentu. Lah, kalau toh nanti didorong di formal, pendidikan formal setara dengan pendidikan formal di sekolah dasar, saatnya dia itu tidak berkenan, satu contoh, maka kan ada sebuah pilihan yang kedua, yaitu di non formal, di PKBM, di kalau dulu orang adalah di kejar paket gitu ya, di situ. Begitu juga di tingkat SMP satu contoh, yang LTM lulus tidak melanjutkan dari SD satu contoh. Kira-kira kurang lebih kalau anak-anak lulus dari SD kan usia 12 sampai 15 kan gitu. Maka di situ tatkala ada PPDB, maksimal usia masuk untuk SMP kan 15 tahun. Sehingga apa? Kalau didorong untuk masuk apa? Untuk masuk formal dulu.
1: Formal dulu.
2: Nah, kalau di formal kemudian dia dengan motivasi orang tua, dengan

0: motivasi ada dirinya kurang, maka kan tetap anak ini adalah harus tetap sekolah dengan cara apa, bisa saja di non formal ya, di PKBM itu. Nah, terkhusus lagi yang ketiga, seandainya kita tidak temukan ada tertentu, kemudian dia ada hal-hal yang tertentu, kemudian homeschooling, bisa saja hal itu akan dilakukan terkait dengan bagaimana kita mengantisipasi anak-anak yang tidak sekolah.
1: Okay.
0: Itu terkait dengan apa ya, pilihan untuk kita kembali ke sekolah itu tidak harus kemudian kepada formal saja, enggak. Tapi juga bisa dari non formal. Karena di antara 23 alasan kan ada anak-anak yang anak-anak pekerja. Padahal anak-anak pekerja kan sebenarnya belum usia bekerja kan.
2: Tapi sudah bekerja.
0: Maka pilihannya kan untuk fleksibel kan bisa di PKBM. Satu contoh seperti itu untuk membagi waktunya bekerja.
2: Sebenarnya pilihannya banyak banget kalau dari penjelasan Pak Sohib ini ya. Artinya memang menyesuaikan kebutuhan dan juga kondisi yang ada, dan khususnya karakternya ya. Karena kalau tadi mengutip apa yang disampaikan Bu Ainur juga, ada yang nama itunya sudah beda nih ternyata. Baik, saya kembali lagi ke Bu Ainur mungkin di segmen terakhir ini.
3: Sudah terakhir Mas.
2: Nah itu dia, makanya gak terasa ini ya. Karena waktunya tadi juga sempat molor. Mungkin boleh nanti next time kita bisa perdalam lagi ya Bu Ainur ya. Bu Ainur, untuk menyiapkan kita kembali lagi ke sekolah inklusi ini, ketika manakala adik-adik yang spesial ini harus kembali ke sekolah, ini persiapan-persiapannya sejauh ini seperti apa, khususnya dari guru pendamping khususnya begitu ya, mungkin ada pelatihan yang terus digencarkan dari kementerian mungkin, atau seperti apa ini Bu Ainur?
3: Iya, kalau untuk gurunya insya Allah dari kementerian itu hampir sampai akhir tahun ini itu ada namanya pelatihan pendidikan inklusif di ruang GTK. Iya, yang bisa diikuti oleh semua Bapak Ibu guru, baik apa namanya guru mapel ataupun TU, pengawas, kepala sekolah, itu bisa asalkan beliau mau mengikuti itu dan punya akun belajar.
2: Dan akun madrasah online ya? Bisa online juga.
3: Iya, akun
2: mandiri,
3: madrasah dan akun madrasah dan akun belajar ya, Pak ya. Itu bisa mengikuti itu, dan belajarnya itu juga fleksibel ya. Sambil ngiklan ini.
2: Boleh, silakan.
3: Artinya kalau di ruang GTK itu kan banyak Mas namanya belajar mandiri itu banyak, termasuk yang salah satunya ada itu pelatihan pendidikan inklusif itu yang sampai Desember nanti ada
2: terus.
3: Nanti caranya daftar itu di tanggal 23 sampai tanggal 30 di akhir bulan. Terus kemudian nanti pelatihannya di bulan berikutnya, tanggal 2, tanggal 1 itu biasanya kelasnya sudah muncul. Terus habis itu sudah bisa mulai gas kita belajar mandiri. Tidak ada asinkronus, artinya tidak ada apa namanya instrukturnya, jadi tidak harus ada pertemuan Zoom atau apa itu, enggak ada. Memang full belajar mandiri. Kita mau membaca, mau melatih, mengerjakan soal-soal itu nanti akan berjalan dengan sendirinya di situ. Dan kalaupun nanti ada yang kesulitan itu, saya yakin yang Bapak Ibu guru di Kabupaten Kediri itu ada beberapa yang sudah selesai. Kalaupun ditanya, beliau pasti memberikan arahan.
2: Ya,
3: kayak di SMP Satu Kepung, siapapun yang mengikuti itu, memang bertanya, ini caranya gini, itu pasti. Cuman kendalanya ini ya Pak Sahib ya, tidak semua Bapak Ibu guru itu apa berkenan untuk mau
0: mengupdate diri.
3: Iya, mengupdate diri itu.
2: Baik.
3: Iya, kadang Bu, ini caranya gimana? Secara instan aja, Bu. Aku diwarai cara gini. Kalau dengan saya dengan senang hati tak. Saya ajari ya, Mas ya. Ini. Kalau untuk anak ini caranya seperti ini. Nanti untuk anak ini caranya seperti ini. Ya, pelan-pelan mereka bisa. Cuman karena belajarnya dengan saya, artinya saya kan nggak bisa mengeluarkan sertifikat yang dari Kemendikbud itu. Jadi diarahkan ke sana, ayo daftar. Mas dari mana? Nggak selesai ya, ada yang selesai. Gitu ya, nggak apa-apa nanti diulang lagi di bulan berikutnya gitu.
2: Iya.
3: Sebenarnya nggak terlalu banyak sih Mas. Artinya kita mau belajar, terus kemudian kalau kita sudah tahu, oh ternyata kalau kita mau mendampingi anak-anak istimewa itu tidak menyeramkan dan tidak serepot yang dibayangkan.
2: Baik.
3: Ya, alhamdulillah dari yang pernah saya ikuti dari tahun 2020 sampai kemarin saya nyoba ikut yang di ruang GTK itu karena penasaran, nanti kalau ada yang tanya saya bisa jawab. gitu.
2: Oke, oke.
3: Itu oh, jadi gini loh. Saya akhirnya bisa ngasih tahu ke teman-teman kalau ada anak seperti ini nanti kita ngajarnya seperti ini. Jenengan sebenarnya sudah bisa, sudah melakukan itu. Cuman karena mungkin terkendala apa ya? Capaian pembelajarannya harus sesuai dengan anak reguler itu loh, Pak Sohib. Okay. Jadi anak yang istimewa ini
0: beda,
3: yo, ya harus dibedakan Bu. Lah kok enggak iso kan enggak perlu karena kan. Ya memang karena dia beda. Ya kita enggak usah berekspektasi terlalu tinggi gitu. Kecuali kalau memang anaknya sipi kan dia harus dikasih lebih banyak gitu. Itu jadi artinya ya kesiapan guru bagaimana mau mengupdate diri gitu, terus kemudian mau membuka menerima anak itu. Saya kira itu sudah lebih dari cukup.
2: Okay,
3: ya, kalau untuk masalah sarana dan prasarannya, saya kira Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri sudah
2: optimal.
3: Iya, sudah bertahap mulai dari tahun ke tahun itu menyesuaikan.
2: Oke, baik.
3: Itu.
2: Baik.
3: Itu Mas, nanti
2: luar biasa. Oke, saya mohon maaf ke Pak Sohib, ini mungkin langsung closing statement ya Bapak, karena kita sudah berada di penghujung segmen ini. Dari apa yang tadi sudah kita diskusikan secara singkat ini 30 menit, mungkin monggo ini closing statement apa yang ingin disampaikan Pak, silakan.
0: Baik, KTS ini adalah tugas kita bersama Mas.
2: Oke, baik.
0: Sehingga kita perlu kekompakan, kolaborasi, tidak hanya dinas pendidikan, dinas-dinas terkait, bahkan sampai di tingkat desa pun bagaimana kita dalam rangka untuk pencegahan anak-anak yang tidak sekolah ini. Oleh karena itu pendidikan adalah hak semuanya. Hak warga negara harus mendapatkan pendidikan semuanya. Oleh karena itu di akhir pertemuan ini mari kita bersama-sama berkolaborasi sehingga dengan harapan di 2030 nanti itu punya apa ya agenda besar pemerintah kita adalah zero ATS kan gitu untuk apa? Untuk mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045 gitu seperti itu harapannya seperti itu. Oleh karena itu kita bersama-sama berkolaborasi untuk menangani terkait dengan ATS itu dinas pendidikan, dinas-dinas terkait sehingga dengan harapan nanti adalah semua anak-anak ini, anak-anak Indonesia sehingga capaian partisipasi pendidikan nanti adalah tinggi
2: kan,
0: gitu, harapannya seperti itu. Dan yang paling akhir saya ingin menyampaikan bahwasanya pendidikan bukanlah balapan lari cepat Mas, melainkan maraton kehidupan. Tidak penting di mana kita berhenti di tahun kemarin, yang terpenting adalah berani untuk melangkah kembali hari ini. Itu
2: baik. Jadi untuk adik-adik yang mungkin saat ini masih terhenti, mereka masih punya kesempatan
0: untuk kembali
2: bersekolah. Luar biasa.
0: Punya beberapa kegiatan tadi kan ya, mulai formal, non formal sampai pada mungkin homeschooling.
2: Baik. Maraton kehidupan. Wow, luar biasa. Terima kasih untuk dua narasumber yang luar biasa, Pak Bu Ainur. Terima kasih sudah hadir untuk yang kesekian kali. Kita tunggu kehadirannya. Jangan bosan-bosan ke RRI untuk berbagi informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih RRI.
2: Dan juga kami ucapkan terima kasih untuk Pak Soebudin, luar biasa. Sama-sama. Pak Soebudin kali berapa datang ke sini, Pak?
0: Saya dua kali ini.
2: Baik, luar biasa.
3: Nanti diagendakan lagi, Mas.
2: Nah, itu dia. Karena masih banyak sepertinya yang perlu kita bahas ya. Oke, terima kasih. Sukses selalu. Mohon izin kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, pendengar, kita baru saja ikuti bersama perbincangan yang luar biasa inspiratif dari dua narasumber yang luar biasa, Bu Ainur Rofiko, SPSI, Bidang Penelitian dan Pengembangan Kelompok Kerja Guru Pendamping Khusus dari Kabupaten Kediri, dan juga ada Pak Soebudin, SPD, Pengawas Sekolah di Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri yang sudah hadir membahas dari data ke aksi menjangkau anak tidak sekolah. Sesaat lagi pendengar, kita akan langsung bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk kembali lagi mengupdate kabar-kabar seputar olahraga baik dalam maupun luar negeri yang akan tersaji secara sentral dari Jakarta untuk kita sampai nanti merapat pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Masih di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
4: Sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: pendengar IDM Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Pertandingan pertama Zinedine Zidane sebagai pelatih Prancis di kandang sendiri berakhir imbang 1-1 melawan Italia dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Little touch for Elise.
1: Italia menang imbang Prancis dalam laga tandang lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stade de France, Paris, dini hari tadi. Gli Azzurri Italia hanya melakukan dua perubahan dalam susunan pemain. Pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, kembali menurunkan Riccardo Calafiori sebagai bek kiri dan Moise Kean untuk menggantikan Giacomo Raspadori yang tengah cedera. Tuan rumah Prancis baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-53 melalui aksi Mikel Olis. Tendangan bebas Ryan Serki diteruskan Olis hingga mengubah skor menjadi 1-0. Italia kemudian membuat publik Stade de France terdiam pada menit ke-68 saat Alessandro Bastoni mencuri bola sebelum menaklukkan Mike Maignan melalui tendangan dari sudut sempit. Meski bek Prancis Dayot Upamecano diusir dari lapangan akibat akumulasi kartu kuning, skor 1-1 tetap bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane mengatakan bahwa dirinya tetap bangga dengan penampilan para pemainnya di lapangan meski belum puas dengan hasil akhirnya.
2: Content du contenu après pas pour le résultat forcément.
1: Saya puas dengan penampilan kami, tapi bukan dengan hasilnya. Karena menurut saya kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik. Kami punya peluang untuk mencetak gol kedua, tapi kami gagal memanfaatkannya. Hal-hal seperti itu memang kadang terjadi dalam pertandingan saat berbagai situasi muncul di lapangan. Namun saya benar-benar bangga pada para pemain saya atas apa yang kami tunjukkan malam ini. Jadi saya hanya bisa merasa senang terlepas dari hasilnya. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, mengatakan bahwa timnya membutuhkan waktu untuk berkembang. Ia menilai penampilan para pemainnya di sini menjadi bukti positif atas perkembangan tersebut. Jika hal ini membutuhkan waktu lebih lama, ini adalah sebuah perjalanan. Akan ada momen-momen yang menyenangkan, momen-momen yang kurang menyenangkan, serta momen-momen di mana kalian harus bersabar. Namun saya rasa malam ini merupakan bukti yang baik, karena di hadapan kami adalah salah satu tim terkuat di dunia dengan berbagai aspek yang sangat positif. Kemenangan ini membuat Prancis mengoleksi 7 poin, disusul di posisi kedua Belgia dengan 6 poin, lalu Italia di posisi ketiga dengan 4 poin, sedangkan Turki berada di dasar klasemen dengan belum mengoleksi satu pun poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kembali ke kabar tenis lapangan, pendengar. Naomi Osaka dan Arina Sabalenka mengawali langkah di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan. Osaka harus berjuang 3 set untuk menyingkirkan Maria Timofeeva di Beijing tadi malam. Sementara Sabalenka tampil dominan saat menghadapi Renata Zarazua. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

pada saat penentuan untuk mengamankan kemenangan. Laga ini benar-benar sulit. Ini pertandingan pertama saya sejak New York, jadi saya sedikit kesulitan menemukan ritme permainan. Namun, dia adalah petenis yang hebat, dan menurut saya, ini pertandingan yang cukup bagus. Kemenangan tersebut membuka peluang Osaka melanjutkan langkah di turnamen yang pernah dimenanginya pada tahun 2019 tersebut. Pada babak kedua yang akan digelar hari Minggu besok, Osaka dijadwalkan menghadapi unggulan ke-20 asal Republik Ceko, Sarah Bailer. Sementara itu, unggulan kedua Arina Sabalenka juga mengawali China Open

Bandung tadi malam. Sabalenka langsung mendominasi pertandingan melalui permainan agresif dan servis yang efektif. Ia mencatatkan 36 winner, 11 ace, serta tidak menghadapi satupun peluang break point dari lawannya. Sabalenka mengaku menikmati atmosfer pertandingan dengan dukungan penuh penonton di Beijing. Ia juga menyebut fokus menjaga agresivitas saat melakukan servis maupun menerima servis menjadi kunci dari kemenangannya. Pertama-tama, ini pertama kalinya saya melihat penonton memenuhi stadion di Beijing. Kalian mungkin datang untuk menyaksikan Novak Djokovic, tetapi saya sangat menikmati bermain di hadapan kalian semua. Saya hanya berusaha tetap fokus pada permainan sendiri, menjaga permainan agresif saat melakukan servis maupun menerima servis. Jadi, saya senang dengan permainan yang saya tampilkan hari ini. Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Sabalenka sejak tampil pada final US Open bulan lalu. Pada babak ketiga, Sabalenka dijadwalkan akan menghadapi petenis muda asal Republik Ceko, Nicola Bartunkova, yang sebelumnya mengalahkan Magdalena Freh 2 set langsung. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: ke sirkuit balap motor pendengar. Jorge Martin berhasil mengamankan pole position MotoGP Jepang setelah tampil tercepat pada sesi kualifikasi di sirkuit Motegi pagi ini. Pembalap Aprilia Racing itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 42,37 detik, unggul atas Marc Marquez dan Pedro Acosta di tempat kedua dan ketiga. Hasil ini menjadi modal penting bagi Martin yang datang ke Motegi sebagai pemuncak klasemen sementara di kejuaraan dunia pembalap. Usai sesi kualifikasi, pembalap Spanyol itu mengaku tidak menyangka bisa merebut pole position, namun puas dengan potensi yang ditunjukkan motornya.
1: I didn't expect to fight for the pole position.
2: Saya tidak menyangka bisa bersaing untuk memperebutkan pole position. Awalnya saya mungkin hanya berharap bisa menempati baris pertama, namun saya berhasil mencatatkan lap yang sangat bagus. Meskipun melakukan satu kesalahan di sektor ketiga, saya tampil sangat cepat di sektor terakhir. Sejujurnya, saya merasa kami memiliki potensi yang sangat besar dan kecepatan motor kami sangatlah baik. Jadi, mari kita berjuang untuk meraih hasil terbaik di sprint nanti.
1: Let's go for the sprint.
0: Selanjutnya akan mengikuti balapan sprint yang digelar di sirkuit Motegi Jepang siang ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jorge Martin akan memulai balapan dari pole position di susul Marc Marquez dan Pedro Acosta yang melengkapi baris terdepan.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Aichinago 2026 di Okazaki Central Park General Gymnasium Aichi pada Jumat malam kemarin. Indonesia membuka pertandingan dengan langsung mengambil inisiatif permainan menekan, namun justru Vietnamlah yang melesat dengan permainan solid sampai memenangkan set pertama dengan skor 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 16-17 sebelum menutup set ini dengan skor 23-25. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih Riddle Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. Kemudian pada set keempat, kejar-mengejar poin terjadi sengit hingga imbang 9-9. Hendra Kurniawan dan kawan-kawan melakukan sejumlah kesalahan yang membuat Vietnam menjauh dari mereka. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada di posisi 9-10. Pecinta olahraga, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan menjalani pertandingan di berbagai arena di klaster Aichi dan Tokyo hari ini. Beberapa nomor bahkan telah memasuki fase akhir kompetisi, mulai babak semifinal hingga perebutan medali. Sepak takraw menjadi salah satu cabang yang menjadi perhatian karena Indonesia dijadwalkan tampil pada final kuadran putra. Indonesia akan bertemu Jepang yang sudah mereka kalahkan pada fase grup sebelumnya. Tim sepak takraw kuadran putra berambisi menjadikan penampilan mereka di babak final Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai ajang pembuktian untuk mengeluarkan performa maksimal dan hasil terbaik pada ajang tersebut. Coach Abdul Ghani menyadari pertandingan hari ini akan ada banyak tekanan yang dihadapi tim asuhannya, baik dari sisi teknis dan non-teknis. Secara teknis, Abdul Ghani menyadari bahwa tim Jepang telah mengubah strateginya pada laga semifinal sehari sebelumnya saat menaklukkan India. Sedangkan dari aspek non-teknis, dukungan dari warga lokal yang diprediksi akan memenuhi tribun untuk membela tim tuan rumah Jepang. Kendati demikian, Coach Abdul Ghani optimistis anak-anak asuhnya tidak akan kendur dan mampu mengatasi tekanan dengan baik. Perbarui informasi terkini perolehan medali dari Asian Games 2026. Posisi pertama masih diduduki oleh Tiongkok dengan perolehan 318 medali. Kemudian di posisi kedua ada Jepang dengan 242 medali. Korea Selatan 135 medali, kemudian Uzbekistan 65 medali, dan posisi kelima India dengan perolehan 77 medali. Sementara Indonesia kini berada di posisi 14 dengan perolehan 37 medali, terdiri dari 5 emas, 9 perak, dan 23 perunggu.

0: Surabaya Jumat malam kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Serpo.
1: Persipura Jayapura sukses memetik poin penuh saat bertandang ke markas The Red FC usai menang dengan skor 3-1 pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam. Bermain di kandang sendiri, The Red FC coba langsung mengambil inisiatif serangan. Peluang emas didapat Felipe Veloso namun mampu ditangkap kiper Randy Oscario. Persipura yang bertekad meraih poin memberikan perlawanan. Beberapa kali serangan nyaris berbuah hasil namun selalu patah oleh pemain-pemain The Red. Jelang babak pertama usai, Persipura harus bermain dengan 10 pemain setelah Lazarus Simin dihukum kartu merah usai melakukan pelanggaran keras terhadap kiper The Red Dimas Gali. Meski kalah jumlah pemain, namun skor tetap bertahan 0-0 di babak pertama. Unggul pemain, The Red FC melakukan perubahan dengan memasukkan Supriyadi. Hasilnya, gol cepat dicetak Supriyadi memanfaatkan umpan langsung dari belakang pada menit ke-47. Meski tertinggal dan kalah jumlah pemain, skuad Mutiara Hitam tetap memberikan perlawanan. Gol penyeimbang akhirnya tiba pada menit ke-57 melalui kaki Febri Uwok Nabin memanfaatkan blunder pemain belakang The Red. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-60, Kelly Schroyer menambah keunggulan skuad Mutiara Hitam melalui tendangan bebas yang tak mampu diantisipasi kiper pengganti The Red, Panggi Prio. Gol kemenangan Persipura kemudian tiba pada menit ke-64 setelah gelandang The Red, Misal El Burji, melakukan gol bunuh diri karena salah mengantisipasi bola crossing lawan. Kemenangan ini membuat Persipura meraih kemenangan perdana di musim ini. Pelatih Persipura Regi Yonatan mengaku bangga dengan kerja keras anak asuhnya sehingga berhasil memenangkan pertandingan.
2: Jadi saya pikir dengan 10 pemain tadi strategi dan taktik saya bisa berjalan bukan karena saya tetapi karena kinerja pemain yang begitu luar biasa, kerja keras, mau lebih berlari, mau lebih untuk mencetak gol, kita bisa comeback, yaitu semua karena unity yang ada dalam tim. Jadi sesuatu yang mustahil kita bisa lalui bersama-sama.
1: Sementara itu, pelatih The Red Aji Santoso menilai kekalahan timnya disebabkan faktor mental pemain yang masih belum matang saat menghadapi tim besar.
3: Ya, saya sampaikan di ruang ganti, bahkan di meeting, saya sampaikan ketika kita leading, terus perlawan pemainnya bisa membalas itu harus tetap tenang, nggak boleh panik. Tapi anak-anak nanti kembali lagi seperti menghadapi Rans kemarin ketika kemasukan satu panik. Ini tadi terulang lagi. Ini yang harus kita evaluasi masalah mentaliti anak-anak.
1: Dengan hasil ini, Persipura berhasil naik ke peringkat 4 grup B dengan torehan 4 poin, sementara The Red berada di peringkat ke-8 dengan torehan 4 poin. Faris Serbo melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, PSMS Medan menargetkan poin penuh sekaligus siap mengambil alih pimpinan klasemen grup saat menjamu Persikat Depok pada lanjutan Liga 2 Indonesia di Stadion Utama Sumatera Utara Sabtu malam nanti. Berikut laporan Joko Saputra.
4: PSMS Medan mengusung misi besar meraih poin maksimal saat menjamu Persikat Depok dalam lanjutan Liga 2 Indonesia yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu malam nanti. Jelang laga, pelatih PSMS Medan Eko Purjanto mengatakan timnya membidik kemenangan demi mengamankan 3 poin, sekaligus merebut posisi puncak klasemen sementara Grup A yang saat ini masih ditempati oleh Persikat Depok. Eko Purjanto mengakui calon lawannya memiliki kualitas dan sedang berada dalam performa positif. Namun ia memastikan persiapan PSMS berjalan sesuai dengan rencana. Menurut Eko, tim pelatih sudah melakukan analisis terhadap permainan Persikat. Persiapan terakhir difokuskan untuk mematangkan strategi serta memastikan kondisi seluruh pemain sebelum pertandingan. Eko juga berharap dukungan supporter memenuhi Stadion Sumatera Utara karena kehadiran pendukung tim berjuluk M. Kinantan menjadi motivasi tambahan bagi pemain, terlebih bagi PSMS Medan yang kali ini tampil di kandang sendiri.

0: Sementara pemain Persemis Medan Pramudia Putra mengatakan ia dan rekannya sudah siap melakoni laga nanti. Dua kemenangan dan satu hasil seri menjadi motivasi bagi ia dan rekannya untuk mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok.
1: Pemain sangat siap pada

0: menarik karena mempertemukan dua tim penghuni papan atas klasemen yang memiliki kepentingan berbeda. Persikat datang ke Medan dengan modal sempurna 3 kemenangan dari 3 pertandingan dan mengoleksi 9 poin. Sementara tuan rumah PSMS Medan berada di posisi runner-up dengan 7 poin hasil 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Tambahan 3 poin tentu akan membuat PSMS Medan mengoleksi 10 poin sekaligus membuka peluang mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok. Demikian Joko Saputra melaporkan.
1: Dari kabar sepak bola nasional, pendengar, atlet unggulan PS Gelora Sintang siap berlaga di Piala Suratin U13 di Bandung, Jawa Barat 1 hingga 9 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Danin Rasita dari Sintang.
2: Atlet unggulan PS Gelora Sintang berlaga pada ajang Piala Suratin U13 tahun 2026 seri nasional di Bandung, Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Kepala pelatih PS Gelora Sintang Adityo Rizky Kurniawan mengatakan, sebanyak 19 pemain dan 5 orang pengurus bertolak ke Bandung untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. Ia menyampaikan, para pemain PS Gelora Sintang telah memiliki pengalaman berlatih sejak usia dini.

0: baik selama pertandingan maupun dalam menjalani latihan. Menurutnya, kompetisi nasional menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan setelah menjalani pembinaan selama ini.
1: Eventnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, jadi kita kebetulan kena jadwal bertandingnya itu tanggal 3. Ada 19 anak, ini yang usia 13. Semoga memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sintang, khususnya untuk Kalbar, selalu menuaikan prestasi membawa nama Kabupaten Sintang khususnya. Kalau untuk mereka yang ini dengan yang lettingan sebelumnya, mereka sudah sering bertanding di nasional, dan untuk lettingan inilah mereka yang sering mendapatkan juara di tingkat nasional.
0: Sementara itu, Wakil Ketua 1 PS Gelora Sintang Nur Iyandi Syafari menyampaikan, keikutsertaan PS Gelora Sintang menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain itu, ia juga mengapresiasi kerja keras dan semangat para pemain selama menjalani persiapan menghadapi turnamen. Nur Iyandi berharap para pemain mampu memberikan penampilan terbaik dan menunjukkan karakter permainan PS Gelora Sintang yang penuh semangat serta pantang menyerah. Menurutnya, pengalaman tampil di ajang nasional harus dimanfaatkan para pemain muda untuk terus berkembang. Hasil pertandingan bukan satu-satunya ukuran, karena proses dan pengalaman yang diperoleh selama turnamen juga penting bagi perjalanan mereka sebagai pesepak bola. Keikutsertaan

0: Pecinta olahraga dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Percasi Ranting Kecamatan Nongsa Batam menggelar open turnamen catur yang diikuti peserta dari berbagai daerah. Laporan Meta Fajar Walinda.
1: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Ranting Nongsa menggelar open turnamen catur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Turnamen tersebut berlangsung di Mall Botania 2 Batam pada Minggu. Kompetisi menggunakan sistem Swiss Manager sebanyak 7 babak. Dalam sistem ini, setiap peserta bertanding sebanyak 7 kali dengan lawan yang memiliki perolehan poin yang sama atau mendekati, tanpa menggunakan sistem gugur. Turnamen dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori umum dan junior. Peserta yang mengikuti turnamen berasal dari berbagai daerah, diantaranya Batam, Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Palembang. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah tersebut menambah semarak sekaligus meningkatkan daya saing kompetisi. Ketua Percasi Ranting Nongsa sekaligus Ketua Panitia Jody Sitinjak mengapresiasi tingginya antusiasme peserta yang mengikuti turnamen.
2: Di luar dugaan kita, ternyata minat peserta itu sangat tinggi. Bahkan pesertanya mencapai 102 peserta yang lebih dari target kita untuk pelaksanaannya. Nah, dengan begini kita melihat antusias masyarakat itu untuk olahraga santai itu sudah sangat diminatin. Kedepannya kita sangat mengharapkan adanya donatur-donatur atau sponsor yang akan bekerja sama dengan kita, sehingga event-event seperti ini, turnamen akan giat dilaksanakan di Kota Batam, dan semakin banyaklah turnamen catur-catur di Kota Batam.
1: Sponsor turnamen Muhammad Al Ihsan R kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan membina dan mengembangkan prestasi para pecatur junior.
3: Dari muda memang saya suka berkumpul untuk urusan olahraga, tapi hari ini sangat menarik sekali saya lihat di catur ini adalah olahraga yang memerlukan intelektual ya. Atlet yang tumbuh di tingkat senior itu saya lihat bukan atlet yang memang disiapkan dari kecil, tapi atlet yang tradisional. Tapi hari ini saya lihat dunia catur itu sudah mulai ada sekolah, akademi catur ya, untuk mempersiapkan atlet-atlet junior untuk mengganti atlet senior nantinya. Oleh karena itu, saya tertarik.
1: Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen juga diharapkan dapat menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet catur berbakat. Dalam turnamen ini, dipilih 20 pemenang untuk kategori umum dan 7 pemenang untuk kategori junior. Kedepan, Percasi Ranting Nongsa berkomitmen menyelenggarakan turnamen secara rutin sebagai wadah untuk mengukur kemampuan atlet, khususnya atlet junior. Melalui kompetisi yang berkesinambungan, diharapkan lahir pecatur-pecatur muda yang mampu berprestasi di tingkat daerah maupun nasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan informasi dari catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Selamat siang pendengar semuanya. Selamat siang, saya Arvonda hadir kembali menjumpai pendengar semua di lanjutan program Kediri siang ini ya. Edisi di akhir pekan hari Sabtu, kalender 3 Oktober 2026 yang mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti ya merapat menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Pari Kediri dan sekitarnya. Bagaimana kabarnya edisi siang hari ini pendengar? Mudah-mudahan sehat-sehat juga berbahagia selalu yang sedang menikmati akhir pekan Anda. Mudah-mudahan bisa menjadikan akhir pekan yang berkualitas bagi pendengar semuanya. Melanjutkan estafet dari rekan saya Widya Anugrah yang sudah menemani pendengar semua dalam program Kediri pagi ini ya. Kita memasuki penyajian musik dan informasi sampai dengan nanti merapat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama pendengar datang dari Madiun, yang mana sekitar 100 kepala keluarga di RT 5 dan juga RT 6 Kelurahan Wungu, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun mengalami krisis air bersih selama lebih dari sebulan. Menurunnya debit air dan tidak lancarnya aliran perusahaan daerah air minum atau PDAM mendengarnya membuat warga terpaksa mengandalkan bantuan dropping air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk membantu warga terdampak, Badan Penanggulang Bencana Daerah Kabupaten Madiun bersama dengan Batalion TP532 Pangeran Timur menyalurkan bantuan air bersih dan juga tandon pada hari Jumat kemarin, di mana sebanyak 15.000 liter air didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kesulitan mendapatkan pasokan air selama musim kemarau. Pasintel Batalion TP532 Pangeran Timur Letu CZI Mujamil mengatakan bahwa pihaknya mengerahkan 3 tangki air untuk membantu masyarakat terdampak kekurangan air. 2 armada masing-masing membawa 5.000 liter air untuk warga Kelurahan Wungu, sedangkan 1 tangki lainnya diarahkan ke Dusun Beringin, Desa Kuiran. Menurutnya mendengar bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih selama musim kemarau. Armada tangki yang tersedia juga dapat dikerahkan untuk membantu wilayah lainnya apabila mengalami kondisi yang serupa. Di Kelurahan Wungu sendiri mendengar ya, aliran PDAM yang tidak lancar membuat warga harus menyiapkan tempat penampungan setiap kali air kembali mengalir. Air hasil dropping dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, terutama minum dan juga memasak. Staf kedaruratan dan logistik BPBD Kabupaten Madiun, Kusnadi, yang mengatakan bahwasanya laporan kekurangan air mulai diterima dari sejumlah wilayah hingga hari Jumat kemarin, di mana BPBD mencatatkan 4 desa dan kelurahan telah melaporkan kondisi yang serupa.

0: apa-apa. Alhamdulillah perutku udah kenyang. Yuk lanjut jalan-jalan keliling mall lagi.
1: Ayo. Tapi sebelum meninggalkan restoran, pastikan dulu meja makan ini rapi dan bersih.
2: Iya nak, meja yang kita tinggalkan mencerminkan kepribadian kita yang sesungguhnya. Tuh lihat, risih kan kalau mejanya masih kotor begini?
0: Tapi mah, Pak, restoran ini kan sudah punya pelayan sendiri. Yang bawain pesanan, sampai yang membersihkan sisa makanan dan minuman.
1: Begini, pelayan restoran itu tugasnya banyak banget. Kalau kita ikut bantu, itu artinya sudah meringankan pekerjaan mereka loh.
2: Selain itu, kepedulian tidak cuma wajib dilakukan di rumah aja, tapi di tempat umum juga loh.
0: Siap, Ma. Kalau gitu, aku yang bagi tugas deh. Papa beresin piring, Mama beresin gelas. Aku yang bersihin tisu bekas pakai sama remahan makanan. Let's start.
3: Bangun kepedulian dan sopan santun anak,
2: baik di rumah maupun tempat umum.
0: Anak peduli, dunia berseri.

Tahukah Anda, ternyata bukan hanya manusia yang memiliki sidik jari. Ada satu hewan yang juga mempunyai pola sidik jari yang hampir identik dengan manusia. Hewan tersebut adalah koala yang hidup di wilayah pesisir timur dan selatan Australia. Menariknya, ketika ilmuwan membandingkan koala dengan dua kerabat dekatnya, wombat dan kanguru,

0: Bahkan pola pada jari mereka membantu meningkatkan kepekaan terhadap tekstur dan bentuk benda, sehingga koala dapat memilih daun yang paling sesuai untuk dimakan. Sidik jari koala juga menjadi bukti bahwa bagian tubuh yang tampak sederhana ternyata memiliki fungsi yang sangat penting. Sama seperti manusia, setiap pola sidik jari bersifat unik dan tidak sama dengan individu lainnya, bahkan pada anak kembar sekalipun. Sayangnya, keberadaan koala kini menghadapi ancaman serius. Habitatnya terus berkurang, sementara kekeringan dan kebakaran hutan di Australia turut menyebabkan populasinya menurun. Sejak 2016, koala tercatat sebagai spesies rentan dalam daftar IUCN.
1: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi yang terakhir pendengar seputar dunia olahraga, pengerjaan pergantian pagar Stadion Brawijaya Kota Kediri terus dikebut. Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR menargetkan seluruh pekerjaan rampung pada tanggal 7 Oktober 2026. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Kediri Hermawan pun menjelaskan pemasangan pagar di sisi tribun B dan juga C telah selesai dilakukan. Setelah sisi tribun B dan C selesai, pekerjaan berikutnya akan diarahkan ke sisi tribun C juga D dengan panjang sekitar 48 meter. Sementara pagar pada sisi tribun D dan juga E masih berada dalam tahap fabrikasi. Setelah material selesai diproduksi, pagar sepanjang kurang lebih dari 63 meter akan segera dipasang di lokasi. Tahapan pekerjaan dilakukan secara bertahap penyesuaian kesiapan material dan juga proses fabrikasi. Pergantian pagar di Stadion Brawijaya tidak sekedar mengganti material lama, pemerintah Kota Kediri juga melakukan perubahan pada dimensi dan juga spesifikasi material. Pagar sebelumnya memiliki tinggi sekitar 2 meter, pada konstruksi baru tinggi tersebut pun ditingkatkan menjadi 3 meter. Material besi yang digunakan juga dibuat lebih besar, jika sebelumnya menggunakan besi dengan ukuran sekitar 6 mm, pagar baru menggunakan material berukuran sekitar 12 mm. Perubahan spesifikasi tersebut menjadi bagian dari penyesuaian fasilitas stadion terhadap standar yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pertandingan Indonesian Super League. Dengan pengerjaan yang terus berlangsung di sejumlah sisi tribun, Pemkot Kediri menargetkan pergantian pagar Stadion Brawijaya dapat selesai sesuai dengan jadwal, yaitu pada tanggal 7 Oktober 2026. Baik pendengar, dengan demikian tentang sudah kebersamaan kita dalam menyajikan musik dan informasi, mudah-mudahan bisa menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Saat lagi pendengar ya, tepat waktu 12 kita bergeser dalam menyajikan Sekoci Senandung Keroncong juga campur sari. Bisa merequestkan lagu sayangan Anda, lagu keroncong juga campur sari, sampai dengan nanti merapat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Warungnya Mae ini loh, sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa, suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut toh Pak, ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari, Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat, pukul 12 sampai jam 1 siang di

0: makin rame dan kayeng nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kayeng.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari. Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100,2 Mariri Pro, satu kritikan dan informasi dan inspirasi. Pendengar Anda masih bersama saya Arul Fonda. Kita memasuki penyajian sekoci senandung keroncong juga campur sari. Yang bisa merequestkan lagu sayangan Anda ya, lagu keroncong juga campur sari, melalui jalur on air 0354311108 ataupun di jawab pesan singkat WhatsApp dan SMS, telepon WhatsApp bisa, telepon telur bisa di 0812-3460-289 atau di 0857-2535-2550. Jalur online sudah ada yang masuk, sebentar dulu ya, jalur seluruhnya kita sapa dulu. Halo, selamat siang sekoci.
1: Halo, siang sekoci, senandung keroncong dan campur sari.
0: Lek Dul, Kota Kediri, gimana kabarnya?
1: Betul sekali.
0: Kabar gimana, kabar?
1: Kabarnya panas utang-tang.
0: Sama Pari juga.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Siap, lagunya Pak Lek Dul.
1: Ojo Sembrono
0: dari
1: Kumpul apa?
0: Mantos.
1: Aku ya. Mas Tejo, bos. Ya, ikut aja.
0: Ikut aja ya. Oke deh, siap.
1: Iya.
0: Salam-salamnya monggo.
1: Ojo Sembrono.
0: Salam-salamnya monggo.
1: Salamnya buat Bung Bani, Pak Noto, ada Pak Agus.
0: Oke.
1: Yang Purpo ada Pak Mariono, Bung Lama. Dan semuanya
0: aja
1: mendengarkan acara
0: sporty. Inggih. Siap.
1: Sukeng siang.
0: Matur mbah. Inggih.
1: Salam sehat tamu dayanipun.
0: Oke.
1: Terima kasih
0: Lek Dul. Inggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh. Di jalur seluler sudah ada yang masuk. Halo, selamat siang sekoci.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sekoci.
2: Sekoci pare. Senandung
0: keroncong campur sari.
2: Panglipur sari.
0: Oke, bapakku, Mas Tioko, kabar gimana?
2: Alhamdulillah kabarnya sehat. Gimana, Mas Ari?
0: Oh, pangestu no.
2: Oh, mesti pangestu.
0: Pastinya dong.
2: Oh, iya.
0: Tanggal dobo iki kalau
2: kira.
0: Piye, pripun?
2: Pangestu.
0: Nah, terus gimana jawabannya? Sakjane.
2: Jawabannya sudah makan, Pak.
0: Oh, sudah makan ya kemarin no. Ayo, pripun niku? Sudah kemarin no.
2: Lah iya kan sudah makan kan gitu.
0: Wis gak iso. Gak iso, anake wis pinter, Pak, saiki, Pak. Anake wis pinter.
2: Apa jane Mas Aril ku rek diwarai barang sing elek no glito nek juara sing apik no angel.
0: Nah kan, lho kan mulai.
2: Ayo ganti deh, podo aja lah, jadi satu-satu.
0: Oke.
2: Nanti buka 1-0, malah podo menangin.
0: Oke. Oke, Mas Sioko, yuk lagunya Mas Sioko.
2: Ya, selagunya gue cepet-cepetan aja, Wali Songo.
0: Wali Songo, oke, campur sari ya. Salam-salamnya monggo.
2: Salamnya buat semua, buat RRI. Selamat siang.
0: Inge.
2: Nanti ada yang direndang aja nanti.
0: Oke. Okay. Siap, baik. Oke. Terima kasih Pak Setioko. Waalaikumsalam wabarakatuh. Di jalur on air sudah ada yang masuk lagi. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang sekoci.
3: Halo, selamat siang sekoci. Senandung keroncong dan campur sari.
0: Siap, bapakku. Pak Selamat, gimana kabarnya?
3: Sehat, semangat. Alhamdulillah, mulai agak membaik.
0: Alhamdulillah. Obatnya sudah diminum, sudah dahar siang.
3: Barusan sudah 10 menit yang lalu.
0: Alhamdulillah. Yang penting sudah masuk obat. Alhamdulillah.
3: Inggi. Saya sugesti sama anak Anda hari ini bisa mengatur
0: saya. Amin, insyaallah.
3: Amin. Nah, ini mohon tukarkan
0: lagunya.
3: Ayu Atine dari Didi Kempot.
0: Ayu Atine dari Didi Kempot. Salam-salamnya monggo.
3: Ya, salamnya buat yang naik tadi, Lek Dul sama Pak Tioko. Terima kasih. Selamat siang semua saja karena waktunya hanya sedikit.
0: Oke. Okay.
3: Biar nanti lainnya bisa naik.
0: Direndang juga.
3: Juga aja.
0: Oke. Okay. Matur nuwun, inggih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh.

Ada lagi yang mau masuk, monggo yuk ya, kita ramaikan ya di segmen pertama ini ya. Saya coba geser-geser lagi di jalur pesan singkat, ada dari Pak Mariono di Karangwaru Tulungagung ya. Sekoci senandung keroncong juga campur sari dari Pak Mariono di Karangwaru Tulungagung. Minta diputarkan lagu keroncong yang ingtawan onon ya. Oke, Niken Salindri ya. Oke, boleh deh kalau kayak gitu ya. Salamnya untuk Bu Eti, Bu Sita, Eyang Purbo, Dadek Dur, Pak Agus, Pak Sugianto, dan semua pendengar Persatu RRI Kediri, katanya bersama dengan Kak Arif Fonda sama petugas, diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar barokah, amin. Oke deh Pak Mariono, insya Allah diputarkan ke lagunya nge.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada informasi dan inspirasi. Kembali lagi masih bersama saya Arul Fonda, ya, dalam penyajian sekoci senandung konyong juga campur sari.

Sudah saya hadirkan tadi ya, dikesan dari pendengar semuanya. Monggo yuk yang mau masuk lagi ya, jalur on air ya, 0354 310 1108, ataupun di jawaban singkat WhatsApp juga SMS, telepon WhatsApp bisa, telepon terlalu pun bisa di 0812 346 00289 atau di 0857 253 5250.

0: Masuk di jalur on air, kita sapa dulu. Halo, selamat siang, Sekoci. Sekoci. Selain keroncong?
1: Campursari.
0: Campursari, ini Mbak Ida tak? Mbak Ida, gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Oke deh, Mbak Ida lagunya apa Mbak Ida? Salam.
1: Sehat.
0: Tria.
1: Terlalu sehat.
0: Terlalu sehat, Sleman. Kalau udah agak sakit baru nanti suaranya berubah.
1: Begitu ya.
0: Apa ini lagunya, Mbak Ida?
1: Lagunya
0: apa?
1: Tanpa Halaman.
0: Dari?
1: Beni Satria.
0: Apa?
1: Beni Satria.
0: Beni Satria.
1: Nini.
0: Oh, Nini. Nini Satria. Emang ada, Pak? Enggak ada loh.
1: Mini Satria. Mini.
0: Nini kan, Nini Satria.
1: Enggak ada loh. Kampung Halaman dari siapa? Keroncong.
0: Oh, Keroncong. Bentar. Enggak ada.
1: Oh,
0: dari orkes Mawar Ayu, mau?
1: Ya juga.
0: Hah?
1: Iya.
0: Oh iya. Gak kerungu ngomong apa. Oke, yuk salam-salamnya.
1: Salamnya untuk Mbah Selamat.
0: Oke, Mbah Selamat.
1: Mbah Bani.
0: Mbah
1: Munoto. Pak Tioko.
0: Mbah Kabeh. Kilo Mbah.
1: Saya selalu sehat untuk Mbahnya ya.
0: Oke.
1: Mbah Sari juga.
0: Siap. Terima kasih Mbak Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, sudah ada Mbak Ida ya di jalur aner. Belakang Mbak Ida ada masuk lagi. Halo, selamat siang Sekoci. Halo Sekoci.
2: Halo, Sekoci.
0: Oke.
2: Kaget
0: aku.
2: Ada bos.
0: Siap.
2: Selamat siang, bos.
0: Siang, bosku. Gimana kabarnya, bosku?
2: Alhamdulillah. Gimana kabarnya, bos?
0: Alhamdulillah, ya. Sehat dong, bos.
2: Terlalu dingin ya di situ ya.
0: Enggak panas.
2: Panas aja aku nang jawab gitu.
0: Ojo dibuka tanah, bos. Lagunya apa, ya, bos?
2: Lagune anu ya, Mas. Apa kui?
0: Apa pak?
2: Ini sudah dari Didi Kempot ya,
0: benar. Didi Kempotnya udah keluar tadi.
2: Udah keluar.
0: Oh,
2: sudah keluar. Anu ya, wes. Apa? Dari anu ya, apa itu?
0: Sinten loh.
2: Nah, layang Krisna, layang Solo, sudah layang Solo ya.
0: Apa?
2: Anu gila mas.
0: Apa? Apa ya?
2: Lali tadi ya Allah.
0: Ya. Hari gini ya sih ya Allah.
2: Oh malah, astagfirullah. Lagu apa ya?
0: Apa toh? Ya Allah, Aril, Aril.
2: Itu loh. Oh, banyak kali ya, senang ya, anak ya.
0: Oke, siap. Sampai
2: kali ini, kan. Kali ini satranek banyu nih.
0: Nah, musim kemarau.
2: Gih, nah, iya.
0: Salam-salamnya.
2: Iya, salamnya semua aja pendengar. Jadi selamat siang. Kita aja, bos ya.
0: Oke, terima kasih, bosku.
2: Terima kasih.
0: Iya.
2: Sangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Purwa juga sudah merapat ya di jalur on air ya 0354311108 ya. Oke. Kita closing saja karena lagunya banyak ya. Dengan begitu total sudah kebersamaan kita dalam nyanyian Sekoci dan Keroncong juga Campur Sari. Terima kasih atas atensinya yang sudah meramaikan edisi siang hari ini ya. Yang pertama tadi ada dari Lek Dul, Pak Setioko, lalu ada Pak Selamat, ada Pak Mariono, ada Mbak Ida. Wih, kan ya. Pada yang apa bidadari cuma satu dong ya, ibu-ibu ya. Dan yang satunya terakhir ada Eyang Purba. Ya, mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya. Sekali lagi tepat waktu 13 kita bergeser dalam penyajian Lintas Kediri Siang, lalu dilanjutkan akan ada rendang sampai dengan

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Universitas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Selamat siang pendengar semua, disiarkan langsung dari Jalan Panglima Besar Sudirman 104 kawasan Parik Kediri. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Adil Fonda. Informasi yang telah mendengar Hari Batik Nasional 2026, Hotel Lotus Kediri gelar aksi mencanting untuk dongkrak batik khas Kediri. Rekan Anu Kusuma memberikan laporannya.
2: Informasi cuaca, iklim serta peringatan dini kebencanaan di wilayah Kediri Raya diperkuat melalui kolaborasi LPP RRISP Kediri dengan BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri. Kerjasama ini diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan untuk menghadapi potensi bencana dan juga perubahan kondisi cuaca. Penguatan diseminasi informasi tersebut ditandai dengan penandatanganan kerjasama kedua lembaga di kantor BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri pada Jumat 2 Oktober 2026. PLT Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri, Taufik Hermawan, menjelaskan bahwa kerjasama dengan lembaga penyiaran dibutuhkan agar informasi cuaca dan juga iklim dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan juga cepat. Taufik menilai, keterhubungan antara informasi BMKG dengan sarana penyiaran RRI menjadi langkah penting dalam memperkuat penyampaian informasi publik.
3: BMKG Doho Kediri itu memanfaatkan kanal-kanal yang dimiliki oleh RRI Kediri, sehingga informasi kecuacaan, iklim itu bisa diteruskan ke masyarakat melalui siaran-siaran yang diproduksi oleh RRI Kediri. Kedepan kami berharap kerjasama ini tetap terjalin, sehingga harapan kami sangat besar untuk melakukan edukasi, literasi tentang informasi-informasi kecuacaan, iklim yang ada di Kediri Raya ini bisa tersampaikan ke masyarakat.
2: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri Ricky Anggoro menyebut kerjasama dengan BMKG menjadi bagian dari upaya memperluas penyebaran informasi tentang cuaca, iklim, dan juga kebencanaan kepada masyarakat. Ricky berharap kolaborasi tersebut dapat menambah jumlah sekaligus meningkatkan kualitas informasi yang diterima oleh publik, khususnya terkait kondisi cuaca dan juga potensi kebencanaan di Kediri Raya.
4: Harapannya masyarakat Kediri dan sekitarnya ini lebih banyak dan lebih luas lagi menerima informasi mengenai iklim, cuaca, dan kebencanaan. Perjanjian ini harapannya bisa berlangsung terus, dan selama berjalan kita terus melakukan evaluasi, apa-apa yang masih kurang akan kita perbaiki.
2: Melalui kolaborasi ini, informasi meteorologi dan klimatologi diharapkan dapat diterjemahkan menjadi informasi publik yang mudah dipahami, sehingga dapat menjadi pertimbangan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, terutama saat terdapat potensi cuaca ekstrim atau kondisi yang berkaitan dengan kebencanaan. Anu Kusuma melaporkan.
1: Hingga saat ini pendengar, petugas gabungan telah berhasil menemukan dan memulangkan 7 jenazah korban KMP Virgo Transport 8 asal Kediri Raya. Rekan Ayu Citra memberikan laporannya.
5: Ya, saat ini petugas gabungan telah berhasil menemukan dan memulangkan 7 jenazah korban KMP Virgo Transport 8 asal Kediri Raya. Upaya dilakukan seiring dengan kesiapan sejumlah petugas dalam penanganan insiden tenggelamnya kapal tersebut pada Minggu 13 September 2026. Menanggapi hal itu, pada hari ini Kepala Cabang Jasara Harja Kediri Nur Asnawi As membenarkan sampai sekarang ini sudah ada 7 jenazah korban KMP Virgo Transport 8 yang dipulangkan ke rumah duka. Adapun rumah duka keluarga mereka ini menyebar di sebuah titik yang ada di wilayah Kediri, Blitar, dan Tulung Agung.
6: Di bawah Kediri kan ada 7 kabupaten kota. Totalnya ada 7 kalau nggak salah. Tujuh pak ya. Blitar pertama, kedua yang Purwasri, ketiga ini pak. Yang sini Aditya, keempat sini Ringinrejo, lima kemudian Tulungagung, hari ini satu, Blitar satu lagi, ya 7. Sampai saat ini 7.
5: Terpisah, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Arianto, mengatakan agar masyarakat tidak mudah percaya dan informasi yang belum tentu benar, Sebab sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat, maka petugas perundang di Kediri selalu mengikuti kabar terbaru dari Basarnas. Termasuk sempat beritanya kabar simpang siur terkait jenazah Tri Sutrisno dari Kediri yang akhirnya berhasil temukan petugas dan dibawa ke rumah duka di Dusun Nanas, Desa Manggis, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri pada Selasa 29 September 2026.
7: Bahwa kemarin salah kesana dari beritanya, tapi kita tetap berpegangan pada data dari Basarnas itu aja. Karena tidak masuk di list, berarti belum ditemukan gitu loh.
5: Sebelumnya, adik Tri Sutrisno yakni Aditya Firmansyah lebih dulu ditemukan oleh petugas dalam kondisi meninggal dunia dari kebumikan Kediri pada Jumat 25 September yang lalu. Ayu Citra melaporkan.
1: Untuk mendengarnya, Anda masih di jalur Lintas Kediri Siang. Lintas Kediri Siang juga bisa Anda simak melalui media streaming kami, yaitu melalui rri.co.id ataupun bisa melalui aplikasi mobile yang ada di smartphone Anda, yaitu melalui RRI Digital ataupun saluran frekuensi 100,2 MHz edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Pendengar, Hari Batik Nasional 2026, Hotel Lotus Kediri gelar aksi mencanting untuk mendongkrak batik Kediri, ya. Informasi selengkapnya disampaikan oleh rekan Anu Kusuma.
2: Hotel Lotus Kediri menggelar aksi live mencanting dalam memperingati Hari Batik Nasional 2026 yang jatuh pada 2 Oktober 2026. Kegiatan ini menampilkan secara langsung proses pembuatan batik tulis di hadapan para tamu hotel sekaligus memberikan pengalaman untuk mengenal teknik mencanting dan juga batik yang berkaitan dengan budaya Kediri. General Manager Lotus Garden Hotel by WH Kediri, Himawan Widyalistiono, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya menjadi momentum peringatan Hari Batik Nasional, tetapi juga menjadi sarana edukasi bagi tamu untuk melihat langsung proses pembuatan batik tulis. Dalam agenda ini, pihaknya juga menggandeng perajin batik Kediri, salah satunya Batik Lokatara, untuk memperkenalkan motif dan juga karya batik yang mengangkat unsur budaya daerah.
8: Selain memperingati, kita juga tidak hanya sekedar peringatan, tapi kita juga ingin memberikan sebuah aksi nyata yang ingin menunjukkan bahwa seperti ini loh batik itu di Indonesia. Salah satunya yang kita bawa adalah canting tadi, kita tunjukkan kepada tamu-tamu hotel kita. Jadi live canting ini kita datangkan khusus yang memang seniman yang mencanting batik supaya tamu-tamu juga ikut merasakan feel-nya.
2: Sementara itu, perajin batik Lokatara, Sih Panganti, menyebut bahwa hampir 90% motif batik yang dihasilkan dari batik Lokatara memang mengadopsi unsur kebudayaan Kediri. Di antaranya terinspirasi dari pahatan di situs Candi Adan-Adan, Goa Selomangleng, Gunung Kelut, hingga Monumen Simpang Lima Gumul.
9: Karena kita suka dengan budaya yang ada di Kabupaten Kediri, kita mempunyai motif, yaitu motifnya ada Adan-Adan, Simpang Lima Gumul, Mangga Podang, Nanas, dan Gunung Kelut. Dan masih banyak lagi motif-motif yang lainnya, seperti yang sekarang ini lagi booming di Kabupaten Kediri, ada Gringsing, Lidah Api, beserta Padma.
2: Aksi live mencanting ini diharapkan dapat membuat masyarakat tidak hanya mengenal batik sebagai produk budaya, tetapi juga memahami proses panjang dan juga ketelitian di balik pembuatannya. Dari kegiatan peringatan Hari Batik Nasional 2026 ini, Hotel Lotus Kediri juga membuka peluang untuk mengembangkan kegiatan tersebut menjadi program pojok batik di setiap akhir pekannya. Anu Kusuma melaporkan.
1: Informasi yang terakhir dengan pengurus FKUB Jombang periode 2026-2031 resmi dikukuhkan, siap perkuat moderasi beragama. Rekan Chantianov memberikan laporannya.
10: Kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Jombang resmi dikukuhkan untuk periode 2026 hingga 2031. Pengukuhan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara tokoh agama, masyarakat, dan pemerintahan Kabupaten Jombang dalam merawat keharmonisan antar umat beragama. Wakil Ketua FKUB Jombang, Haji Didik Tondo Susilo, SHMSI, menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran pemerintah Jombang, warga, serta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD terkait atas kepercayaan yang diberikan kepada kepengurusan baru ini.
11: Kami yang pertama, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati beserta seluruh Forkopimda dan organisasi perangkat daerah terkait yang telah memberikan kepercayaan kepada kami, khususnya para tokoh agama yang telah ditunjuk dan dipilih untuk menjadi pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Jombang. Kedua, kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Jombang bahwa marilah kita terus melakukan interaksi sosial dari segi keagamaan untuk bisa bersatu padu, bergotong royong dalam rangka membangun Kabupaten Jombang yang lebih maju dan lebih sejahtera. Setelah pengukuhan, tentu saja yang akan kami lakukan adalah yang pertama adalah konsolidasi organisasi, tapi yang akan mengadakan rapat internal khusus kepengurusan FKUB, dan setelah itu membuat program kerja yang bisa kita laksanakan secara nyata, yaitu di 4 bulan terakhir ini, sehingga ke depannya kami bisa eksis, betul-betul bisa membantu pemerintah Kabupaten Jombang dalam hal meningkatkan kesadaran kerukunan beragama, dalam hal ini adalah moderasi kerukunan beragama di Kabupaten Jombang.
10: Lebih lanjut, Hadi Didik mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Jombang agar senantiasa meningkatkan interaksi sosial yang sehat dari segi keagamaan. Ia mengajak masyarakat untuk terus beradu padu dan gotong royong demi membangun Jombang yang lebih maju dan sejahtera. Sebagai langkah awal usai pengukuhan, FKUB Jombang langsung memprioritaskan konsolidasi internal organisasi melalui rapat pengurus. Langkah ini dilanjut dengan penyusunan program kerja nyata yang dapat langsung dijalankan dalam 4 bulan ke depan. Chan Chanov melaporkan.
1: Demikian Lintas Kediri siang hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Arul Fonda, beserta Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
12: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh, Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah-alah, kok mesti aneh-aneh.
1: Sayang banget ini, ibu sudah dandan habis-habisan. Jambul sudah setinggi gunung Kelut. Bulu mata sudah mirip ombak pantai selatan. Datang ke mantenan kok cuma makan.
0: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: Nanti di video ya Pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang, request dangdut, sedap, gurih, enak pol.

0: 100,6 FM dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi masih bersama saya Arul Fonda. Kita memasuki penyajian rendang sedap gurih. Enak pok. Yuk monggo yuk yang mau masuk ya, mulai jalan area 0354 310 11 08, ataupun dijawab pesan singkat WhatsApp juga SMS, telepon WhatsApp bisa, telepon telur bisa di 0812 3460 289, atau di 0857 2535 550. Di telepon WhatsApp sudah ada yang masuk dulu sebentar ya, Bu Sulis ada pasti kok dulu sudah ada masuk ya. Halo selamat siang rendang.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam rendang.
1: Rendang sedap kui enak
0: pol. Enak pol lili lali lali lalang.
1: gimana kabarnya?
0: Gimana kabarnya, harus ceria no Pak Sioko no.
1: Tadi kan.
0: Hah, dalam?
1: Kabarnya sama seperti tadi kan.
0: Sama seperti tadi. Pripun iki, ini bahaya iki, bahaya iki. Ki hari-hari harus berwaspada kalau Pak Sioko berbicara.
1: Oh, berwaspada.
0: Ben pinter, ben pinter maksudnya Pak Sioko.
1: Ben pinter
0: gak ra dibujuki maksudnya ngono lho. Ayo
1: ini kudu dilatih karo bareng sing elek ngono.
0: Nah, kan wis kumat wis.
1: Kan nek bareng sing apik ora iso.
0: Bahaya iki, perlu makna iki. Ayo Pak Sia, kok lagunya apa?
1: Ya lagunya Persaingan.
0: Okay.
1: Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Betul sih.
0: Bukan no.
1: Persaingan jumlah manusia.
0: Ah iya benar-benar itu lagunya. Yuk monggo salam-salamnya.
1: Wes diuber ya. Kemarin kono terus salam-salamnya. Berapa arep omong apa gak iso.
0: Oke.
1: Apalah. Alamnya tuh Mama Wanda.
0: Mama Wanda.
1: Bu Sulis. Terus Bu Eti.
0: Bu Etri.
1: Bu Sita. Terus siapa itu? Bu Farida. Terus Bu Yuli.
0: Bu Yuli.
1: Ya, lalu
0: Sinten Mali.
1: Terus Pak Zainal.
0: Oke. Okay.
1: Pak Rahmat.
0: Oke. Okay.
1: Pak Mariono.
0: Oke. Oke. Okay.
1: Pak Sugeng.
0: Oke.
1: Okay. Ada Pak Slamet.
0: Oke.
1: Okay.
0: Noto.
1: Purbo.
0: Oke.
1: Bukarji. PBNI.
0: PBNI.
1: Iyalah, dan
0: semuanya ya, aja.
1: Semuanya lah.
0: Matur Mbah Nuwun, Pak Setioko, lagunya ditunggu nggih.
1: Ditunggu di mana?
0: Di Terminal Pare, di Murian.
1: Nah, ya ta.
0: Inggih. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi sebenarnya Pak Zainal ya. Ada Bu Siti Aisyah di Kandat. Halo selamat siang. Rendang.
2: Halo selamat siang. Rendang.
0: Sedap gurih. Enak pol. Siap Bu Siti Aisyah, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Panas.
0: Panas pol nggih, alhamdulillah. Siap.
2: Itu juga panas, Mas.
0: Oh iya no, jelas no.
2: Wah, enggak mengakui, enggak bersyukur. Enggak panas
0: lah. Iki lak mesti podo karo yang purbo, jangan dibuka kartu asnya. Nggih, monggo Bu Siti, apa nih lagunya Bu Siti?
2: Request dulu requestnya,
0: Mas. Apa no?
2: Rindunya hatiku.
0: Hah? Apa?
2: Rindunya hatiku.
0: Dari
2: siapa ya?
0: Dari Vira. Oh, Vira sama itu, Vira sama Irwan.
2: Oke.
0: Okay. Oke, okay, salam-salamnya sumonggo.
2: Salamnya buat yang semua yang sudah.
0: Baru satu
2: ya.
0: Semua
2: satu.
0: Baru dua sama jenengan.
2: Ya semua Mas.
0: Oh iya semua.
2: Masuk tangannya aja kan juga mungkin.
0: Ya. Lanjut.
2: Terus ada Bu Farida. Lalu Bu Upeng
0: Bung Freddy Muna. Oke. Oke.
2: Kang Ahmad Irwan. Terus.
0: Terus.
2: Mbak Inga Bukur. Pak Agus. Pak Monoto. Pak Bopo Bani.
0: Kung Bani.
2: Terus.
0: Jenwale. Wes kabeh amon. Pek lali kan. Wes kalau lagunya panjang itu pasti lupa.
2: Pak Wisi. Tokyo dan semua
0: semuanya saya. Aja. Sok sinten.
2: Bu Rini
0: diwates siap.
2: Dan semua saja yang lagi mendengarkan tinggi. Salamnya tetap sehat.
0: Sehat. Amin.
2: Lalu dalam lindungan Allah.
0: Amin. Siap.
2: Inge,
0: siap. Oke.
2: Mas Ari,
0: siap.
2: Sehat, sukses.
0: Terima kasih. Terima kasih.
2: Terima kasih waktunya.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bentar ya lo on air ya, saya geser dulu ada Pak Zainal Abidin sebentar Bu Rini. Bu Sulis ya. Halo selamat siang rendang.
3: Selamat siang rendang, sedap, gurih, enak epol.
0: Enak epol, Pak Zainal kabarnya gimana?
3: Alhamdulillah sehat, cuaca juga cerah terus nih tapi warnanya kuning.
0: Warnanya kuning maksudnya gimana tuh?
3: Ketutup asap mataharinya nih, warnanya agak-agak kuning gitu.
0: Iya, tapi sehat-sehat nggih keluarga nggih. Balik ke itu ya.
3: Alhamdulillah sehat
0: kemarin
3: semua.
0: Ya. Alhamdulillah siap baik. Monggo Pak Zainal requestnya lagunya apa?
3: Bulan Rita Sugiarto.
0: Rita Sugiarto. Salam-salamnya Subonggo.
3: Salamnya buat Pak Sukardi, Bu Eti, Bu Sita, Bu Siti Aisyah tadi itu ya.
0: Mama iya, Anda,
3: Pak Setiopo, Pak Mariono, Pak Ani. Pak Karyoto, Pak Muloto, yang kurbol itu Mas Putra Tutu, Mbak Ugeng, Mas Arif, dan semuanya aja.
0: Semuanya aja.
3: Inge.
0: Siap.
3: Dunia.
0: Matur Mbah Nun. Inge. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya lo on air ya. Versi dari ada Bu Sulis. Halo selamat siang rendang. Halo Bu Sulis, rendang. Halo Bu Sulis, rendang. Oke, Bu Sulis sepertinya jaringan ya Bu Sulis ya. Coba geser dulu on air ya. Halo selamat siang rendang.
4: Sedap. Gurih. Enak.
0: Pol. Mas Obet.
4: Dalam mau ganteng.
0: Gimana kabarnya Mas Obet?
4: Alhamdulillah sehat, waras, panas.
0: Alhamdulillah. Siap. Piye pripun? Pripun niki? Pripun niki?
4: Lah ya kok suwindah siaran nanti Mas.
0: Noh, nang ndi no? Lho ya ada no. Cuma gak kebagian siang, bagiannya malam sama pagi.
4: Wah, alhamdulillah. Ben tak enteni nanti wong ganteng wong enek.
0: Delik.
4: Delik nang ndi? Delik nang kamar apa delik nang ndi?
0: Delik nang ndi yo? Dek ngisor wit-witan.
4: Lah, kuwi malah sing enak. Aduh. Oh, kita itu kalau siang begini panas begini maunya di bawah pohon.
0: Ah, bener. Siap. Siap, Mas Obet. Lagunya apa Mas Obet?
4: Lagunya gue emang wis bulan.
0: Ah, bulan wis.
4: Bulan wis. Apa Mas yang urung?
0: Loh, ada Bunda Elvi ada.
4: Ada.
0: Ine Cynthia ada.
4: Ya.
0: Sinten malih iki? Bro,
4: bagus ya?
0: Hah?
4: Mas Agus.
0: Siapa itu?
4: Nah ya judul lagu Mas Agus yang nyanyi Lesti Revabia.
0: Revi?
4: Lesti Revabia judul lagunya Mas Agus.
0: Oke, dari Levi ya. Oh iya, ada aja heran yo.
4: Ada tuh Mas.
0: Ada no.
4: Lah ya Lesti Revabia dah.
0: Sudah ready.
4: Alhamdulillah.
0: Inge. Sumong. Okay,
4: yang namanya Mas Agus. Tak mintakan lagu. Kemudian akhir pekan berbahagia.
0: Oke. Siap.
4: Mas Agus. Calon miliuner Mas.
0: Oh gitu. Amin. Amin. Inge.
4: Oke.
0: Okay.
4: Semuanya Mas.
0: Semuanya aja Inge Mas Obet.
4: pendengar Bocah
0: Siap
4: ini, selamat
0: Inge.
4: Selamat berakhir pekan.
0: Siap.
4: Tetap semangat walaupun cuaca begini panas.
0: Inggih, leres. Matur
4: mas, ya.
0: Matur mbah nuwun Mas Obet.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut lagi dua ke Mas Obet jalur seluler. Halo selamat siang rendang.
5: Halo selamat siang. Apa?
0: Sedap gurih.
5: Sedap gurih enak pol.
0: Enak pol ini dengan
5: tetangganya Mas Obet ini.
0: Oh, dengan siapa?
5: Agak ke selatan.
0: Heeh.
5: Mas dari Kalidawir Mas Aril.
0: Mas siapa ya? Mas Rudiando bukan?
5: Ardiansyah.
0: Oh, Masya Allah Mas Ardiansyah.
5: Iya betul.
0: Oke, okay. ya. Lama bener. Kalau misalkan jenengan WA, Arin masih hafal, tapi kalau suara nih lama banget ini Mas Ardiansyah. Ya Allah. Gimana kalo kabarnya?
5: Telepon biasa lain ya suaranya.
0: Heeh, benar kok sekarang kok beda ya? apa lama mungkin saya enggak dengar nggih.
5: Mungkin lah, mungkin lama atau kalau di WA biasanya suara juga beda
0: gitu. Nah, gitu dia. Kalau di WA kan beda suaranya ya mungkin ya. Iya benar. Inggih. Oke, gimana ini lagunya requestnya apa nih Mas Ardiansyah?
5: Nanti minta lagu Kerudung Putih.
0: Dari
5: Roma Irama.
0: Sudah keluar no.
5: Oh, Roma Irama sudah.
0: Sudah ya? Keluar no.
5: Oh. Nanti minta
0: siapa?
5: Zainal
0: dari
5: Adela.
0: Dari Adela. Oke, bebas ya penyanyinya ya.
5: Iya, bebas.
0: Oke, salam-salamnya monggo.
5: Salamnya buat Mas Obet tadi selamat siang.
0: Inggih.
5: Terus Pak Sutardi,
0: Pak
5: Setioko.
0: Inggih.
5: Dan semuanya.
0: Aja, aja.
5: Terima kasih.
0: Matur nuwun, inggih Mas Ardiansyah.
5: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Ardiansyah Malik ya di Kalidawir juga sudah merapat ya di belakang Mas Obet. Monggo yang mau masuk. Tadi Bu Sulis mau masuk, Bu Sulis. Ayo Bu Sulis yuk masuk, Bu Sulis yuk. Oke, katanya Bu Sulis di WhatsApp aja ya. Rendang sedap gurih enak pol gitu katanya ya. Dari Bu Sulis di Poh Sarang. Mas aku minta lagune Dermaga Cinta. Oke deh. Ya, salamnya untuk semuanya aja Mas Aril ya. Oke deh, siap Bu Sulis ya. Ditunggu Bu Sulis ya lagunya ya.

Kita putarkan dulu ya requestan dari pendengar semuanya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di rendang sedap gurih enak pon.

0: atau fakta, kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Proses kemampuan memadai Pro 1 Kediri dengan ada informasi dan inspirasi pendengar di sini. Kita simak Cek Fakta pukul 14 yang akan disampaikan oleh rekan Indah terkait dengan kabar hoax Yusril sebut MK ciptakan kekacauan jika kabulkan gugatan ijazah Gibran. Berikut laporan rekan Indah.
3: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan ijazah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dapat menciptakan kekacauan hukum. Faktanya, klaim tersebut tidak benar atau hoax, dilansir dari kompas.com melalui akun tweets pribadinya. @YusrilIhzaMHD, Yusril membantah ia pernah membuat pernyataan jika gugatan ijazah Gibran dikabulkan MK. Itu artinya MK menciptakan kekacauan hukum. Dia menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang beredar di media sosial dan selalu mengeceknya. Lansir dari kanal YouTube milik Tribun Jateng, Yusril mengatakan tidak ingin berkomentar banyak terkait perkembangan terbaru gugatan ijazah Gibran ke MK karena posisinya di dalam pemerintah. Dia mengaku tidak bisa membayangkan apabila MK mengabulkan gugatan tersebut.
2: Demikian Cek Fakta pukul 14, kita akan kembali pada penyajian Cek Fakta edisi berikutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
4: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
5: Sobat muda, tahukah kamu lingkungan pergaulan dan rasa ingin tahu yang tidak diimbangi dengan pengetahuan bisa menjadi salah satu pintu masuk penyalahgunaan narkoba. Karena itu, berani berkata tidak pada narkoba adalah langkah awal untuk melindungi masa depan. BNN Kabupaten Kediri mengajak seluruh remaja, sekolah, dan komunitas pemuda di Kabupaten Kediri untuk bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah dan desa yang bersih dari narkoba. Jika kamu, keluarga, atau orang terdekat membutuhkan bantuan terkait penyalahgunaan narkoba, jangan takut untuk mencari pertolongan. BNN Kabupaten Kediri menyediakan layanan rehabilitasi yang aman, profesional, dan menjaga kerahasiaan. Jangan ragu untuk berkonsultasi. Manfaatkan layanan edukasi dan konsultasi dari BNN Kabupaten Kediri. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi Instagram resmi @infobnn_kap_kediri atau hubungi call center BNN 184. Jauhi narkoba, raih prestasi, dan lindungi masa depanmu. BNN Kabupaten Kediri, War on Drugs for Humanity.
4: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, kembali lagi dengan Jandran Drang setiap hari ya napa. Sudah saya hadirkan tadi ada kesan dengan semuanya. Monggo yuk yang mau masuk lagi sudah masuk jalur on air. Sapa dulu, halo selamat siang Rendang.
1: Selamat siang Rendang.
0: Sedap.
1: Kuri enak pol.
0: Enak pol. Bosku balik lagi oh, bosku.
1: Iya alhamdulillah selamat siang bosku juga.
0: Siap. Gimana gimana alhamdulillah. Bosku.
1: Alhamdulillah. Santai sehat. Sama aja sehat ya sehat.
0: Nah ini bengok-bengok bosku.
1: Lintir lah bu ya.
0: Kawah.
1: Ada tikok nih barangnya.
0: Biasa
1: ya,
0: biasa.
1: Lagunya mas ya.
0: Apa itu yang?
1: Anugerah cinta aja ya.
0: Anugerah cinta.
1: Iya, koplo mas itu ada.
0: Ya koplo ya, siap. Salam salam okay. Monggo.
1: Ya salam untuk Mawangga selamat siang sehat selalu. Pak Marion juga begitu selamat siang sehat selalu. Selamat untuk Pak Slamet ya Mas Haril ya.
0: Oke okay, Pak Slamet.
1: Selamat siang sehat selalu. Okay. Juga ada Alisul juga selamat siang tetap semangat.
0: Oke.
1: Okay. Selamat untuk apa itu Pak Agus juga selamat siang. Oke. Okay. Lagi Pak Haril selamat siang.
0: Oke.
1: Okay. Pak Sukaji selamat siang.
0: Siap.
1: Yang siapa itu?
0: Siapa itu?
1: Itu lah, bapaknya sama itu lah, lali toh.
0: Pak Sutioko.
1: Nah, yang siapa selamat?
0: Kok ya mesti? Iya.
1: Selamat siang Mas Joko.
0: Inggih. Siap. Ya,
1: kita mateng Bunda Sira selamat
0: Inge.
1: Siang. Salam untuk Bung Kadi selamat siang.
0: Oke.
1: Okay. Ada lagi Pak Bani, Pak Mo, Pak Mo, selamat siang dan semua sajar penari selamat siang. Itu aja terima kasih.
0: Terima kasih Mas Bosku, Inggih.
1: Tetap semangat selalu ya.
0: Terima kasih. Inggih siap. Waalaikumsalam wabarakatuh. Di belakang yang berubah ada Pak Sukarji. Halo selamat siang Rendang.
2: Halo selamat siang Rendang. Sudah gurih nak pol.
0: Oh, nak pol. Siap Pak Sukarji gimana kabar? Punya.
2: Ini minggiran mendung-mendung tapi kok berat-berat belum hujan Mas Hari. Cuma mendung tok.
0: Mendung tok ya.
2: Tanpa hujan Mas Hari.
0: Mendung tanpa hujan kayaknya iku lagu nih. Kalau dangdut tuh gampang ditebak gitu loh Pak Sukarji.
2: Iya, mendung tanpa hujan ada tak Mas Arin?
0: Apa?
2: Mendung tanpa hujan ada.
0: Ada. Bukan dari Sleepy lo ya?
2: Enggak.
0: Bukan lo ya?
2: Nah, dulu. Nanti di apa? Disamakan dengan Pak Sioko marah-marah terus.
0: Oke. Oke, monggo salam-salamnya.
2: Ya, salamnya Mas Arin ya.
0: Yeah.
2: Untuk tadi yang berbuat selamat siang Jerotung ada Mas Adiansyah juga Pak Selamat di Kalangbres ya. Selamat siang, mudah-mudahan sihat selalu.
0: Amin.
2: Jangan lupa ada Pak Marino, Pak Karyoto, Mama Wanda. Terus Mas Wicahyo ya, mungkin mendengarkan ya, selamat siang juga. Terus ada Mas Obed ya, ini semuanya di Tulungagung nih.
0: Iya benar-benar.
2: Untuk Moncar yang mungkin dengan RRI Mas Wicahyo.
0: Benar, Mas Ardiansyah juga sama.
2: Iya.
0: Iya.
2: Juga ngeten di kota ada Litul, Pak Agus, Pak Yo, Pak Munoto, Pak Uki, juga Pak Sujianto ya.
0: Oke. Okay.
2: Terus Bu Siti Aisyah sempat muncul kemarin Mas Aril.
0: Oke, okay, benar, heeh.
2: Juga Bu Rini yang di Wates, juga di Pare ada Pak Sioko, Pak Tarji, terus Bu Sita, juga Mbak Niar yang rahmat, juga Pak Ucok ya selamat siang. Pokok Bani enggak ketinggalan ini selalu on di TikTok bener. Ini Mas.
0: Pada wow.
2: Hebat kalah kamu dengan Boba ini
0: Mas. Makanya ya Allah, kalau artisnya kalah ternyata ya. Ya Allah, kum kum.
2: Keluar-keluar hanya di radio, kapan di TikTok? Tunggu.
0: Siap.
2: Juga
0: lanjut.
2: Mas Jawa ini ada Bu Eti, Bu Farida,
0: okay.
2: Mbak Diona juga Pak Jainal ya.
0: Oke. Okay.
2: Terus enggak ketinggalan Putri sama
0: Putri.
2: Mas Masen, Mas Freddy juga, terus Bang Le mungkin mendengarkan
0: okay.
2: Di Kalimantan Utara ini Mas Rit.
0: Benar.
2: Juga enggak lupa ya Pak Irwan ya
0: okay.
2: Di Garut juga Teh Dinda.
0: Oke. Okay.
2: Terus Mas Arif di Nganjuk.
0: Mas Arif di Nganjuk.
2: Mas Putra Tinggi. Di Gurah.
0: Siap.
2: Mas Gilang ya di
0: Tinggi.
2: Untuk semua jalan, Mas
0: semuanya aja. Inge.
2: Ya, selamat siang. Untuk Mas Haril.
0: Inge.
2: Selalu.
0: Amin. Terima kasih.
2: Jangan lupa bahagia. Terima kasih.
0: Siang. Siang. Masuk jalur aner. Sapa dulu. Halo selamat siang. Rendang. Oh terputus ya ternyata ya. Oke saya geser dulu jalur pesan singkat. Ada dari Pak Mariono di Karangwaru Tulungagung ya. Rendang sedep gurih wenak pol. Dari Pak Mariono di Karangwaru Tulungagung tadi putarkan lagunya Titip Cintaku dari Divarina Indra. Salamnya untuk Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Munoto, Kong Bani, Pak Setioko, Pak Zainal Abidin. Semua pendengar bersatu RRI Kedin. Mas Obet juga ya Pak Tarji ya. Untuk Mas Harinya selamat tugas dengan kesehatan bagian amin. Oke deh siap. Yuk, kita bergeser jari on air. Halo, selamat siang, Rendang.
3: kuas dangdut sedap gurih enak pol.
0: Enak pol. Bu Sita, gimana kabar?
3: Alhamdulillah kabarnya baik mas.
0: Oke, alhamdulillah Bu Sita. Monggo ya, Bunda Sita.
3: Baik toh.
0: Pangestu noh Bunda, amin.
3: Ya, alhamdulillah kalau Inge. Sama-sama baik.
0: Siap. Lagunya apa Bun?
3: Lagunya aku nanti gara-gara sebotol minuman ya mas.
0: Gara-gara sebotol minuman. Kalau boleh yang lain boleh gak sih Bu? Soalnya liriknya kok malah minuman Bu. Ngapunten. Bolehkah yang lain?
3: Ya.
0: Apa Bu?
3: Itu dari Elvi.
0: Elvi yang mana Bu?
3: Elvi Tanda Merah.
0: Tanda Merah. Oke, sudah ready. Salam-salamnya.
3: Salamnya buat semuanya saja tanpa terkecuali mas.
0: Oke.
3: Sudah lengkap ikut Pak Sutarji tadi.
0: Oke, baik, siap.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih Bunda Sita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke pendengar ya, kita break sejenak, kita dengarkan dulu request dari pendengar semuanya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di rendang sedap gurih enak pol.

0: Sedap.
1: Durian enak
0: pol. Enak pol, siap. Mbak Ida, yuk langsung yuk Mbak Ida.
1: Lagunya Happy Asmara.
0: Apa itu?
1: Isi Teru 2.
0: Apa? Isi Teru 2?
1: Iya.

0: Ubed.
1: Okay.
0: Terima kasih Mas Ari.
1: Terima kasih Mbak Ida.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tensi yang sudah menemani edisi siang hari ini pendengar ya. Ada dari Pak Setioko, Bu Siti Aisyah, Pak Zainal Abidin, ada Mas Obed, lalu ada Mas Ardian Syamalik, ada Bu Sulis, juga ada Pak Eyang Murba, Pak Sukarji, Pak Mariono, ada Kung Bani ya, ada Bunda Sita ya, terakhir ada dari Mbak Ida ya, mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya ya. Saat lagi tepat waktu 15 kita bergeser dalam ajian Beranda Asta Cita ya. Sampai dengan nanti ekonomi green kalau salah ya. Gitu ya. Oke. Green Radio ya. Sampai nanti berapa tahun 16 waktu Indonesia Barat. Pastikan terus jangan kemana-mana tapi di 100,2 FM Radio Pro 1 Gede kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar Anda masih bersama saya, Erfunda. Kita menyusuri menjajakan beranda Asta Cita Green Radio, ya, yang mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan penjajahan beranda Asta Cita Green Radio edisi sore hari ini dengan saya akan mengangkat sebuah topik, yaitu manusia kapamulung, ya, misi transparansi dan juga edukasi di balik daur tanggung. Di mana terdapat seorang laki-laki bernama Pak Handoyo, sudah bertahun-tahun menjadi pemulung, ya. Setiap harinya dirinya berkeliling membawa karung besar, ya, memilih apa saja yang dapat dijual dari tumpukan sampah orang lain. Penghasilannya pun dahulu tidak menentu, ya, sekitar 40 hingga 60 ribu rupiah per harinya. Namun sekarang penghasilannya bisa naik hingga 2 kali lipat. Ini bisa mengantongi 100 ribu hingga 150 ribu rupiah per harinya. Bukan hanya karena dirinya bekerja lebih keras, Pak Handoyo sendiri sekarang lebih tahu, ya, berapa harga sebenarnya dari barang yang ia kumpulkan. Perubahan tersebut terjadi setelah Pak Handoyo menjadi mitra daur tanggung, ya, bisnis pengepulan sampah yang didirikan Elisa bangun bersama dengan sang ayah pada tahun 2024. Kisah Pak Handoyo sendiri hanyalah segelintir dari ratusan pemulung yang menjadi mitra, dan memang, ya, ya, itulah inti dari apa yang ingin dibangun oleh daur tanggung sejak awal. Bukan hanya sekedar bisnis daur ulang, tapi misi memanusiakan profesi yang selama ini dipandang sebelah mata. Lalu pendengar, ya, mengapa pemulung bisa mendapatkan kenaikan pendapatan hingga di atas 50%, ya? Inilah kesenjangan yang kerap terjadi di dunia pengelolaan barang bekas. Seringnya pemain besar dalam bisnis sampah bisa memiliki penghasilan yang fantastis, memiliki rumah dan juga memiliki mobil, ya. Di sisi lain, para pemulung yang menjadi ujung tombak pengumpulan sampah malah seringnya tidak paham jenis-jenis sampah yang mereka bawa sehingga dibayar dengan harga yang rendah. Nah, di sanalah pendengar, ya, lahir tagline daur tanggung yang digagas oleh Elisa, yaitu buah sampah, ubah sampah menjadi cuan dengan edukasi dan juga transparansi. Lalu daur tanggung apa sih pendengar, ya? Lalu bagaimana cara kerjanya, ya? Daur tanggung adalah bisnis pengumpulan sampah ataupun pihak perantara yang membeli sampah bernilai jual dari pemulung, lalu menyalurkannya ke industri yang mengolahnya jadi bahan baru, baku baru, ya. Sebagaimana pengepul lainnya, daur tanggung sendiri menerima jenis sampah yang beragam, mulai dari botol plastik, kardus bersih, aluminium hingga ember dan juga jerigen bekas. Lalu yang membedakan daur tanggung dengan pengepul kebanyakan terdapat dua hal, yakni edukasi dan juga transparansi, yang mana pemulung yang menyetorkan barang ke daur tanggung mendapatkan edukasi jenis sampah apa yang lebih bernilai, misalnya botol plastik yang labelnya sudah dicopot dan tutupnya dipisah, harganya pun lebih tinggi dibandingkan yang masih utuh dan juga kotor. Lalu seperti apa, ya, aplikasiannya, ya, dalam mengubah taraf hidup bagi seorang pemulung yang hanya berpenghasilan 40 hingga 60 ribu menjadi 100 hingga 150 ribu rupiah. Kita dengarkan dulu ada komposisi lagu yang mau lewat dari Second Civil dengan judul Aku, Kau, dan Kenangan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta.
1: Kamu tahu enggak? Sampai dengan dulu lewat kotak kecil yang sekarang sudah usang ini, Bapak bisa dengar lagu favorit sampai tahu segala perkembangan informasi dunia, Nduk.
2: Ya ampun, Bapak. Berarti jauh beda dengan zaman now ya. Sekarang tinggal scroll di HP, semua info, musik, film langsung tersedia.
1: Ya betul itu, zaman sudah semakin berubah dan berkembang. Tapi radio punya jiwa yang beda, Nduk. Dia tidak hanya menyiarkan berita, musik, tapi setia menemani tanpa menuntut mata kita melihat layar HP terus-menerus.
2: Benar juga, Pak. Setiap kali naik taksi online, terus sopirnya mendengarkan radio, suara penyiarnya itu rasanya deket banget. Rasanya seperti saling kenal dan ngobrol sama saudara sendiri.
1: Memang iya itu. Memasuki usianya yang ke-81 tahun, radio tidak pernah berubah. Tetap adaptif dan terpercaya, Nduk, menjadi jembatan informasi dan juga komunikasi yang mempersatukan bangsa.
2: Selamat Hari Radio Nasional ke-81.
1: Mari suarakan perdamaian dan persatuan.
3: Melalui radio, mari naikkan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

terdapat dua nota rangkap ya, yang mana menjadikan senjata memberikan transparansi harga ya. Inti dari sistem transparansi daur tanggung sebetulnya sangatlah sederhana. Mereka membuat nota dua rangkap, satu lembar dipegang pemulung dan satu lagi disimpan oleh daur tanggung. Nota tersebut mencatat jenis barang yang ditimbang dan juga harganya. Jika ada selisih hitungan, entah kelebihan ataupun kekurangan, pemulung memiliki bukti ya untuk mempertanyakannya. Yang mana dampak dari daur tanggung pendengarnya tidak hanya terbatas pada angka pendapatan ya. Edison juga sang ayah secara aktif menanamkan kebiasaan-kebiasaan kecil yang menurut mereka penting bagi kualitas hidup para mitra pemulung. Saat makan bersama, mereka mengajak berdoa terlebih dahulu ya. Mereka pun juga rutin mengingatkan soal kejujuran, dan Elisa dan sang ayah pun tak luput untuk menanyakan asal barang yang disetor, sekaligus menegaskan pentingnya tidak mencuri. Perubahan yang paling menyentuh Elisa bukan soal uang ya, tetapi soal kebiasaan menabung yang mulai tumbuh dari kalangan pemulung. Sebelumnya ya, menurut Elisa, banyak dari mereka yang tidak memiliki literasi finansial sama sekali, sehingga mereka hidup dari hari ke hari tanpa perencanaan. Saat ini pendengarnya daur tanggung sendiri telah bermitra sebanyak 116 pemulung ya, dan mengelola 20 hingga 25 ton sampah per bulannya. Yang membuat kisah daur tanggung berbeda dengan kisah bisnis kebanyakannya adalah caranya mengukur keberhasilan. Bagi Elsa sendiri, kebanggaan terbesar bukan pada omset ataupun ekspansi, melainkan pada perubahan hidup nyata para mitranya yang dari dahulu tidak diketahui harga barangnya sendiri, kini dapat menabung.

0: Pernahkah Anda melihat atau merasakan tangan gemetar sendiri tanpa bisa dikendalikan? Kondisi ini disebut sebagai tremor. Tremor adalah gerakan gemetar tidak terkendali yang terjadi secara berulang dan tanpa disadari. Paling sering menyerang tangan, namun bisa juga terjadi di kepala, kaki, atau bagian tubuh lainnya. Penyebab utamanya adalah adanya gangguan pada bagian otak yang bertugas mengatur gerakan otot kita. Secara umum, tremor terbagi menjadi dua. Ada yang muncul saat tubuh sedang diam atau beristirahat. Ada yang muncul saat kita sedang aktif bergerak, seperti saat menulis atau memegang gelas. Selain karena faktor kelelahan, kecemasan, atau konsumsi kafein berlebih, tremor juga bisa menjadi gejala dari masalah saraf seperti Parkinson. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Penanganan tremor selalu difokuskan pada penyebab utamanya. Dokter biasanya akan menyarankan konsumsi obat-obatan tertentu, terapi fisik untuk melatih koordinasi tubuh, hingga tindakan operasi untuk kasus yang sangat parah. Untuk penanganan mandiri di rumah, Anda bisa membatasi kafein, mengelola stres, dan menerapkan pola hidup sehat. Segera periksakan diri ke dokter jika tremor ini muncul tiba-tiba. Terjadi di bawah usia 50 tahun atau sudah mulai mengganggu aktivitas sehari-hari Anda. Jaga kesehatan saraf Anda sejak dini.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, benar ya, sekali lagi ya. Dengan begitu kita sudah bersama kita dalam menjajan Belanda Astra Cita Green Radio. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya. Sekali lagi tepat pukul 16 kita bergeser dalam menjajan Info Prima akan siarkan langsung dari RRI Pro 3 Jaga Pro 1 Surabaya maksud kami. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima.
1: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Pemerintah Kota Surabaya mulai melihat sektor reklame sebagai salah satu ruang yang masih dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan rancangan undang-undang RUU perampasan aset dalam pemberantasan korupsi melalui kegiatan serap aspirasi publik. Inilah info prima selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, pemerintah Kota Surabaya mulai melihat sektor reklame sebagai salah satu ruang yang masih dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Agustin Irdiani berikut melaporkan.
2: Pemerintah Kota Surabaya mulai melihat sektor reklame sebagai salah satu ruang yang masih dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Sejumlah lokasi yang sebelumnya belum dimanfaatkan sebagai titik reklame kini mulai dipertimbangkan untuk dikembangkan. Langkah tersebut dilakukan di tengah penurunan transfer ke daerah atau TKD yang membuat pemerintah daerah perlu mencari ruang tambahan untuk meningkatkan penerimaan. Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Surabaya, Lili Arijanto, menyatakan optimalisasi tidak hanya menyasar titik-titik yang sudah lama menjadi lokasi reklame. Pemkot juga mulai memanfaatkan ruang seperti median jalan dan taman yang sebelumnya belum digunakan untuk kepentingan tersebut. Meski membuka ruang lebih luas bagi sektor reklame, Pemkot Surabaya juga menempatkan aspek tata kota sebagai pertimbangan. Penambahan titik reklame tidak semata-mata diarahkan untuk mengejar penerimaan, tetapi juga harus memperhatikan keselamatan dan estetika lingkungan.
3: Tapi paling tidak memang pengembangan wilayah untuk penempatan reklame dulunya tidak pernah ada, sebagai di median dan di taman ya. Itu memang kita ambil langkah melihat kondisinya kayak gini ya. Pemkot Surabaya perlu mengadakan penyesuaian-penyesuaian untuk mengarah bahwa PAD ini harus ada tambahan.
2: Dari sisi penerimaan, sektor reklame tahun ini ditargetkan memberikan kontribusi sebesar 200 miliar rupiah. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Surabaya, Rahmat Basari, mengatakan realisasi penerimaan hingga saat ini telah mencapai sekitar 60%. Basari menjelaskan penerimaan dari reklame tidak memiliki nilai yang sama pada setiap lokasi. Besaran penerimaan dipengaruhi sejumlah faktor mulai dari titik pemasangan, ukuran reklame hingga masa berlaku dan jatuh tempo.
4: Karena reklame itu kan ada durasi masa berlakunya ya. Tapi setiap titik tertentu itu nanti pasti ada jatuh tempo di angka menuju. Karena titik itu kan sudah pasti bisa dihitung.
2: Penambahan lokasi tidak otomatis berarti setiap titik dapat digunakan untuk pemasangan reklame. Menurut Basari, setiap usulan titik baru harus melalui pembahasan dan pertimbangan tim terkait. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset dalam pemberantasan korupsi melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo. Faiz Putra berikut melaporkan.
5: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo pada hari Jumat 2 Oktober 2026 kemarin diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
6: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita ya, karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita, tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
5: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya, RUU perampasan aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
7: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktis profesi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat ada lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
5: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DJP Jawa Timur 3 menilai penerapan Cortex mendukung penguatan pengawasan perpajakan. Rizky Darmawan berikut melaporkan.
8: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Jawa Timur 3 menilai penerapan Cortex mendukung penguatan pengawasan perpajakan. Sistem tersebut dinilai telah mencakup sejumlah permasalahan perpajakan yang sebelumnya menjadi tantangan dalam pengawasan. Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen dan Penyidikan atau P2IP Kanwil DJP Jawa Timur 3, Rahmat Auladi mengatakan, Cortex efektif dalam menekan praktik faktur pajak fiktif. Penerapan Cortex membuat sejumlah permasalahan perpajakan yang sebelumnya terjadi dapat lebih terpantau melalui sistem. Rahmat menjelaskan, pengembangan Cortex tetap dilakukan secara berkelanjutan mengikuti perkembangan perpajakan dan teknologi. Menurutnya, sistem pengawasan perlu terus diperbarui karena modus kejahatan perpajakan juga terus berkembang.
9: Saya pikir efektif menekan. Ini kan permasalahan-permasalahan dasar yang dulu-dulu yang harusnya nggak mungkin terjadi. Nah, sekarang tantangan kita memang kualitas kreasi perbaiki terus-menerus itu ya. Karena kan kejahatan semakin berkualitas ya. Nah, itu harus ikutin terus. Nggak bisa satu sistem terus selesai, saya kira nggak. Tapi yang lama-lama ini udah terpapar nih sama Cortex. Ini ke depan kita belum tahu seperti apa lagi nih bentuk kejahatan yang baru. Ini kan yang nih sekarang lagi viral, tentang pricing,
8: otoritas pajak juga perlu mengantisipasi bentuk kejahatan baru yang dapat muncul seiring perkembangan teknologi. Hal tersebut menjadi bagian dari tantangan pengawasan untuk memastikan sistem perpajakan mampu mengikuti perubahan modus penyalahgunaan. Rahmat menyebut salah satu tantangan yang saat ini menjadi perhatian berkaitan dengan data pricing dan juga pulsing. Perkembangan tersebut menjadi bagian dari dinamika pengawasan perpajakan yang perlu diikuti dengan penyempurnaan sistem secara berkelanjutan. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Mendengar menjelang beroperasinya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, pengamat ekonomi dari Universitas Trunojoyo Madura, UTM, mengingatkan agar Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih menjadi wadah bagi roda perekonomian akar rumput di tingkat desa. Ima Fadilah berikut melaporkan.
10: Program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih KDKMP diproyeksikan menjadi angin segar bagi roda perekonomian di tingkat akar rumput. Namun, pengamat ekonomi Universitas Trunojoyo Madura, Ahdiar Redi Setiawan, mengingatkan agar tata kelola koperasi ini tidak sekedar menjadi tempat menjual produk BUMN dan konglomerasi besar. KDKMP harus mempunyai strategi penyerapan komoditas lokal. Untuk itu, harus hadir sebagai off-taker atau penampung hasil pertanian dan UMKM bersinergi tanpa mematikan bumdes serta gerai warga yang sudah ada, sekaligus menjaga sirkulasi uang tetap berputar di dalam desa.
11: Nanti ini menjadi penggerak yang paling motor utamanya adalah KDKMP. Ini yang hari ini kita tunggu nanti gitu ya. Bagaimana hasil pertanian, hasil perkebunan, kemudian hasil usaha-usaha ekonomi kecil di desa. Itu nanti itu akan bisa ada pasarnya. Dan itu dikelola secara baik dengan adanya KDKMP.
10: Lebih lanjut, Redi menegaskan bahwa nantinya penerapan tata kelola harus memihak produk lokal sebagai kunci utama agar KDKMP mampu menjadi benteng pertahanan ekonomi warga desa di tengah arus dominasi perdagangan nasional. Imam Fadila melaporkan.
0: Kasus korupsi dana hibah pokok pikiran DPRD Magetan telah bergulir di Pengadilan Tipikor Surabaya. Dalam sidang perdana, JPU membeberkan dakwaan pemotongan dana hibah yang dilakukan para terdakwa. Yusron Al-Fatah berikut melaporkan.
12: Sidang perdana perkara dugaan korupsi dana hibah program pokok pikiran pokir DPRD Magetan periode 2020-2024 telah digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Surabaya. 6 terdakwa yang didakwa dalam perkara tersebut tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum. 6 terdakwa tersebut yakni 3 anggota dan mantan dewan, Suratno, Juli Martana dan Jamaluddin Malik, serta 3 tenaga pendamping yakni Suroto bin Sinung, Tohiru Hartono alias Irul, dan Andik Nur Wijayanto. Kepala Kejaksaan Negeri Magetan Sukisto Aristo mengatakan, dalam dakwaannya disampaikan tim jaksa penuntut umum JPU Kejari Magetan menguraikan dugaan pemotongan dana hibah kelompok penerima yang bersumber dari APBD Magetan selama periode 2020-2024. Perbuatan tersebut dilakukan dengan pola yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan hibah dan bantuan sosial. Jaksa juga mendasarkan uraian kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut pada laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara BPKP Perwakilan Jawa Timur tertanggal 14 Agustus 2026. Meski dakwaan telah dibacakan, perkara tersebut belum memasuki pembuktian materi perkara. Dengan tidak adanya eksepsi dari para terdakwa, persidangan akan dilanjutkan ke tahap pembuktian.
13: Ya sudah sidang. Sidang untuk perkara poker, hibah poker ya DPRD. Pembacaan pertama dakwaan ya dari jaksa lah, jaksa-jaksa yang terbit, yang senior-senior untuk berangkat. Lalu nanti kan bergulir, insya Allah bergulir lah. Masih tidak kalau ada temuan-temuan.
12: Agenda sidang berikutnya adalah pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan jaksa penuntut umum. Dalam perkara ini, uraian mengenai perbuatan dan nilai keuntungan tersebut masih merupakan dakwaan jaksa penuntut umum. Pembuktian mengenai dugaan tindak pidana serta pertanggungjawaban masing-masing terdakwa akan diuji dalam persidangan selanjutnya. Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumeneb, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, pemerintah Kabupaten Pasuruan mengajak dunia usaha dan dunia industri serta stakeholder terkait untuk bersama-sama mencegah sekaligus menurunkan angka stunting melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Emil Akbar berikut melaporkan.
14: Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengajak dunia usaha dan dunia industri serta stakeholder terkait untuk bersama-sama mencegah sekaligus menurunkan angka stunting melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting alias Genting. Program ini disosialisasikan di hadapan puluhan perusahaan yang hadir dalam workshop program Genting di Auditorium Pusindo Komplek Kantor Bupati Pasuruan. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan Dr. Arma Rosalina mengatakan, total ada 23 perusahaan yang diundang untuk bisa berpartisipasi dalam membantu penanganan stunting. Sebab percepatan penurunan stunting tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, diperlukan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, BUMN, BUMD, lembaga filantropi, sampai masyarakat.
15: Kabupaten Pasuruan memang angka stuntingnya masih cukup tinggi dan ini memerlukan perhatian khusus dan komitmen dari pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan. Segala upaya akan kita tempuh untuk dapat menurunkan angka balita stunting. Salah satunya adalah mengadakan workshop upaya penurunan stunting dan implementasinya melalui Genting, yaitu Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting.
14: Setelah itu, Kepala Perwakilan Kemendikbangga BKKBN Provinsi Jawa Timur Sodikin menjelaskan, Genting merupakan gerakan nyata yang tidak hanya bersifat sosialisasi, tetapi juga melibatkan aksi langsung dari masyarakat. Oleh sebab itu, ia berharap kepada pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Pasuruan untuk bergotong royong menjadi orang tua asuh.
16: Termasuk di Kabupaten Pasuruan, hasil survei status gizi Indonesia ini cukup tinggi, 26%. Jawa Timur sudah rendah, 14,7. Nah, untuk itulah diperlukan adanya gerakan gotong royong dari BUMN, BUMD, para pengusaha, LSM, perguruan tinggi, perseorangan untuk menjadi orang tua asuh, memberikan sebagian rezekinya untuk membantu keluarga-keluarga risiko stunting. Ibu hamil, ibu menyusui, sama batita atau balita.
14: Ketahui ada 26% dari total balita batita di Kabupaten Pasuruan yang tengah dalam kondisi stunting. Dengan program Genting, ada banyak bantuan yang bisa diberikan kepada para penerima. Emil Akbar melaporkan.
0: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun dan instansi terkait lainnya melakukan pembersihan sungai sebagai antisipasi banjir saat musim hujan tiba. Aris Deka berikut melaporkan.
17: Upaya mengantisipasi banjir saat musim penghujan mulai dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun bersama Dinas Lingkungan Hidup DLH, TNI, Polri, perangkat kelurahan serta sejumlah elemen terkait. BPBD melakukan kerja bakti membersihkan aliran sungai atau kali piring di Kelurahan Pilang Bango, Kecamatan Kartoharjo. Pembersihan sungai tersebut menjadi bagian dari langkah mitigasi untuk mengurangi resiko banjir di sejumlah wilayah Kota Madiun. Terlebih, beberapa kawasan memiliki riwayat terdampak banjir saat debit air meningkat. Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun, Dedi Purnomo Santoso mengatakan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut rapat koordinasi bersama organisasi perangkat daerah OPD terkait dan Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Bengawan Solo. Dalam pelaksanaannya, petugas masih menemukan sejumlah kendala, di antaranya sedimentasi serta material bangunan yang berada di aliran sungai.
18: Kalau sedimentasi, kita tetap koordinasi dengan teman-teman OPD terkait teknis ya, Dinas PU juga koordinasi dengan Balai Besar, karena pengelolaan aliran sungai itu menjadi kewenangan dari Balai Besar Wilayah Sungai Kementerian PU. Kalau kaitan dengan kegiatan pembersihan vegetasi, kemudian sampah, terus kemudian tidak ada kendala. Cuman yang agak berat itu kan karena ada material-material bangunan, kemudian material-material sedimentasi, kemudian juga yang berat-berat itu nanti kalau secara manual sepertinya tidak mungkin, sehingga membutuhkan alat berat.
17: Dedi menegaskan mitigasi banjir tidak hanya dilakukan melalui pembersihan sungai. Perbaikan dinding saluran maupun sungai juga menjadi bagian dari upaya mengurangi resiko dampak banjir. Aris Deka, RRI Madiun, melaporkan.
0: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Jember membagikan masker gratis kepada pengguna jalan. Langkah tersebut dilakukan di tengah peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kabupaten Jember. Anggi Widya berikut melaporkan.
19: Palang Merah Indonesia atau PMI Jember membagikan masker gratis kepada pengguna jalan di depan markas PMI Jember mulai 1 Oktober 2026. Aksi ini dilakukan sebagai upaya mengingatkan masyarakat untuk melindungi diri dari penularan penyakit saluran pernapasan. Pembagian masker dilakukan di tengah masih ditemukannya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Jember. Data terbaru Dinas Kesehatan Jember hingga akhir September kemarin mencatat sekitar 3.100 kasus ISPA. Kabid Penanggulangan Bencana PMI Jember, Narto, mengatakan penggunaan masker penting bagi masyarakat yang sedang sakit maupun yang dalam kondisi sehat. Nah,
20: dalam hal ini PMI ikut mensupport, mendukung edaran Bupati agar masyarakat lebih sehat, yang sakit terutama untuk pakai masker. Makanya PMI membagikan masker ke masyarakat umum. Mungkin sekitar 1.000 yang dibagikan. Nanti kalau memang dibutuhkan kita siap membagikan lagi.
19: Selain ISPA, Dinas Kesehatan Kabupaten Jember juga memantau dua kelompok penyakit saluran pernapasan lainnya, yaitu influenza like illness atau ILI dan pneumonia. Hingga akhir September tercatat sekitar 300 kasus ILI dan 151 kasus pneumonia yang dilaporkan dari puskesmas dan rumah sakit di Jember. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Dr. Rita Wahyuningsi, mengatakan perkembangan kasus memang sempat meningkat sejak akhir Agustus lalu. Namun setelah mencapai puncak pada minggu kedua September, tren kasus ISPA mulai menurun.
21: Jadi kalau dari data kita itu sebenarnya untuk total kasus anak gitu ya, sampai di bulan September ini tercatat sekitar 1.300-an kasus untuk kasus anaknya menderita ISPA. Untuk yang klaster ini memang lebih banyak di klaster sekolah mas dan pondok pesantren.
19: PMI dan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember mengingatkan masyarakat untuk tetap menerapkan langkah pencegahan, terutama ketika berada di tempat ramai. Selain menggunakan masker, warga dianjurkan untuk menjaga kebersihan tangan dan menerapkan etika batuk maupun bersin. Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Direktur Rumah Sakit Hewan UNER mengingatkan penggunaan antibiotik hewan harus melalui resep dokter hewan. Oni Arianto berikut melaporkan.
22: Direktur Rumah Sakit Hewan Universitas Airlangga UNER Surabaya Profesor Dr. Anwar Ma'ruf mengingatkan penggunaan obat antibiotik hewan harus melalui resep dokter hewan. Anwar Ma'ruf Sabtu siang menyoroti peredaran obat hewan secara bebas yang memungkinkan masyarakat membeli obat antibiotik tanpa pengawasan dari tenaga medis veteriner. Menurutnya, penggunaan antibiotik secara bebas dapat memicu resistensi bakteri terhadap jenis antibiotik tertentu, resistensi terjadi karena bakteri menjadi kebal sehingga obat antibiotik tertentu tidak lagi efektif untuk mengatasi penyakit atau infeksi.
2: Dengan peredaran obat hewan secara bebas seperti saat ini, yaitu obat seperti misalnya antibiotik bisa dibeli secara bebas. Penggunaan masyarakat tidak tahu juga diberikan secara bebas. Karena penggunaan dan pembelian bisa diberikan secara bebas tanpa ada pengawasan, akibatnya yang terjadi adalah resistensi obat terhadap berbagai macam bakteri itu bisa menjadi kebal atau resisten terhadap antibiotik tertentu.
22: Anwar Ma'ruf juga mengatakan untuk mencegah resiko tersebut, Rumah Sakit Hewan UNER mendirikan apotek veteriner sebagai sarana penyediaan obat hewan. Masyarakat dapat memenuhi kebutuhan obat hewan melalui apotek veteriner dengan penggunaan yang lebih terarah. Uni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, kebakaran Pondok Pesantren Ponpes Al-Hikmah di Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang pada Jumat 2 Oktober 2026 menghanguskan lantai 2 dan 3. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran tersebut. Cantianov melaporkan selengkapnya.
3: Suasana panik dan isak tangis di kalangan puluhan santri saat bangunan lantai atas Pondok Pesantren Al-Hikmah di Dusun Bokem, Desa Ngrogol, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang mendadak dilalap si jago merah. Kebakaran yang diduga dipicu oleh korsleting listrik ini menghanguskan lantai 2 dan 3 yang berfungsi sebagai ruang kegiatan serta tempat penyimpanan barang di komplek pesantren tersebut. Beruntung, sebanyak 80 santri putra yang sedang bersiap menunaikan sholat Jumat berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa adanya korban jiwa. Pengasuh Pondok Al-Hikmah Nurlaili Sadat mengungkapkan bahwa insiden tersebut pertama kali diketahui warga sekitar pukul 10:10 waktu setempat sebelum akhirnya api dengan cepat membesar.
4: Yang terbakar itu ruang lab, perpustakaan sama gudang untuk di lantai tiganya itu juga. Sepertinya itu komplek. Ya memang kita akui instalasinya itu mungkin agak kurang benar. Air-air juga semua kemasan, juga semua kemasan. Para santri kondisi Jumat libur sekolah, jadi mereka habis roan mungkin ya, terus capekan sambil nunggu hari Jumatan kan. Jumatan sambil nunggu, di situ dengar tergedek. Sebagian anak putri tadi katanya kabar dari saudara juga sampai ketahuan itu lagi mengerjakan tugas. Ruang lab itu tadi, jam 10:10 itu, api sudah membumbung itu.
3: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jombang, Wiku Birawa Philip Dias Quintas, mengatakan pihaknya langsung mengarahkan personil setelah menerima laporan darurat melalui layanan 112.
23: Tadi di 112 kita mendapat laporan bahwa ada kebakaran di desa Nah itu kita kerahkan personil pertama ini untuk segera melakukan penanganan. Dari gedungnya ada tempat tinggal santri. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa,
3: namun demikian, petugas belum dapat memastikan titik awal maupun penyebab pasti kebakaran karena masih harus menunggu proses pendinginan selesai guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Cantianov melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin Info Prima, kita dengarkan paket feature produksi RRI Sumenep. Usaha Selaman, warga desa Lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, menyelamatkan hutan bakau sempat mendapat anggapan negatif dari masyarakat. Selengkapnya disampaikan Purnama Iswantoro.
24: Setiap tahun pesisir kami Desa Lempung ini selalu menjadi langganan abrasi air laut, di mana di setiap bulan di tanggal 15 itu air laut masuk ke perkampungan. Air laut menjebolkan tambak-tambak yang ada di sekitar wilayah mangrove ini. Juga pola pikir masyarakat yang destruktif, artinya selalu merusak, terus dicari kayunya dibuat sebagai alat bakar.
25: Itulah kondisi di pesisir Desa Lempung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur beberapa tahun silam. Namun, kini tutupan bakau atau mangrove di wilayah tersebut kembali lebat berkat inisiatif Selaman.
24: Awal-awalnya, kisaran luasan itu hanya 17 hektar tutupan yang ada mangrove-nya. Sekarang, alhamdulillah, sudah
5: kurang lebih 30 hektar yang sudah menjadi tutupan lahan.
25: Berdasar rasa prihatin, Selaman menjadi pelestari hutan bakau di desanya dimulai sejak tahun 1985.
5: Pada waktu itu saya SMP kelas 2. Jadi setiap pulang sekolah saya menanam sama bapak saya dan ketika surut ya. Dan di hari-hari libur saya juga menanam bersama bapak saya itu.
25: Usaha Selaman menyelamatkan hutan bakau sempat mendapat anggapan dan perilaku negatif dari masyarakat sekitar.
5: Sepeda ontel itu saya digembesin. Kemudian peralatan saya itu seperti raceng atau linggis itu dibuang. Juga pernah pos kerja saya itu talinya dibakar sama gedeknya itu. Saya tuh kadang-kadang dianggap dibayar oleh dinas. Juga kadang-kadang saya itu dianggap spionase dari pemerintah. Mata-mata katanya. Karena mereka yang ingin merusak tidak bebas lagi karena ada saya.
25: Namun Selaman tidak pernah mencoba melawan. Dia selalu berupaya untuk membangun kebersamaan dengan masyarakat setempat.
5: Saya terus melakukan kegiatan-kegiatan itu seperti biasanya bersama bapak saya. Sambil lalu saya memberikan pemahaman melalui kelompok-kelompok organisasi, ya, memberikan pemahaman bahwa betapa pentingnya arti dari mangrove.
25: Lalu di tahun 2010, Selaman mulai membentuk kelompok tani hutan bernama Sabuk Hijau beranggotakan ibu-ibu sebanyak 15 orang untuk ikut melestarikan hutan bakau.
5: Pengrusakan itu karena didalangi oleh ibu-ibu, maka pada waktu itu saya mengumpulkan ibu-ibu itu. Ibu-ibu semua yang sekarang sudah umur 70, ada yang 60.
25: Meski kerap ditinggal untuk melanjutkan aksi lingkungan, Nurul Imanah, sang istri, tetap mendukung dengan apa yang dilakukan Selaman.
6: Saya sebagai istri ya tidak pernah menyuruh dia tidak boleh jalan gitu. Mendukungnya setiap ada kegiatan.
25: Apa yang dilakukan Selaman selama puluhan tahun itu kini mulai terlihat dan dirasakan masyarakat seperti Sunsia.
7: Setelah maruknya bagus ini untuk petani budidaya tambak seperti tambak bandeng, udang itu sudah bagus, tidak lagi mengeluarkan biaya banyak untuk memperbaiki tanggul. Kalau dulu semasa ini mangrovenya belum tebal, belum bagus, masyarakat itu untuk memperbaiki tambak itu membutuhkan biaya yang banyak. Soalnya ini tambak dulu sebelum mangrovenya itu bagus, sering jebol.
25: Bagi Selaman, menjaga dan merawat hutan bakau juga sama halnya menabung oksigen.
5: Bagaimana kondisi alam ini kalau tidak ada mangrove? Padahal kita tahu penyumbang oksigen terbesar 4 kali lipat tanaman darat adalah mangrove. Tempat untuk menyerap emisi karbon yang terkuat adalah mangrove.
25: Dari Kabupaten Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
0: Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresh Dioktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
1: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Bulan September kerap disebut sebagai September hitam karena menjadi bulan yang menyimpan ingatan atas sejumlah peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM di Indonesia. Berbagai tragedi terjadi pada waktu dan latar belakang yang berbeda, tetapi meninggalkan persoalan yang serupa. Korban dan keluarga korban yang masih menanti pengungkapan kebenaran, keadilan, serta pertanggungjawaban. Ingatan tersebut antara lain berkaitan dengan tragedi politik 1965, peristiwa Tanjung Priok, tragedi Semanggi, hingga pembunuhan aktivis HAM Munir. Peristiwa-peristiwa itu menjadi bagian dari perjalanan sejarah Indonesia yang terus dibicarakan. Karena dampaknya tidak berhenti ketika peristiwa berlangsung, melainkan berlanjut dalam kehidupan keluarga korban dan masyarakat. September hitam pada akhirnya bukan sekedar penanda kalender, melainkan simbol untuk menolak lupa dan merawat ingatan. Mengingat kembali berbagai peristiwa tersebut dapat menjadi upaya untuk memahami sejarah secara kritis, menghormati para korban, serta menjaga agar kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia tidak kembali terulang.

0: berapa kali mata berkedip dalam sehari? Mata manusia berkedip ribuan kali setiap hari. Rata-rata, orang dewasa berkedip sekitar 14 hingga 20 kali per menit. Ini artinya, dalam 1 jam manusia berkedip sekitar 840 hingga 1200 kali. Jika manusia menganggap seseorang tidur selama 8 jam setiap malam, maka jumlah kedipan mata saat terjaga berkisar antara 13.440 hingga 19.200 kali per hari. Setiap kedipan biasanya berlangsung antara 0,1 hingga 0,4 detik. Menariknya, penelitian menunjukkan bahwa jumlah kedipan ini tidak berbeda dengan signifikan berdasarkan jenis kelamin atau usia. Meskipun ada variasi individu, jumlah kedipan yang tinggi ini normal dan tidak perlu dikhawatirkan kecuali mempengaruhi kualitas hidup. Mengingat manusia berkedip terlalu sering, kedipan mata bahkan menyumbang sekitar 10% dari waktu manusia terjaga. Mata bisa lebih sering berkedip karena beberapa alasan. Salah satu penyebab utama adalah computer vision syndrome atau sindrom penglihatan komputer yang terjadi saat seseorang menggunakan komputer dalam waktu lama tanpa istirahat. Penelitian menunjukkan bahwa frekuensi berkedip bisa berkurang hingga 66% saat menggunakan komputer. Jika mata terasa kering saat menggunakan komputer, ini mungkin karena berkedip lebih jarang. Beberapa orang dengan penyakit Parkinson juga bisa lebih jarang berkedip karena masalah dengan gerakan otot mereka.
1: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, baik mendengar ya. Dengan begitu, sudah kebersamaan kita dan

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Hoax atau fakta? Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: 100,25 dari Pro 1 Kediri, kenal informasi dan inspirasi yang kita simak Cek Fakta pukul 17 yang mana akan disampaikannya oleh rekan Ida terkait dengan kabar hoax Presiden Prabowo tekan SK pembubaran partai politik. Berikut laporan rekan Ida.
3: Pendengar, beredar unggahan video di media sosial yang menarasikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menandatangani surat keputusan atau SK untuk membubarkan partai politik yang disebut terlibat dalam aksi demonstrasi dan kerusuhan. Namun faktanya, klaim Presiden Prabowo Subianto menandatangani SK pembubaran partai politik adalah hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan pernyataan resmi Presiden Prabowo mengenai penandatanganan SK pembubaran partai politik. Video yang beredar tidak menunjukkan pernyataan Prabowo mengenai penandatanganan SK pembubaran partai politik. Presiden Prabowo memang berbicara tentang pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan penggunaan kewenangan sesuai Undang-Undang Dasar 1945, tapi tidak secara spesifik menyatakan akan membubarkan partai politik. Selain itu, secara hukum pembubaran partai politik diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme yang berlaku, bukan dilakukan langsung oleh Presiden. Demikian Cek Fakta.
2: Demikian Cek Fakta pukul 17, kita akan berjumpa kembali pada penyajian Cek Fakta di sisi berikutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.
1: Selamat datang kembali mengenai Pro 1 Gede dengan hari informasi dan inspirasi mendengarkan. Anda masih bersama saya Arvonda. Kita memasuki penjajahan Galeri Budaya Nusantara yang mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti ya, merapat pada pukul menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Pari Kediri dan sekitarnya. Dalam menjajahan Galeri Budaya Nusantara edisi sore hari ini, saya mengangkat sebuah tema yaitu terkait dengan malam yang menyala tanpa api di Doli. Jadi pendengar ya, setiap 2 Oktober ya, masyarakat Indonesia pastinya merayakan batik sebagai warisan yang diakui dunia ya. Tahun ini pun ya, dalam merayakannya ya, dengan mengingat sebuah kampung ada di Surabaya bernama Malam ya, yang tak pernah bermakna lain. Selama bertahun-tahun ya, kampung Doli dikenal karena kehidupan malamnya. Sebuah kawasan lokalisasi terbesar di Asia Tenggara, kini gang-gang yang sama warga memanaskan malam yang berbeda, yakni lilin batik yang dicapkan ke kain helai demi helai. Beberapa tahun terakhir ya, dalam mendampingi warga yang membatik di kampung tersebut, banyak sejak lokasi Doli masuk kami yang ditutup pada tahun 2014, banyak warga harus mencari penghidupan baru sekaligus menghadapi stigma yang tidak ikut hilang bersama papan nama wismanya. Sebagian menemukan jalannya lewat batik, mereka berhimpun dalam kelompok usaha bersama. Namun dalam membatik saja ternyata belum cukup pendengar ya. Ada pernyataan yang lebih rumit ya. Cerita apa yang ingin mereka tuliskan di atas kain tersebut? Sebab kain yang dibatik karena sekadar barang dagangan ya, bukan sekadar barang dagangan, tetapi batik adalah salah satu cara sebuah kampung membangun identitasnya. Dahulu kala batik buatan warga identik dengan motif kupu-kupu ya. Bagi mereka kupu-kupu itu adalah kupu-kupu malam, sebutan yang lama melekat pada kampung tersebut dan pada orang-orang yang hidup di dalamnya. Yang mana motif tersebut pun adalah jawaban yang paling mudah, karena itulah ya citra Doli yang sudah dikenal orang luar ya. Dan masih teringat ya sesi-sesi ketika bersama dengan warga mencari motif yang paling mewakili kampung mereka ya. Perlahan kupu-kupu ditinggalkan, mereka tidak lagi bertanya bagaimana orang lain memandang Doli. Mereka hanya bertanya apa yang dilihat setiap harinya. Pertanyaan itu yang terdengar sepele tapi mengubah banyak hal. Jawaban yang ternyata sangat sederhana yaitu warung kopi ya, lengkap dengan gorengannya muncul sebagai motif. Bagi warga, warung kopi adalah ruang bertemu, tempat berkabar, kampung beredar ya, dan juga tetangga yang saling menyapa. Bagi orang luar ya, motif tersebut mungkin tampak remeh. Justru itulah ya kekuatannya. Warga Doli jujur tentang kehidupan sehari-hari sebuah kampung yang kini berjalan seperti kampung-kampung lain di Surabaya. Lalu ada taman bermain ya, di mana di sana lahir batik dolan ya, yang akrab di telinga sebagai dolan, artinya adalah bahasa Jawa untuk bermain. Dari kampung yang kini menyebut dirinya kampung Dolinan maksud kami ya, motif itu pun menyimpan harapan besar kelak Doli dikenal sebagai kampung yang ramah anak. Kampung yang dulu dijauhkan dari dunia anak-anak kini ingin menjadi tempat anak-anak tumbuh dengan riang.

Dan pendengar ya, adapun batik wader ya, singkatan dari wanita doli kreatif dan religius ya. Nama tersebut melahir dari warga sendiri, di dalamnya ada keberanian dan kepercayaan diri. Perempuan-perempuan doli yang selama bertahun-tahun ikut menanggung sebutan dari luar kini memilih nama untuk diri mereka sendiri. Jika dahulu mereka dinamai, kini mereka menamainya. Dalam bahasa Jawa, wader juga berarti nama ikan kecil yang hidup di sungai. Bukan ikan besar, tetapi cukup kuat untuk bertahan di arus. Mungkin kebetulan, mungkin pun tidak. Namun gambaran itulah yang pas untuk menggambarkan transformasi sosial ya, yang sedang mereka jalani. Kecil, tekun, dan terus bergerak. Di atas kain, kupu-kupu malam telah berganti menjadi perempuan yang kreatif dan juga religius.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jadi pendengar ya, transformasi itulah yang juga tampak pada cara mereka membatik ya. Rumah-rumah di Doli berdempetan dan memanaskan malam dengan kompor di ruang sempit bukan perkara aman. Karena itulah yang warga mengembangkan canting cap dari limbah kertas dan juga kayu dengan pemanas malam tak tanpa api. Alat sederhana inilah yang membuat membatik lebih aman ya, termasuk ketika anak-anak ikut belajar. Canting yang sama kini juga dipakai sebagai perangkat edukasi batik bagi siapapun yang ingin belajar. Ada simbol yang indah di sana ya, di kampung yang dulu dikenal dengan kehidupan malamnya, kini ada malam yang menyala tanpa api. Tidak berkobar, tidak riuh, tidak mengundang sorotan, apinya pun hanya hangat secukupnya untuk mencairkan lilin dan menuliskan cerita baru di kain, di atas kain. Pemulihan Doli pun berjalan seperti itu ya, tenang, pelan, tetapi terus menyala. Tahun ini mendengarnya pameran batik terbesar di negeri ini ya, Puspa Nusantara, mengusung tema rupa makna tambal Nusantara, yang mana motif tambal tersusun dari bidang-bidang kain yang tampak disatukan satu sama lainnya dan kerap dimaknai sebagai harapan untuk memulihkan apa yang rusak. Di Doli lah ya, jadi pun melihat makna tersebut bekerja dengan cara yang paling nyata. Warga tidak berubah menghapus masa lalu di kampungnya. Mereka pun hanya cukup menambalnya, helai demi helai dengan warung kopi, taman bermain, dan nama yang mereka pilih sendiri. Setiap motif baru adalah satu tambalan kecil pada cerita yang lama koyak. Kupu-kupu malam itu tidak dibuang dengan marah, ya, kupu-kupu menjadi salah satu cerita masa lalu yang cukup untuk dikenang, bukan diulang. Pekan depan ya, masyarakat pun biasa merayakan, ataupun pada hari ini kemarin ya, merayakan batik sebagai warisan yang diakui oleh dunia. Dari Doli, ada kabar baik lain yang juga layak untuk dirayakan, bahwasanya batik bukan hanya warisan yang perlu dijaga tetapi juga menjadi jalan untuk dipilih. Di sanalah malam tidak lagi identik dengan gelap. Batik dari Kampung Doli menyala tanpa api di tangan warga yang sedang menggambar ulang dirinya sendiri. Baik pendengarnya, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam penyajian Galeri Budaya Nusantara yang mengangkat topik yaitu malam yang menyala tanpa api di Doli, yang mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita. Sekali lagi pendengarnya, tepat pada pukul 17:30 kita akan mendengarkan bersama-sama kumandang azan maghrib untuk wilayah Pare Kediri dan sekitarnya. Lalu untuk lanjutan program Kediri sore ini, Kediri malam ini, nanti akan dipandu oleh rekan saya Rifki Royan sampai dengan nanti merawat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya Ariel Fonda pamit undur diri dari tengah-tengah ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih atas atensinya. Selamat malam, selamat sore ya maksud kami ya, dan sampai jumpa.
2: Anda baru saja mendengarkan Galeri Budaya Nusantara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya, masih dengan ragam dan keunikan budaya. Persembahan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar yang sini kita dengarkan bersama-sama Komandan Azan Maghrib untuk wilayah Pare Kediri dan sekitarnya. Saya Arfonda, Mustaqrabat Kerja Petugas, mengucapkan selamat menekan ibadah sholat Maghrib.

dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya kepada kita semua, utamanya nikmat berupa umur, kesempatan dan kesehatan serta iman wal Islam, sehingga pada sore hari ini kita dapat mengikuti acara Renungan Agama Islam, program Radio Republik Indonesia Surabaya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabat, ahli keluarga beliau, serta para pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pendengar RRI Surabaya, rahimakumullah. Betapa pentingnya punya anak yang soleh dan solihah. Sebab pendengar, Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Pendengar RRI Surabaya, rahimakumullah. Mengapa Allah menganjurkan agar kita takut punya generasi yang lemah? Karena pendengar, ketika kita sebagai orang tua takut punya anak bodoh, lalu kita sekolahkan. Ketika sebagai orang tua takut punya anak lemah imannya, lalu kita ngajikan. Kita bekali anak-anak kita dengan ilmu agama. Bahkan pendengar, sampai saat ini dan detik ini yang menjadi sumber kejahatan adalah karena lemahnya ekonomi, lemahnya ilmu, dan lemahnya iman. Pendengar RRI Surabaya, rahimakumullah. Betapa pentingnya punya anak yang soleh dan solihah? Karena Nabi Ibrahim memberikan contoh doa kepada kita, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku anak yang soleh dan solihah. Pendengar RRI Surabaya di mana saja berada, rahimakumullah. Lalu kapankah kita merasakan pentingnya punya anak yang soleh dan solihah? Yang pertama pendengar, ketika orang tua sakit. Ketika mempunyai anak yang soleh, maka orang tua akan dirawat dengan sebaik-baiknya. Pendengar, betapa pentingnya punya anak yang soleh. Yang kedua adalah ketika orang tua menghadapi sakaratul maut. Anak yang soleh pasti mendampingi orang tuanya dengan menuntun kalimah-kalimah thayyibah. Pendengar RRI Surabaya, rahimakumullah. Lalu kenapa kita penting punya anak yang soleh-solehah pendengar? Yang ketiga, ketika orang tua sudah meninggal, anak yang soleh-solehah akan selalu mendoakan agar orang tua kita diampuni segala dosanya, diterima seluruh amal kebaikannya, dan ditempatkan di surga Jannatun Na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Itulah pentingnya pendengar. Allah mengingatkan kepada kita di dalam Al-Quran agar kita
Selain taat beribadah, marilah kita sebagai anak menjadi anak yang soleh dan solihah, agar kita memperoleh keselamatan, kebahagiaan, dan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Itulah pentingnya kita punya generasi yang berkualitas, beriman, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan oleh Allah anak-anak yang soleh dan solihah, menjadi penyejuk baik pandangan lahir maupun batin bagi keluarga, lebih-lebih bagi kedua orang tua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Untuk itu saya Dr. Anda Hani'ah mengucapkan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita di mana? Ke jam 3.
1: Jam 3. Hah? Jam 3, Bang? Iya, Bang.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Nah, ini kami menghimbau agar tetap menjaga kesehatan, agar tetap menjaga daya tahan tubuh, menghindari aktivitas-aktivitas di luar untuk sementara waktu. Karena musim kemarau, puncak musim kemarau ini bisa berakibat pada kesehatan masyarakat jika terlalu sering berinteraksi di luar ruangan.
3: Soalnya kabar dari saudara juga gak sampai ketahuan itu lagi mengerjakan tugas. Ruang kret itu tadi, kemudian dengar suara kretek-kretek dan 10 menit itu api sudah membumbung itu situasinya. Jadi lihat memang agak jauh sih, nggak langsung.
1: Dari berita, dampak El Nino dan IOD positif, puncak kemarau di Kediri diperkirakan masih berlangsung hingga November. Kebakaran hanguskan lantai atas Ponpes Al-Hikmah Jombang. Puluhan santri dievakuasi selamat. Inilah Warta Kediri selengkapnya, Sabtu 3 Oktober 2026, bersama saya Rifki Royan. Informasi pertama pendengar, dampak El Nino dan IOD positif puncak kemarau di Kediri diperkirakan masih akan berlangsung hingga November. Hana Kusuma melaporkan.
4: Dampak fase El Nino dan IOD positif masih mempengaruhi kondisi musim kemarau di wilayah Kediri dan sekitarnya. BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri dalam hal ini memperkirakan bahwa periode puncak dan masa kritis musim kemarau di tahun 2026 ini masih akan berlangsung hingga bulan Oktober sampai dengan bulan November. Meski memasuki Oktober mulai terdapat pertumbuhan awan yang berpotensi menghasilkan hujan, kejadian hujan masih bersifat lokal dan juga sporadis. Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Doho Kediri Satria Kridanugraha menjelaskan bahwa pertumbuhan awan yang mulai terlihat dalam beberapa hari terakhir terpantau melalui citra radar cuaca. Menurutnya, hujan yang terjadi belum merata karena dipengaruhi kondisi atmosfer dan juga karakteristik wilayah masing-masing. Selain itu, perbedaan suhu dan juga kondisi geografis turut mempengaruhi pembentukan awan konvektif terutama di wilayah dataran rendah yang memiliki suhu lebih tinggi dan juga proses penguapan lebih besar.
5: El Nino ini adalah fenomena yang menyebabkan kemarau itu lebih kering daripada normalnya dan lebih panjang daripada normalnya. Jadi yang perlu diwaspadai otomatis dengan adalah kekeringan. Nah, saat ini sebagian besar wilayah di wilayah Jawa Timur termasuk Kediri dan sekitarnya itu masuk pada puncak musim kemarau, sedangkan Oktober itu normalnya itu sudah masa peralihan ke musim penghujan, tapi karena ada fenomena El Nino ini dan Oktober diprediksikan curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah, berkisar 0 sampai 50 mm per bulan.
4: Sementara itu, PLT Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri, Taufik Hermawan, turut mengingatkan masyarakat Kediri Raya untuk tetap memperhatikan kondisi kesehatan selama puncak dan masa kritis musim kemarau 2026 ini.
2: Masyarakat di Kediri saat ini fasenya masih terdampak El Nino ya, atau puncak musim kemarau tentunya. Nah, ini kami menghimbau agar tetap menjaga kesehatan, agar tetap menjaga daya tahan tubuh, menghindari aktivitas-aktivitas di luar untuk sementara waktu. Karena musim kemarau, puncak musim kemarau ini bisa berakibat pada kesehatan masyarakat jika terlalu sering berinteraksi di luar ruangan.
4: BMKG mengimbau masyarakat Kediri Raya untuk tetap waspada terhadap dampak puncak musim kemarau meskipun hujan lokal mulai terjadi di sejumlah wilayah. Masyarakat diharapkan menjaga kondisi kesehatan, membatasi aktivitas di luar ruangan saat cuaca terasa terik, serta menyesuaikan aktivitas dengan perkembangan kondisi cuaca. Ana Kusuma melaporkan.
1: Informasi berikutnya pendengar, kebakaran hanguskan lantai atas Ponpes Al-Hikmah Jombang. Puluhan santri berhasil dievakuasi dengan selamat. Chantianov melaporkan.
6: Suasana panik dan isak tangis pecah di kalangan puluhan santri saat bangunan lantai atas Pondok Pesantren Al-Hikmah di Dusun Bokem, Desa Ngrogol, Kecamatan Diwa, Kabupaten Jombang mendadak dilalap si jago merah. Kebakarannya diduga dipicu oleh korsleting listrik ini menghanguskan lantai 2 dan 3 yang berfungsi sebagai ruang kegiatan serta tempat penyimpanan barang di komplek pesantren tersebut. Beruntung, sebanyak 80 santri putra yang sedang bersiap menunaikan sholat Jumat berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa adanya korban jiwa. Pengasuh Pondok Al-Hikmah Nurlaili Sadat mengungkapkan bahwa insiden tersebut pertama kali diketahui warga sekitar pukul 10:10 waktu setempat sebelum akhirnya api dengan cepat membesar.
7: Yang terbakar itu ruang lab, perpustakaan sama gudang. Untuk di lantai tiganya itu gudang. Sepertinya itu konser. Ya memang kita akui instalasinya itu mungkin agak kurang benar. Air-air juga semua bermasalah, kamar-kamar juga semua bermasalah. Para santri kondisi Jumat libur sekolah, jadi mereka habis roan mungkin ya, terus capean sambil nunggu hari Jumatan kan. Jumatan sambil nunggu, di situ dengar tegak-tegak. Sebagian anak putri tadi katanya kabar dari saudara juga saya ketahuan itu lagi mengerjakan tugas di ruang lab itu tadi. Kemudian dengar suara kretek-kretek jam 10:10 itu api sudah membumbung itu situasinya. Dari lab memang agak jauh jadi nggak langsung kena.
6: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jombang, Wiku Birawa Philip Dias Quintas, mengatakan pihaknya langsung mengarahkan personil setelah menerima laporan darurat melalui layanan 112.
8: Tadi di 112 sudah mendapat laporan bahwa ada kebakaran di desa Menung. Setelah itu kita kerahkan personil bersama ini untuk segera melakukan penanganan. Dari gedungnya ada tempat tinggal tangki. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa,
6: namun demikian, petugas belum dapat memastikan titik awal maupun penyebab pasti kebakaran karena masih harus menunggu proses pendinginan selesai guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Chantianov melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta Kediri Pro 1 RRI Kediri FM 100,2 MHz. Mendengar terapkan layanan jemput bola, kantor imigrasi Kediri membuka pengurusan paspor ceria bagi warga kota Kediri. Selengkapnya dilaporkan oleh Ayu Citra.
9: Kantor imigrasi Kediri membuka pengurusan paspor ceria bagi warga di kota Kediri. Langkah jemput bola ini dilakukan oleh kantor imigrasi Kediri untuk memecah antrian yang biasa terjadi di wilayah kantor imigrasi. Menanggapi hal itu, pada hari ini Kepala Kantor Imigrasi Kediri, Antonius Frisky Sanesara Cahya Putra menyebutkan bahwa antusiasme masyarakat sangat besar, hingga sudah ada 25 pemohon. Bahkan program serupa sebelumnya memang pernah dilakukan di wilayah Kabupaten Kediri selama 3 hari dan mendapatkan respon yang sangat luar biasa.
10: Kalau antusias masyarakat pasti mulai ramai berdatangan karena pada orang-orang yang datang saat ini lebih banyaknya yang tidak mendapatkan kuota, walaupun sebenarnya kuota itu sudah banyak, hanya saja mungkin mereka kekurangan informasi sehingga secara masif kita memberikan informasi ketika mau ada layanan paspor ceria mereka datang. Dan saat ini kami sudah mendeteksi bahwa 25 pemohon yang akan kita layani pada hari ini.
9: Ya. Sementara itu, salah satu pemohon paspor di Kediri, Ropingi, mengaku pihaknya sangat terbantu karena memang ingin mendaftar pada program Haji dan Umroh pada tahun 2027.
11: Oh, enggak ada. Semuanya sesuai dengan informasi awal.
12: Ini mau kemana Pak, dengan urus paspor ini?
11: Ini untuk perlian ini, Haji dan Umroh.
9: Ia berharap layanan jemput bola dari imigrasi Kediri ini akan terus dilanjutkan agar manfaatnya ini dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
1: Mendengar berikut kita dengarkan laporan mendalam tentang pengelolaan sampah dari hulu menjadi kunci tekan beban TPA di Kediri yang akan disampaikan oleh Anne Kusuma.
13: Berantas ini merupakan sungai yang mendapat peringkat terkontaminasi paling tinggi gitu se-Indonesia. Ini data dari ekspedisi Sungai Nusantara.
14: Untuk sadar diri ketika kondisi bumi saat ini seperti ini, ayolah kita mulai memikirkan kedepannya agar bumi bisa berkelanjutan, bisa terselamatkan dari keterpurukan yang multidimensi.
15: Ya sudah, kewajiban kita. Jadi ya mau nggak mau kita ya tetap kerja di sini gitu. Maksudnya ya diambil hikmahnya aja.
4: Persoalan sampah di Kediri masih menjadi tantangan lingkungan yang tidaklah sederhana. Tingginya volume sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir menunjukkan bahwa persoalan tidak hanya terjadi di hilir, tetapi juga berkaitan dengan kebiasaan masyarakat dalam memilah dan juga mengolah sampah sejak dari hulu. Ikuti penelusuran kami dalam laporan mendalam Sampah di Kediri Menekan Beban TPA dari Hulu bersama saya, Ana Kusuma.

0: Persoalan sampah di wilayah Kediri masih menjadi tantangan baik di wilayah kota maupun kabupaten. Di kota Kediri sendiri, volume sampah yang berakhir di TPA Klotok mencapai sekitar 154 hingga 160 ton per hari dengan sekitar 80% diantaranya berasal dari limbah rumah tangga. Sementara di Kabupaten Kediri, sampah yang masuk ke TPA Sekoto mencapai sekitar 120 ton per hari dan kondisinya belum sepenuhnya terpilah antara sampah organik, sampah anorganik, dan juga sampah residu. Besarnya volume tersebut menunjukkan persoalan sampah tidak hanya berada di tempat pembuangan akhir, melainkan dimulai dari sumber sampah itu sendiri. Dalam hal ini, Kepala UPT Pengelolaan Sampah TPA Klotok DHKP Kota Kediri, Kasiono, menyebutkan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga perlu ditekan sejak dari hulu. Dalam hal ini, pihaknya terus mengintensifkan edukasi dan pendampingan termasuk melalui jaringan bank sampah dalam hal pengelolaan. Namun, penerapannya tentu masih menghadapi banyak tantangan karena pemahaman masyarakat belum merata terkait dengan pengelolaan dan juga pemanfaatan sampah itu sendiri.
1: Sejauh ini kita mengadakan kegiatan sosialisasi pembinaan, terutama sasaran kita ada di bank sampah yang ada di Kota Kediri. Ya, kita ada bank sampah, komunitas di sana juga, jadi kita bersama-sama itu bahwa Kota Kediri ada milik kita bersama, bagaimana dengan adanya bank sampah itu memberikan kontribusi positif untuk Kota Kediri seperti itu. Ya masih perlu perjalanan yang namanya kita orang lingkungan banyak sekali tantangan ya, di mana itu ada masyarakat itu yang belum paham. Nah, tugas kita itu memberikan pemahaman supaya mereka juga sadar. Kalau sudah mereka paham, sadar, saya yakin kita mudah untuk berjalan kemana-mana.
0: Persoalan tersebut juga terlihat dari aktivitas di TPA Klotok. Dalam hal ini, Supriyadi, operator alat berat di TPA Klotok yang telah bekerja sekitar 11 tahun, menggambarkan bagaimana volume sampah dapat mempengaruhi pekerjaan di lapangan. Ketika sampah yang masuk meningkat dan proses pembuangannya terganggu, petugas tentu harus bekerja lebih lama. Menurutnya, pemilahan dari rumah akan membantu mengurangi sampah yang berakhir di TPA, terutama sampah yang sebenarnya masih dapat dimanfaatkan.
2: Ya, tetap ada suka-dukanya. Kalau sukanya, ya sudah kewajiban kita. Jadi ya mau nggak mau kita ya tetap kerja di sini loh. Maksudnya ya diambil hikmahnya aja. Resikonya ya memang kerja di sampah, terutama bau. Kita setiap hari berkecimpung dengan bau sampah. Cuma ya kita nikmati aja gitu aja. Kita untuk menghidupi keluarga, kalau bisa itu sampah dipilah dari rumahan. Jadi sampai kesininya itu nggak begitu banyak. Yang terutama yang sampah yang bisa dimanfaatkan itu bisa dipilah, nanti kan nggak sampai ke sini residunya yang ke TPA itu bisa berkurang.
0: Praktisi pengelolaan sampah Kota Kediri, Sujiman, turut menilai bahwa sampah organik juga menjadi bagian besar dari timbulan sampah baik yang ada di Kota Kediri maupun dalam skala nasional. Karena itu, pemilahan menjadi salah satu langkah penting agar sampah organik dan juga sampah yang masih memiliki nilai guna tidak langsung berakhir di tempat pembuangan akhir.
3: Saya kira, mohon maaf ya, tidak hanya di Kediri, di Indonesia, itu kompos atau sampah organiknya itu rata-rata hampir 50%. Bahkan ada pendapat yang 55% itu tergantung daerahnya. Pengomposan ini saya membuat yang cenderung membuat model ala Takakura dalam tanda apa. Mikrobanya saya tidak mengambil dari yang pembeli, tapi justru yang melimpah ruah di masyarakat. Contohnya apa? Yaitu kompos dari kotoran ternak. Disitulah sumber mikroba. Yang nomor dua, menyerap air yang ada di kompos organik itu sehingga tidak akan timbul lindi atau air sehingga tidak berbau.
0: Persoalan serupa juga terjadi di Kabupaten Kediri. Dalam hal ini, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri, Arman Fuadi, menyebutkan bahwa volume sampah yang masuk ke TPA Sekoto masih sekitar 120 ton per hari dengan kondisi sampah yang masih bercampur. Salah satu sumber sampah organik yang juga menjadi perhatian adalah kawasan pasar. Pemerintah Kabupaten Kediri kini juga mendorong pemilahan dari sumber, sehingga sampah yang diangkut ke TPA pada akhirnya dapat dibatasi khususnya pada sampah residu.
4: Saat ini memang hasil timbangan masih di kisaran 120 ton per hari mas, sampah masuk yang memang masih bercampur antara organik, anorganik dan residu. Tapi memang sudah kita upayakan secara bertahap per 1 Agustus 2026 kita upayakan sampah residu yang boleh masuk ke TPA. Sementara sampah-sampah organik yang dari hasil penyapuan dari teman-teman tugas kebersihan di area layanan di 8 IKK ini sudah kita batasi.
0: Upaya mengurangi beban TPA juga dilakukan melalui tempat pengolahan sampah Reduce Reuse Recycle. Meski pada praktiknya di Kabupaten Kediri sendiri keberadaan TPS 3R masih sangat terbatas. Salah satunya berada di Desa Gedang Sewu, Kecamatan Pare, yang setiap hari menerima sampah hingga sekitar 8 kuintal dengan residu sekitar 35%. Petugas TPS 3R Gedang Sewu, Sugeng Prianto, dalam hal ini menyebutkan bahwa fasilitas tersebut saat ini melayani sekitar 700 titik pengambilan sampah meski cakupannya baru sekitar 40% dari wilayah Gedang Sewu. Menurutnya, TPS 3R memiliki peran dalam mengolah sampah di tingkat desa, termasuk juga mengolah sampah menjadi kompos dan juga menangani residu. Namun, keterbatasan sarana-prasarana dan juga armada masih menjadi kendala, sehingga pengelolaannya pun belum dapat berjalan secara maksimal.
5: Kalau sementara ini, kalau di persentase Gedang Sewu kan luas, Mas. Jadi sampai saat ini mungkin ya sekitar 40%-an. Karena gini, kalau kita per hari ini kan sementara ini kan 7-8 tosa. Nah, satu tosanya ini sekitar, kalau satu tosanya kurang lebih ya satu kuintalan. Tapi ya 8 kuintal.
0: Pengelolaan sampah ini tidak hanya menyangkut beban TPA, tetapi juga berkaitan dengan kondisi lingkungan yang jauh lebih luas. Sampah plastik yang tidak tertangani dapat berakhir di aliran sungai. Dalam hal ini, Koordinator Forum Kali Berantas Kediri, Chandra Iman Asrori, mendorong edukasi pengurangan plastik sekali pakai, terutama kepada pelajar.
6: Kita bicara sungai ya, karena sungai Berantas ya, di Kediri, lebih tepatnya lewat kota Kediri. Walaupun kabupaten tidak melewati, tapi anak sungainya kan dari kabupaten gitu, hulunya juga dari kabupaten. Sungai Berantas ini merupakan sungai yang mendapat peringkat terkontaminasi paling tinggi gitu, se-Indonesia. Ini data dari ekspedisi Sungai Nusantara tahun 2022. Kontaminasi mikroplastik ini memenuhi gitu Sungai Berantas dengan jumlah partikel 636 partikel mikroplastik per 100 liter air.
0: Upaya tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah memerlukan perubahan kebiasaan, bukan hanya penanganan setelah sampah terkumpul. Keterlibatan masyarakat menjadi penting, mulai dari memilah sampah dari rumah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, hingga memanfaatkan sampah-sampah organik. Dalam hal ini, Ketua Yayasan Hijau Daun Mandiri, Endang Pertiwi, mengatakan bahwa selain permasalahan sampah, yang perlu diperhatikan juga adalah pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan, antara lain seperti melalui penanaman pohon dan juga memperbanyak vegetasi. Upaya memperbaiki iklim mikro juga dinilai perlu dilakukan seiring dengan perubahan suhu yang juga semakin cepat.
7: Untuk sadar diri ketika kondisi bumi saat ini seperti ini, ayolah kita mulai memikirkan kedepannya agar bumi bisa berkelanjutan, bisa terselamatkan dari keterpurukan yang multidimensi, tidak hanya berkurangnya habitat, ekosistem, kemudian vegetasi, rusaknya lingkungan oleh karena orang membuang sampah sembarangan, oleh karena kita tidak peduli pada sampah, oleh karena bencana banjir dan sebagainya.
0: Sementara itu, warga Kediri tak berani turut menilai bahwa pengelolaan sampah ini tentu tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah dan juga aktivis, melainkan juga membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
8: Kami berharap sekali kepada masyarakat yang ada di Kota Kediri untuk mau berpartisipasi aktif. Jadi berpartisipasi aktif mulai dari diri sendiri, rumah tangga, tingkat lingkungan, bahkan kelurahan secara umum Kota Kediri. Itu partisipasi aktifnya yang kita harapkan.
0: Pada akhirnya, persoalan sampah di Kediri memperlihatkan bahwa beban tempat pembuangan akhir sangat berkaitan dengan apa yang terjadi sejak dari hulu. Pemilahan, pengurangan sampah, pemanfaatan kembali, serta penguatan TPS 3R menjadi salah satu bagian dari rangkaian pengelolaan sampah. Kesadaran dan keterlibatan masyarakat secara konsisten turut diharapkan tidak hanya mengurangi sampah yang masuk ke TPA, tetapi juga menjaga sungai, tanah, sumber air, dan juga lingkungan agar tetap selalu lestari. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan.

0: Demikian Warta Kediri hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Rifki Royan bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

0: Dompet gue ketinggalan cuy.
1: Pernahkah Anda memperhatikan angka yang dikelilingi simbol segitiga pada plastik? Angka tersebut bukan sekedar tanda biasa, tetapi merupakan kode jenis plastik yang digunakan pada kemasan. Kode 1 atau

PE yang biasanya digunakan pada kantong plastik. Kemudian kode 5 atau PP yang sering ditemukan pada wadah makanan dan minuman. Kode 6 atau PS dikenal sebagai jenis plastik polistirena. Sedangkan kode 7 digunakan untuk berbagai jenis plastik lainnya. Perlu diketahui, angka-angka tersebut menunjukkan jenis bahan plastik, bukan jaminan bahwa kemasan tersebut aman untuk dipakai berulang kali. Nah,

0: gunakan atau membuangnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, anak gadis ayah sudah pulang. Kok mukanya cemberut gitu? Habis kamu mandi, kita makan malam bareng ya, sambil cerita-cerita.
1: Aura lama-lama merasa hidup ini tidak adil ya. Kenapa sekarang Dek Tiara bisa enak-enakan kuliah? Sementara sejak lulus SMA, Aura harus langsung bekerja.
2: Ya ampun Mbak, aku pun sebenarnya juga tahu diri melihat Mbak Aura kerja sampai malam supaya bisa bantu ayah biayain kuliahku. Itu juga beban buat aku Mbak.
0: Aura, Tiara, sini duduk dekat ayah. Ayah minta maaf ya, kalau uang pensiunan ayah belum cukup untuk menguliahkan kalian berdua bersamaan. Ayah cuma minta satu, saling pengertian.
1: Ayah tidak salah, ayah tidak perlu minta maaf. Aura seneng kok bisa bantu keluarga. Tadi tuh Aura cuma lagi emosi karena banyak masalah di tempat kerja. Aura minta maaf ya ya. Dik, Mbak Aura juga salah. Jangan diambil hati ya.
2: Iya Mbak, aku sangat memahami situasi dan kondisi yang Mbak Aura hadapi. Aku janji sama Ayah dan Mbak Tiara, aku akan lulus tepat waktu dan jadi orang sukses nantinya.
0: Alhamdulillah, Ayah bangga punya kalian. Aura adalah kakak yang hebat dengan segala pengorbanannya. Tiara juga adik yang hebat yang tahu betul apa arti menghargai.
3: Wujudkan kedamaian dimanapun berada.
2: Redam ego demi menjaga keharmonisan.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Benar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Kediri, karena setelah azan Isya untuk wilayah Pare Kediri dan juga sekitarnya, kami akan segera kembali menyapa Anda.

kasih yang lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: semua.
1: Nah, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan warta berita sentral di kesempatan malam hari ini, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara, ini tetap bisa berjalan.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
2: Sari Berita. Jalan Trans Kalimantan tertutup kabut asap karhutla. Komdigi mengevaluasi penerapan putusan MK terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Ratusan warga antusias melihat kapal perang Rusia yang bersandar di pelabuhan Tanjung Priok. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih terjadi di Kalimantan Tengah berdampak pada terganggunya jalur transportasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor.
2: Hingga kini jalan Trans Kalimantan Poros Selatan Palangkaraya masih tertutup kabut asap pekat kebakaran hutan dan lahan. Dampak kabut asap pekat di Trans Kalimantan Poros Selatan ini menghambat arus transportasi. Para pengemudi harus berhati-hati melintasi jalan Trans Kalimantan tersebut. Kabut asap juga berasal dari lahan gambut yang terbakar di kawasan Bulu Merindu, Kecamatan Sebangau, yang sangat berdekatan dengan jalan Trans Kalimantan Poros Selatan ini. Guna mengatasi kebakaran di kawasan ini, puluhan personil dari Polda Kalimantan Tengah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah AKBP Abdian Berkat Draha mengatakan kendala di lokasi adalah sumber air yang sangat minim. Guna mendapatkan sumber air, petugas harus membuat sumur bor yang baru di lokasi kebakaran lahan gambut.
1: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor, baru selang di samping kami. Kemudian untuk expire, itu salah satu media yang kami gunakan untuk dicampurkan ke dalam air, sehingga api yang atau bara yang ada di dalam tanah itu bisa langsung padam dan menghitam.
2: Sementara itu, Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi serta mitra perhubungan dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terhadap kelancaran transportasi. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut koordinasi dilakukan untuk memastikan kondisi kabut asap tidak mengganggu aktivitas transportasi, khususnya arus distribusi barang yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, kelancaran transportasi menjadi salah satu hal penting yang harus dijaga, mengingat distribusi barang dari luar daerah sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kalimantan Tengah.
3: Nah, di samping kita fokus juga membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi, bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara, ini tetap bisa berjalan. Walaupun seharusnya misalnya untuk contoh, misalnya moda transportasi udara, ini mengalami kendala.
2: Kepala Dinas Yulindra Dedi menambahkan, kondisi di lapangan terus dipantau dan koordinasi akan dilakukan apabila terjadi gangguan terhadap jalur transportasi akibat menurunnya jarak pandang maupun kondisi kabut asap. Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah juga mengimbau seluruh pengguna jasa transportasi untuk tetap memperhatikan faktor keselamatan dan mengikuti informasi serta arahan dari instansi terkait selama kondisi kabut asap masih terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sementara itu, dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terhalang pertumbuhan awan cumulonimbus saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara. Berikut laporan Indri Rizkita dari Pontianak.
4: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter Bell L4 registrasi PKALE melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia, Rian Hidayat mengatakan, pada Jumat kemarin helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tubang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manis Mata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manis Mata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, diantaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
5: Untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Neo HS, Nadek W, dan lokasi kedua di Kecamatan Matan Hilir Selatan, asap tipis. Lokasi ketiga di sama di Matan Hilir Selatan, target berasap. Dan di lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, target berasap.
4: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM melalui operator PT Sumber Daya Komtelindo Tama, Dedi Saputra menuturkan, pada hari yang sama helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nangatayap dengan 11 kali waterbombing dengan 44 ribu liter air.
6: Dengan registrasi helikopter Super Puma VHHGM, hari ini kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil rating pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44 ribu liter air dan kondisi hotspot masih berasa tebal. Adapun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility untuk di lokasi tersebut, untuk menuju ke lokasi tersebut dan juga di lokasi tersebut masih sangat berasa tebal.
4: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1000 hingga 1500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor visibility, namun pihaknya tetap melakukan waterbombing karena kendala itu masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Komdigi juga menegaskan perlindungan tersebut tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
7: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
8: Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan bersama tiga operator seluler. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Denny Setiawan, mengatakan evaluasi dilakukan setelah menerima laporan dari operator Indosat, Telkomsel, dan XL Smart.
7: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover. Namun, kami juga menemukan bahwa masih terdapat paket-paket non-rollover yang perlindungannya baru diberikan dalam bentuk notifikasi atau peringatan kepada pelanggan.
8: Sementara itu, Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi, Ervan Faturrahman menegaskan, pelindungan substantif terhadap sisa kuota tidak boleh dibebankan biaya tambahan kepada pelanggan.
9: Kemudian terkait menaikan harga, jadi jelas di dalam eksplisit di dalam putusan MK bahwa dalam hal melakukan pelindungan substantif terkait kuota itu tidak boleh dikenakan biaya apapun dengan alasan dan persyaratan apapun.
8: Ervan juga menegaskan mekanisme perlindungan harus memastikan sisa kuota tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh pelanggan. Komdigi juga akan mengevaluasi penerapan tarif operator apabila terdapat kenaikan harga pada paket rollover. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, DPRD Kabupaten Sragen mendesak pemilik kabel atau internet provider agar segera bertanggung jawab atas peristiwa kabel berjuntai di jalan yang memicu musibah tragis menyebabkan kecelakaan fatal. Mulato Ihsan melaporkan.
10: Apapun yang namanya provider sampai ke tingkat reseller, ini kan ada kerjasama, hubungan.
11: Kesemerawutan kabel jaringan telekomunikasi dan internet yang menjuntai di jalanan Kabupaten Sragen kembali memicu musibah tragis. Seorang warga sipil Sumiatun, 41 tahun menjahit asal Dukuh Karang Sido RT 5 Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Sragen terlilit kabel liar saat melintas di jalan raya pada Selasa 20 September siang. Korban terjatuh hingga tersungkur dan mengalami patah tulang serius harus dilarikan ke Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharsoso. Menanggapi insiden tersebut, Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Penataan Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen, Faturrahman Berang, dan mendesak keras pemilik kabel untuk segera bertanggung jawab sebelum persoalan ini berlanjut ke ranah hukum. Fatur Rahman mengungkapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk menelusuri kepemilikan instalasi kabel yang menyebabkan kecelakaan fatal tersebut. Ia menegaskan baik provider utama maupun mitra penyalur atau reseller tidak boleh asaling lempar tanggung jawab atau cuci tangan atas musibah yang menimpa warga Sragen.
12: Kominfo juga sudah terjun ke lapangan mencari provider mana nih kabelnya yang kemarin sampai menjadikan korban terjerat sampai patah tulang dan sebagainya. Dan ini Kominfo akan saya kita tunggu dan segera akan memanggil pihak-pihak provider. Tapi sebelum ke sana, sebelum ini prosesnya panjang sampai ke hukum, kalau nanti polisi sampai APH turun, ini akan lebih panjang.
11: Selain menuntut pertanggungjawaban dari pemilik kabel, Fatur Rahman juga menyentil pemerintah Kabupaten Sragen untuk tidak terkesan melakukan pembiaran dan lebih aktif memfasilitasi penertiban berkala. Menurutnya, bisnis ini sudah liar karena izin usahanya ada di kementerian, sementara di daerah belum ada regulasi tegas. Harusnya Pemkab Sragen memfasilitasi seluruh provider untuk melakukan inspeksi keliling, merapikan kabel yang semerawut agar tidak menimbulkan korban kecelakaan.
12: Kumpul bareng, duduk bareng, dan melakukan semacam evaluasi. Keliling lah, di mana kabel ini mengalami kerutan. Karena kabel ini banyak juga yang hanya dicentelkan dalam satu dua tiang yang itu tidak terpakai. Dan ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, satu minggu atau dua minggu sekali atau satu bulan sekali lah, sehingga nanti akan ketahuan, oh kabel yang ruwet di mana toh.
11: Fatur Rahman juga menyampaikan bahwa saat ini DPRD Kabupaten Sragen tengah merampungkan penyusunan raperda tentang penataan infrastruktur pasif telekomunikasi yang kini memasuki tahap harmonisasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut akan mengatur ketat seluruh provider termasuk kewajiban berizin dan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat jika melintasi aset desa. Jika perda ini sudah sah dan ada kabel tidak terdaftar, masyarakat berhak untuk memutus. RRI Surakarta Melalui Saat melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, ratusan warga antusias melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam program Open Ship Day. Salah satu yang menjadi perhatian adalah teknologi torpedo kapal tersebut. Berikut laporan Retno Mandasari.
13: Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendadak diramaikan oleh antusiasme warga yang penasaran melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia, yakni kapal frigat Marshal Shaposhnikov, kapal perusak, dan kapal tanker yang membuka geladaknya untuk publik dalam program Open Ship Day Jumat sore. Warga rela mengantre demi melangkahkan kaki ke atas kapal perang dan berinteraksi langsung dengan para perwira militer Rusia. Bima, salah satu pengunjung asal Depok yang datang ke lokasi, mengaku sangat terkesan dengan sambutan para kru kapal. Bagi Bima, pengalaman menaiki kapal frigat dan kapal perusak ini memberikan wawasan baru yang luar biasa, terutama terkait teknologi rudal kapal.
14: Disambut hangat sama para perwiranya yang ada di sini. Mereka sih kedepanin banget kedepanin banget sama teknologi torpedonya. Mereka fokusnya untuk nyasar ke kapal selam ya.
13: Wakil Komandan Pasukan Wilayah Timur Laut Armada Pasifik, Laksamana Muda Evgeny Miasodov, mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Indonesia.
15: Kami senang banyak pengunjung yang hadir, dan kami tidak menyangka mereka akan sebanyak itu. Tujuan kapal Rusia ke sini yaitu untuk tujuan perdamaian. Kunjungan kapal Rusia ini tidak anti negara manapun.
13: Antusiasme warga ini sejalan dengan komitmen diplomatik yang disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, pada kesempatan yang sama. Menurutnya, hubungan militer kedua negara merupakan fondasi penting dalam kerjasama strategis yang terus berkembang secara berkesinambungan.
16: Mengenai kerjasama pertahanan militer dan teknis militer kita, tentu saja saya percaya ini adalah bagian integral dari kemitraan hubungan antar negara antara Rusia dan Indonesia. Kami terus mendiskusikan apa yang bisa kami lakukan untuk satu sama lain, tidak hanya untuk Angkatan Laut, tetapi juga untuk Angkatan Udara dan Angkatan Darat.
13: Kapal frigat Marshal Shaposhnikov adalah kapal frigat serbaguna tingkat 1 milik Uni Soviet dan Rusia. Sebelumnya merupakan kapal besar anti kapal selam yang dilengkapi dengan senjata rudal berpandu untuk wilayah wilayah laut dan samudera jarak jauh, serta merupakan bagian dari armada Pasifik Angkatan Laut Rusia. Kapal dengan panjang 163 meter dan lebar 19 meter ini dinamai untuk menghormati Marskal Uni Soviet Boris Mikhailovich Shaposnikov. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh Konghucu menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Berikut laporan Sugandi Afandi.
17: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
19: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
17: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
20: Kalau untuk merah putih kita harus terima, jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih harga mati.
21: Itu pas siapa? Pak Seskap. Pak Seskap.
22: Katanya Pak.
21: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan Pak Seskap pada saat tawaran itu seperti apa?
20: Saya kaget. Saya cuma bilang alhamdulillah Pak. Saya bilang negara mempercayai saya. Betul. Bapak Presiden minta siap. Kalau sudah diminta oleh negeri tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri. Bapak, doain aja pokoknya. Insya Allah kita berbakti buat negeri. Kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
18: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres. Kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraisyah dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Presidenan Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lebih dari 1.000 peserta mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak muda pagi tadi melakukan kegiatan membatik massal di kawasan wisata Malioboro Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan itu berlangsung selama 3 jam dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Reporter dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, melaporkan.
23: Memang ini dikasihin.
24: Betulan kita dapat gambarnya Andong.
25: Asih Lestari menunjukkan pola batik bergambar Andong pada selembar kain putih. Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
24: Pembatik itu ternyata rumit. Jadi kita butuh kesabaran.
25: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
1: Seru banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap setahun sekali.
25: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Sapari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
2: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
25: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta Kota Batik Dunia.
3: Karena evaluasi ada evaluasinya dari tingkat internasional. Apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
25: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter. Mulai dari simpang 4 toko batik Terang Bulan hingga ke kawasan titik 0 km. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat terus berlanjut. Hal itu direalisasikan melalui peningkatan klinik UMKM Minang Bangkit di Auditorium Universitas Andalas pagi tadi. Berikut laporan Dodi Setio.
5: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya pulih, tentu harus ada pendampingan.
22: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar Rp115 miliar. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian, UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
5: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan terutama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam, kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas kur yang diharapkan memulihkan usahanya kemudian naik kelas.
22: Helvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
24: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. Detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
22: Mahyeldi menambahkan pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan.
0: Dari Padang, Dodi Setio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kabar dari dunia olahraga, jelang pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 yang sudah mencapai 99%, para pebalap dunia dipastikan akan menggelar parade di Kota Mataram. Berikut laporan Luna Elia.
4: Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Jadi
17: ada persiapan jelang Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2026 pada 9 hingga 11 Oktober kini telah mencapai 99%. Sepekan jelang balapan, fokus panitia tertuju pada sterilisasi sirkuit, pengaturan logistik, serta penyambutan pebalap dan wisatawan dunia. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan adalah Rider Parade yang akan digelar di Kota Mataram pada 7 Oktober 2026. Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, memastikan seluruh pebalap top termasuk Marc Marquez wajib hadir dalam parade tersebut.
4: Kalau pembalap rata-rata mulai sekitar di tanggal 6 dan 7. Jadi last minute memang, last minute. Karena kan mereka ada dari beberapa negara dan juga berbarengan. Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Jadi ada yang tanggal 5, ada yang 6, ada yang 7. Nah, 7 ini biasanya yang top-top di tanggal 7. Wajib tiba di Mataram, di Lombok, itu tanggal 7. Karena begitu tanggal 7, langsung ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Kota Mataram selesai, mereka bergeser ke Mandalika untuk persiapan.
17: Sejalan dengan kedatangan para pebalap, arus wisatawan domestik maupun mancanegara juga mulai membanjiri Pulau Lombok. Menanggapi hal ini, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Nusa Tenggara Barat, Taufan Ardiansyah, menegaskan ekosistem otomotif dan masyarakat lokal sudah sepenuhnya siap menjadi tuan rumah yang ramah bagi seluruh pengunjung.
6: Prinsipnya secara khusus IMI NTB sekarang sudah siap menerima kehadiran masyarakat Indonesia dari berbagai macam provinsi, masyarakat mancanegara dari berbagai macam dunia sudah siap kita terima. Kita prinsipnya NTB selalu ramah untuk tamu yang akan hadir baik MotoGP baik kegiatan-kegiatan wisata lainnya di NTB.
17: Sinergi kuat antara kesiapan teknis sirkuit, agenda interaksi pebalap di Mataram, serta keramahan sambutan dari IMI NTB menjadi garansi bahwa gelaran MotoGP Mandalika musim ini siap sesak oleh ratusan ribu pasang mata dan berjalan sukses. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini kembali kami hadirkan mimbar agama Konghucu di ruang dengar Anda ya. Setelah tadi Anda mendengarkan laporan atau juga warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta, mimbar agama Konghucu kali ini akan disampaikan oleh CS Nani tentang bencana alam dalam perspektif Konghucu.

Wedo Tongtie. Selamat malam pendengar RRI terkasih. Selamat berjumpa kembali dengan saya Chauseng Nani Indrawati dari Matakin, Jawa Timur dalam acara Mimbar Agama Konghucu di RRI Surabaya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mencoba membahas tentang bencana alam dan konservasi lingkungan dalam perspektif agama Konghucu. Tapi sebelumnya, marilah kita buka acara ini dengan doa. Mari kita menyatukan hati dan pikiran kita, memanjatkan doa kehadirat Tiendang Sengren Konghucu.

kehadirat Tian Tuhan yang maha besar di tempat yang maha tinggi dengan bimbingan dan sungguhan Kong Chu sebagai genta rohani kami, dipermuliakanlah. Tian yang maha kasih, terima kasih atas rahmat dan berkenanmu. Saat ini kami dapat melaksanakan mimbar agama Konghucu di RRI Surabaya. Berkenan Tian merahmati, memimbing, menyertai acara ini dari awal sampai selesai, terselenggara dengan sukses, serta dapat membawa manfaat kebaikan bagi kami semua. Semoga semua Tocin Toyu pendengar yang terkasih selalu semangat, sehat, dan berbahagia sebagai seorang kuncu untuk belajar dalam kehidupan ini, selalu dalam jalan suci yang difirmankan Tian dan dibimbingkan Nabi Gongcu. Kami juga berdoa bagi negara bangsa kami NKRI tercinta, agar selalu dalam suasana aman, damai, tentram, dan harmonis, terhindar dari segala mara bahaya dan bencana. Semoga wabah COVID-19 segera berakhir, dipermuliakanlah. Dijauhkanlah kami dari segala keluh kerutu kepada Tuhan, sesal penyalahan kepada sesama manusia. Yakin Tian senantiasa penilik, pembimbing, dan penyerta atas kehidupan ini. Huang Yi Sangti Wei Tian Yu Zhe. Pendengar yang terkasih, malam ini saya akan membahas tentang bencana alam perspektif dalam perspektif agama Konghucu. Kita ingat sebelumnya, kita ingat tentang lagu Rayuan Pulau Kelapa ciptaan Ismail Marzuki. Lirik lagu tersebut menyiratkan Indonesia sebagai negeri yang indah, yang kaya dengan sumber daya alam yang tidak tertandingi negara-negara lain, sehingga menjadi pujaan bangsa. Akan tetapi, keelokan dan kesuburan sumber daya alam tersebut kini sebagian porak-poranda, dilumat gelombang tsunami, gempa bumi, angin puting beliung, tanah longsor, banjir bandang, luapan lumpur panas yang bukan saja merusak infrastruktur, menimbulkan kerugian materi, bahkan korban jiwa, yang membuat Ibu Pertiwi bersedih menyaksikan keelokan negeri ini yang pucat pasi, diiringi suara mengerang anak negeri seraya merintih lirih, meratapi derita yang seakan tiada henti. Muncul pertanyaan dalam hati, apakah peristiwa ini sebagai kutukan dari ilahi? Bencana alam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah kecelakaan besar yang disebabkan oleh alam, seperti gempa bumi, angin besar, dan banjir. Namun banjir dan tanah longsor yang terjadi di beberapa daerah, serta luapan lumpur panas yang menimbulkan kerugian materi milik rakyat dan menelan korban jiwa, benarkah murni sebagai bencana dari alam yang mengalami bencana banjir? Kita paham, kita tahu, pohon-pohon di hutan yang ditebang secara liar, yang berfungsi untuk menyerap dan menghambat lajunya arus air, serta dapat menahan terpaan angin. Sekarang banyak yang rusak karena banyak penebangan liar yang tanpa mempedulikan ekosistem itu, merupakan salah satu penyebab timbulnya banjir bandang dan tanah longsor. Selain itu, penanggalan sungai akibat sampah yang dibuang, terutama yang dilakukan oleh penghuni yang membangun rumah di bantaran sungai, sangat potensial mempengaruhi daya tampung sungai terhadap curah hujan yang berdebit tinggi. Juga kita juga tahu banyak pabrik-pabrik yang membuang limbah-limbahnya sembarangan di sungai. Selain itu, got-got di jalan-jalan
tidak ditata dengan sempurna dan tidak dipelihara dengan baik. Bahkan dibiarkan tersumbat sampah. Dan jenis sampah yang sekarang ini dengan didominasi dengan sampah plastik yang tidak membusuk terendam air. Yang tidak kalah memprihatinkan, kawasan resapan air dibangun pemukiman yang komersial. Faktor-faktor tersebut agaknya lah yang menjadi penunjang terjadinya banjir atau penyebab tergenangnya air di jalan-jalan yang membuat arus lalu lintas tidak lancar serta mempercepat kerusakan infrastruktur. Dalam kitab Bincu 6A ayat 8 terkisah, pepohonan di Gunung Kyu semula memang rimbun dan indah, tetapi karena letaknya dekat dengan sebuah negeri besar yang dengan semena-mena menebangnya, masih indahkah kini? Benar, dengan istirahat tiap hari, tiap malam, disegarkan oleh hujan dan embun, tiada yang tidak bersemi dan bertunas kembali. Akan tetapi, lembu-lembu dan kambing-kambing digembalakan di sana, maka kembali gundula ia. Orang yang baru melihat keadaan itu beranggapan, memang sejak mula belum pernah ada pohon-pohon yang tumbuh di sana. Maka, kalau dirawat baik-baik, tiada barang yang tidak akan berkembang. Sebaliknya, jika tidak dirawat baik-baik, tiada barang yang tidak akan rusak. Sementara itu, gelombang tsunami, gempa bumi, angin topan, letusan gunung berapi, memang manusia tidak berkuasa sepenuhnya untuk menangkal, karena bencana itu dari alam. Meski demikian, manusia memiliki kemampuan dan kecerdasan dalam sehingga dapat mendeteksi serta menganalisis gejala-gejala yang timbul melalui peralatan yang ditunjang dengan kemajuan iptek. Dengan demikian, akan dapatlah dihindari kerugian materi yang lebih besar dan mencegah jatuhnya korban jiwa yang tidak diharapkan. Sebagai bangsa yang beriman dan bertawa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita yakini bahwa alam semesta ini adalah hasil ciptaan Dia, Khalik semesta alam. Dalam kitab Yakin bagian Swatwa 5 ayat 8 menyatakan, Tuhan Khalik semesta alam melakukan penciptaan. Dalam Tiongyong 15 ayat 2 tersurat, dilihat tiada nampak, didengar tiada terdengar, namun tiap wujud tiada yang tanpa Dia. Dalam Yakin Swatwa 6 ayat 10 ditegaskan bahwa Yang Maha Roh itu sebagai penguasa gaib yang menciptakan berlaksa benda dan makhluk. Oleh karena itu, alam semesta ini adalah sebagai milik dari Tuhan Yang Maha Esa, Khalik semesta alam. Bila mana bencana dari alam itu akan mengancam keselamatan rakyat, bangsa atau negara, hendaknya kita perlu mawas diri seraya mendekatkan diri kepadanya. Dalam kitab Chungyong 24 ayat 2 dinyatakan bahwa iman itu pangkal dan ujung segenap wujud. Tanpa iman, suatu pun tiada. Maka seorang kunci memuliakan iman. Dalam iman kita yakini bahwasanya Hong Tian, Khalik semesta alam, memiliki sifat Huan Hing Li Jing. Huan, pencipta alam semesta, Maha Kasih, Prima Causa, sekaligus Causa Finalis, mula dan akhir dari segalanya. Heng, Maha Besar, Maha Menjalin, Maha Menembusi, Maha Indah. Li, Maha Pemberkah, menjadikan tiap pelaku menuai hasil perbuatannya. Maha Adil. Ceng, Maha Kuasa, Maha Kokoh, Maha Abadi hukumnya, menjadikan perubahan, menjadikan semua
masing-masing menempati lurus dengan watak sejatinya dan firman, melindungi, menjaga, berpadu dengan keharmonisan agung, sehingga membawakan berkah benar dan teguh. Maka dari itu Sentong 1789 sampai 1753 sebelum Masehi, pada suatu saat bersembahyang dan memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan ini memberanikan diri menyatakan kepadamu, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kepada orang yang jahat itu, hambamu tidak berani mengelakkan diri untuk tidak menghukumnya. Kebaikan maupun keburukan hamba juga tidak berani hamba menyembunyikannya. Hal tersebut Tuhan mengetahui. Kalau hamba berdosa, janganlah ditimpakan hukuman kepada rakyat. Dan jika rakyat berbuat dosa, biarlah dihukumkan ke atas pendiri hamba. Bahwa bencana alam yang terjadi perlu untuk dicermati. Kesimpulannya, bencana alam yang terjadi perlu untuk dicermati, karena bukan mustahil bencana alam tersebut terjadi sebagai akibat dari kelalaian dan keserakahan manusia itu sendiri. Di dalam kitab suci agama Konghucu, baik itu dalam kitab Sisu, Huqing, ataupun kitab Hawking, banyak dibahas bagaimana menjaga kelestarian dan kelangsungan hidup alam semesta. Contohnya dalam kitab Bencu 2A46 dinyatakan bahwa bahaya yang datang oleh ujian Tuhan dapat dihindari, tapi bahaya yang dibuat oleh diri sendiri akan sulit dihindari. Bahwa jika perbuatan yang dilakukan berdasarkan hati nurani, maka menengadah tak usah malu kepada Tuhan Yang Maha Esa, menunduk tak usah merah muka terhadap manusia. Bahwa yang patuh kepada Tuhan akan terpelihara, yang menelan Tuhan akan binasa. Bahwa manusia memiliki watak termulia di antara makhluk lainnya, karena manusia memiliki watak sejati dalam mana terdapat cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana. Bagi yang mampu mengembangkan keempat benih ini, dia akan sanggup melindungi empat penjuru lautan. Bahwa Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia berkehendak untuk membantu pekerjaan Tuhan dalam menciptakan alam semesta. Maka jika Tuhan bergerak membangun, Kuncu bekerja penuh semangat tanpa henti memacu diri. Bahwa Kaisar Yao yang disebut Hong Hun memerintah 2357 sampai 2257 sebelum Masehi, di dalam kitab Suking berkata, giatkanlah, bimbingkanlah, betulkanlah, luruskanlah, bantulah, dan beri sayap agar masing-masing memiliki pribadinya sendiri, dan sadarkanlah agar tidak mengalpakan tugas serta selalu berbuat kebajikan. Bahwa sikap menaruh peduli dan mencintai lingkungan agar lestari perlu ditanamkan dalam setiap pribadi. Dalam kitab Bencu 1A ayat 3 dan 4, Raja Hui dari negeri Liang mendapat petunjuk dari Bencu sang penegak, jangan mengganggu rakyat saat mereka mengerjakan sawahnya, agar hasil bumi tidak kurang untuk dimakan. Jangan diperkenankan menggunakan jala yang bermata rapat untuk menangkap ikan, agar ikan dan kura-kura tidak kurang untuk dimakan. Pemotongan kayu di hutan harus ditentukan waktunya, agar kayu di hutan tidak kurang untuk dipergunakan.
Bila hasil bumi ikan dan kura-kura tidak kurang untuk dimakan, kayu di hutan tidak kurang untuk dipergunakan, niscaya rakyat dapat memelihara keluarganya yang hidup dan dapat baik-baik mengurus bila ada kematian, sehingga tiada sesal dari mereka. Dari semua uraian ini dapat kita ambil dua kesimpulan. Yang pertama, tugas kitalah sebagai manusia, sebagai insan, untuk merawat, menjaga kelestarian lingkungan hidup. Karena Tuhan sudah memberikan segalanya yang terbaik, dan kita sebagai umat yang beriman haruslah melanjutkan, meneruskan dan merawat semua pemberian dari Tuhan itu. Yang kedua, hal ini tidak lepas dari kemakmuran dan kesejahteraan. Kita tidak bisa menuntut manusia untuk selalu melestarikan lingkungan, tidak membuang sampah, tidak menebang hutan sembarangan. Kita harus berusaha, pemerintah harus berusaha memberikan kesejahteraan, kehidupan yang baik, sehingga ketika mereka mendapatkan kebahagiaan, mereka dapat mengembangkan moral kehidupannya dalam kehidupan ini, agar selalu berbuat baik, baik kepada sesama, berbakti kepada orang tua, masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan. Baiklah, Barat Cucin, ada suatu contoh. Nabi Kongcu pada kerajaan Lu pernah dianggap menjadi menteri kehakiman. Nabi Kongcu bersikap tegas. Ketika negara kacau, siapa yang berbuat jahat selalu dihukum. Dalam waktu sekejap, Nabi sangat kaget ketika semua penjara penuh. Sejak itu, Nabi berusaha memberikan kesejahteraan, meningkatkan kehidupan masyarakat. Ketika rakyat sudah hidupnya sejahtera, damai, semua kejahatan itu akan lenyap dengan sendirinya. Itulah contoh, adalah erat kaitannya antara kehidupan masyarakat dengan penjagaan kelestarian lingkungan. Melarang penebangan hutan tanpa memperbaiki kehidupan ekonomi itu adalah suatu hal yang nonsens. Harus ada keseimbangan antara kesejahteraan rakyat dan penjagaan kelestarian lingkungan hidup. Baiklah para tucin, sampai di sini semoga apa yang kita pelajari hari ini dapatlah meneguhkan iman dan hati kita sebagai seorang kuncu untuk selalu pada jalan suci yang difirmankan Tien dan disabdakan Nabi Kongcu. Semoga ini bermanfaat membawa kebaikan bagi kita semuanya. Mari kita tutup acara ini dengan doa. Terima kasih atas perhatian. Kehadirat Tien yang maha besar di tempat yang maha tinggi dan bimbingan Nabi Kongcu dipermuliakanlah. Terima kasih Tien atas segala rahmat dan berkatmu, kami dapat menyelesaikan acara Mimbar Agama Konghucu di RRI Surabaya pada malam ini. Semoga apa yang kami terima ini dapatlah meneguhkan iman hati kami untuk berada pada jalan suci yang difirmankan Tien dan disabdakan nasi. Kami yakin Tienlah senantiasa penilik, pembimbing dan menyerta atas kehidupan ini. Huang Yi Shang Ti, Hui Tian Yu Da.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kuku merupakan salah satu bagian tubuh yang sering luput dari perhatian. Di balik bentuknya yang kecil, kuku ternyata memiliki proses pertumbuhan yang menarik. Kuku manusia tersusun terutama dari keratin, yaitu protein yang juga menjadi penyusun utama rambut dan lapisan terluar kulit. Karena itu, kuku bukanlah tulang, meskipun memiliki tekstur yang keras. Kuku terus tumbuh sepanjang hidup, kuku tangan rata-rata tumbuh sekitar 3 mm setiap bulannya, sedangkan kuku kaki akan tumbuh lebih lambat. Pertumbuhan kuku berasal dari bagian yang disebut matriks kuku, yang terletak di bawah kulit pada bagian pangkal kuku. Sel-sel baru terbentuk di bagian tersebut, kemudian mendorong sel-sel kuku yang lebih lama menuju ujung jari. Itulah sebabnya kuku yang kita potong akan kembali tumbuh. Proses sederhana ini berlangsung terus selama tubuh memproduksi sel-sel kuku baru.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi, masih di FM 100,2 MHz dan masih bareng sama Rifki Royan di sini. Ya, juga masih akan menemani Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat malam Minggu ya. Di kesempatan Sabtu 3 Oktober 2026 sudah 3 bulan lagi ya menjelang tahun baru 2027. Tidak terasa tahun 2026 akan segera berakhir. Malam minggu ini pendengar, saya akan menemani Anda juga dengan beragam program hiburan ya. Nanti ada drama radio, lalu juga galeri komunitas, setelah itu ada ruang rindu, dan tentunya ditutup dengan harmoni malam. Malam minggu katanya malam yang panjang ya. Kita akan dengarkan drama radio dulu, persembahan dari RRI Jember malam hari ini ya, berjudul Sosmed Bukan Real Life Proses ya. Dari studio Pro 1 RRI Kediri, kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Pagi ini suasana desa terasa lebih hidup dari biasanya. Warga tampak sibuk bersiap karena hari ini satu rombongan akan berangkat menghadiri manten Riko di desa sebelah yang sebenarnya tak begitu jauh jaraknya. Uniknya lagi, kendaraan yang dipilih bukan mobil mewah, melainkan sebuah truk dengan bak terbuka yang siap mengangkut para penumpang. Lengkap dengan cerita, tawa, dan tentu saja gosip yang akan mengiringi perjalanan sepanjang jalan.
3: Ayo ibu, cepet naik, jamnya mepet, masih harus ngurus kambing, masih harus ngangkut kambing, ini truk saya.
4: Minggir, saya mau di depan yang dekat kabin.
5: Loh, saya dari tadi sudah naruh tas di sini, Bu Tati.
4: Ya ampun, banyak banget sih tasnya, mau pindahan apa kondangan?
5: Terserah saya dong, pokoknya saya gak mau di pinggir ya, rumah jatuh saya. Nah kan, mulai kan, saya bilang juga apa?
3: Belum jalan Bu, itu cuma saya injak gas sedikit.
4: Itu mah gara-gara bawaan Bu Sari aja tuh yang kebanyakan.
5: Kok saya sih Bu? Bu Tati tuh bajunya lebay banget, berbulu-bulu.
3: Waduh, perasaan saya ngangkut kambingnya masih nanti deh Bu.
5: Bus, ngawur Pak Darto. Udah, ayo ditutup ini bak belakangnya, kita berangkat.
3: Oh siap Bu Lina. Awas, semua merapat. Ahai.

0: Perjalanan dimulai. Angin berhembus, truk bergoyang, dan mulut ibu-ibu mulai memanas.
1: Alhamdulillah, akhirnya si Riko nikah juga ya.
2: Iya ya Bu, meskipun ya lumayan agak lama ya.
3: Iya lama, dan ternyata ceweknya
2: Kenapa ceweknya?
3: Kalian belum pernah lihat postingan-postingan ceweknya Riko di Instagram?
2: Apa?
3: Mana sih? Nih, lihat nih ibu-ibu. Apalagi foto yang ini. Aduh, yang ini juga make up-nya berlebihan banget gak sih? Dan ini nih kayak editan, fotonya cerah banget.
2: Apa? Foto cerai? Hah? Apa?
3: Cerai? Bukannya mau
1: kasih Bu. Cerai? Astagfirullah Bu. Mau nikah Bu. Dia.
4: Waduh Bu, kalau cerai ya tak putar balik aja ini truknya.
0: Begitulah kalau ibu-ibu sudah berkumpul di tengah terik matahari sepanjang perjalanan. Ternyata yang lebih panas justru percakapannya. Dan belum selesai sampai di situ. Semuanya bisa semakin mendidih ketika mereka menemukan bahan obrolan yang lebih panas lagi.
3: Coba lihat deh Bu, postingan video lamanya ini. Nih, masa di kafe malam-malam?
2: Apa Bu? Macam-macam?
1: Malam-malam Bu, di kafe, malam-malam.
3: Nah itu, malam-malam di luar, gimana coba?
2: Waduh, anak malam ya ternyata.
4: Bu, saya juga sering di warung kopi malam-malam.
2: Lah beda Pak, ini calon istri orang.
4: Bu, dulu, gini-gini, saya ini juga calon suami orang Bu.
2: Beda Pak. Dia yang mau ngelirik Pak Darto malam-malam.
4: Bu, jangan salah. Dulu, saya juga primadona.
2: Mana ada primadona antar jemput pakai tergini, Pak?
4: Saya bilang dulu, Bu. Udah lama juga saya nggak ngopi malam gitu. Lagian, itu kan juga video lama si istrinya Riko itu kan, Bu?
3: Iya sih, ini postingan di 2015.
1: Nah, loh. 2015 loh. Kayak gak pernah muda aja Bu.
3: Tapi Bu, lihat deh Bu captionnya. Healing time.
2: Hilang, dia hilang.
1: Aduh Bu Tati. Healing Bu, healing. Santai-santai.
2: Ih, kok kurang sek ya saya lihatnya.
3: Nah kan, saya juga dengar dia sering keluar malam.
2: Dengar dari siapa?
3: Ya dari status juga sih. Status dia sama teman-temannya.
2: Bu Tati. Nah kan, ini pasti pertanda.
4: Pertanda jalannya rusak Bu.
2: Bukan Pak, ini pasti gara-gara omongan Bu Sari tadi nih.
4: Aduh, jadinya saya yang kena dosanya ya Bu.
3: Tahu nih Bu Tati, zaman gini masih percaya gituan.
1: Bu Sari juga tuh, zaman gini masih percaya apa yang kelihatan di sosmed doang.
3: Beda dong Bu, di sosmed kan juga kehidupan dia Bu.
4: Coba lihat profil saya itu Bu. Udah kayak artis Korea kan? Mirip banget kan? Coba lihat, mirip banget kan sama saya?
1: Nah tuh, coba lihat profilnya Pak Darto. Samain sama spion depan tuh, ada mukanya Pak Darto sekarang.
3: Ih, amit-amit. Dah, Pak, fokus nyetir aja, Pak.
0: Begitulah dari postingan jadi kesimpulan. Obrolan sederhana bisa berubah jadi penilaian tajam. Padahal belum tentu yang kelihatan di media sosial adalah cerita aslinya.

0: Pokoknya nanti kita lihat langsung, jangan sampai Riko salah pilih.
1: Nah, iya Bu, kita harus selidiki.
2: Wah, jadi kita semua ini ya.
1: Kita harus cek Pak, kalau ternyata yang di sosmed benar gimana? Kalau dia jahat gimana?
0: Nah, itu tuh kan jadi kasihan si Riko.
3: Kita kan belum kenal langsung sama istrinya Riko kan?
1: Lah, dari postingannya aja sudah kelihatan.
3: Aduh, Bu Sari ini susah dibilangin. Masa menilai orang cuma dari postingan aja, Bu?
1: Bu Lina tuh ketinggalan zaman. Sekarang tuh sosial media jadi personal branding, Bu.
0: Apa? Glinding?
2: Iya, Ibu Tati. Dari tadi, truk saya tuh glinding. Tapi kok nggak sampai-sampai ya, Bu?
3: Branding, Bu Tati, branding, personal branding, citra yang dibangun di sosmed.
1: Nah, tuh Bu Lina tahu.
3: Ya, ya, iya toh, wong saya juga main sosmed kok.
1: Nah, itu berarti ngerti dong, Bu, dari situ saja kelihatan orangnya gimana.
3: Belum tentu, Bu. Di sosmed itu, orang biasanya nunjukin yang bagus-bagus aja.
0: Loh? Terus yang postingan di kafe malam-malam itu gimana?
1: Nah tuh, gimana tuh?
3: Ya, bisa aja lagi kerja. Bisa aja lagi ketemu temennya. Bisa aja ada acara. Ya kita kan gak tahu cerita lengkapnya. Lagian ketemu istrinya Riko aja kita belum pernah loh, Bu.
2: Nah, bener tuh. Jangan-jangan cuma ngopi aja cari angin. Kayak saya.
1: Alah Pak, beda.
3: Jangan langsung menilai dari apa yang kelihatan aja deh Bu. Kan yang mau nikah si Riko, pasti dia lebih kenal sama calon istrinya.
2: Nah, bener lagi. Kalau dari foto aja itu bisa nilai orang, saya ini mungkin sudah jadi miliarder Bu.
1: Bener-bener mulu Pak Darto. Coba lihat dulu tuh jalanan depan hutan-hutan. Emang bener ini jalannya?
2: Lah, iya ya. Apa kali ini saya salah ya Bu ya? Kok sepi ya Bu? Bukannya ini Kang masuk rumah mantannya?
3: Kayaknya salah deh Pak. Harusnya sebelum ini gak sih Pak?
0: Ini kayaknya gang menuju rumah mantan tetangga saya dulu yang pindah ke daerah sini deh. Suami istri. Terus ya Bu, dia itu
3: Sudah. Kelewat loh kita Pak Darto. Ayo putar balik saja.
2: Siap Bu Lina. Ternyata belum sampai masuk hutan aja saya udah takut tuh sama cerita Bu Tati tadi kalau dilanjutkan. Ngeri.
4: Setelah berputar ke sana kemari, perjalanan yang seharusnya dekat menjadi terasa jauh. Karena bukan hanya sekedar penumpang yang dibawa, tapi tentu saja dengan paket lengkap gosip yang tak ada habisnya. Rombongan itu pun akhirnya sampai di rumah mempelai wanita.
5: Hati-hati Bu, sini saya bantu.
3: Nak, ini istrinya Riko.
5: Enggih Bu, terima kasih enggih sudah datang. Monggo Bu, lewat sini. Pak, minta tolong Pak, ini dibukain pelan-pelan.
1: Loh, kok sopan banget?
0: Iya ya, ramah lagi.
3: Tuh kan, kalau belum ketemu langsung itu jangan menilai orangnya. Jangan gampang nilai orangnya.
0: Ternyata beda ya dari yang kita kira.
3: Nah kan, kebanyakan menilai sih kalian ibu-ibu.
2: Wah, sepertinya penumpang saya dari tadi komentator handal nih.
4: Keluar dari lokasi rumah mempelai wanita, justru canda tawa yang mengiringi mereka. Istri Riko menemani ibu-ibu untuk kembali naik ke atas truk, membantu dengan tangan yang sopan. Di momen itulah, tanpa perlu banyak kata, mereka mulai sadar bahwa apa yang terlihat dari jauh belum tentu sama dengan kenyataan yang ada di depan mata. Dari perjalanan hari ini, bukan hanya mengantar mereka ke sebuah hajatan, tapi juga membawa pelajaran sederhana tentang tidak terburu-buru menilai seseorang hanya dari sepotong cerita.
2: Gimana ibu-ibu? Beda kan sama cerita tadi yang pas kita jalan itu?
0: Iya ya Pak.
1: Iya ya, mungkin postingan tadi itu cuma lagi santai aja kali ya.
2: Gini nih, kalau omongan udah keburu jalan, susah direm.
3: Lain kali, coba kenal dulu, ya kan? Sebelum kita menilai.
1: Iya, tapi...
3: Tapi apa lagi, Bu Sari?
1: Makanannya enak banget.
2: Lah, ini sip ini. Baru ini saya setuju ini.
4: Memang, terkadang apa yang kita lihat belum tentu itulah kenyataannya. Sepotong cerita, satu unggahan, atau sekilas pandangan bisa dengan mudah menipu penilaian kita. Karena itu, jangan terburu-buru menilai seseorang sebelum benar-benar mengenalnya. Jangan biarkan prasangka mendahului kenyataan. Yuk, mulai lebih bijak melihat dan lebih berhati-hati dalam menilai. Mini drama ini diproduksi oleh RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, tahukah Anda sosok Juanda Kartawijaya? Ia dikenal sebagai Bapak Maritim Nasional. Kiprahnya yang menjadikan batas laut Indonesia sebagai identitas bangsa melahirkan kesepakatan yang disebut Deklarasi Juanda. Deklarasi ini mengakui kedaulatan negara atas batas-batas teritori laut Indonesia. Jabatannya di pemerintahan cukup mentereng. Pernah menduduki kursi Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, hingga akhirnya menjadi Perdana Menteri tahun 1957. Sebelum deklarasi Juanda ditetapkan, Indonesia masih terikat pada peraturan kolonial. Ia hanya mengakui laut sejauh 3 mil dari garis pantai setiap pulau. Akibatnya, banyak perairan di antara pulau-pulau dianggap sebagai laut bebas. Kondisi ini akhirnya melemahkan kontrol Indonesia terhadap wilayah lautnya sendiri. Melalui deklarasi Juanda, Indonesia menyatakan diri sebagai negara kepulauan yang wilayahnya merupakan satu kesatuan, yaitu darat dan laut. Langkah ini tidak hanya mengubah peta Indonesia, tetapi mengubah pandangan dunia terhadap kedaulatan negara kepulauan.
2: Masya Allah, jalannya kok jelek mentoh Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
3: Iya Nduk, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
2: Bahaya ya Bu, kayak gini bisa lapor kemana ya Bu, biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
3: Bener Nduk, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
2: Wah, bagus tuh Bu.
3: Iya Nduk, kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Bapak lagi baca surat apa toh? Kok dari tadi termenung, mondar-mandir, seperti orang bingung aja?
1: Ini loh Bu, surat prapensiun dari kantor. Tidak terasa ini 3 bulan lagi Bapak resmi purna bakti. Rasanya kok ya cepat sekali 30 tahun mengabdi ini.
0: Lah terus kenapa? Pensiun itu ya dinikmati, disyukuri. Bapak sudah bisa melewati semua dengan lancar, sehat. Bapak masih kepikiran si Arman yang masih kuliah itu toh.
1: Arman ini kan masih semester 5 toh Bu. Dewi juga baru keterima kerja. Biar dia fokus membangun karir dulu. Jangan malah kita repoti.
0: Sudah, jangan kepikiran terus. Nanti malah sakit loh. Ibu punya ide. Gimana kalau uang pesangon Bapak kita pakai wirausaha ternak ayam sama buka catering makanan?
1: Wah, ide bagus itu Bu. Arman juga kuliahnya di peternakan. Bisa bantu-bantu dia. Ibu juga hobi masak toh. Biar nanti di usia lanjut, finansial kita ini loh, tetap kondusif.
2: Usia senja bukan akhir dari produktivitas.
1: Ayo, mandiri finansial di hari tua.

Terima kasih mendengar Anda masih di Prosatu RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi galeri komunitas baru yang sama Rifki. Sampai nanti menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pernahkah Anda membayangkan sebuah karya atau ruang berkarya yang mempertemukan antara teman tuli dan juga teman dengar, di mana komunikasi juga tidak selalu harus menggunakan suara, tapi bisa hadir melalui bahasa isyarat, ekspresi, gambar, dan juga karya seni. Nah, kali ini kita akan mengenal lebih dekat sebuah komunitas dari kawasan Bandung yang mencoba menghadirkan ruang tersebut. Namanya adalah Komunitas Karya Seni Tuli atau KST. Komunitas ini, pendengar, menjadi wadah bagi para teman tuli dan juga teman dengar untuk bertemu, berinteraksi, belajar, sekaligus juga menghasilkan sebuah atau juga karya bersama. Komunitas Karya Seni Tuli sendiri didirikan oleh Revina Nuraini bersama dengan teman-temannya pada 6 Agustus 2023. Namun pendengar, meskipun masih tergolong komunitas baru, KST tentunya membawa semangat untuk menjadi ruang yang produktif, inklusif, dan juga berkelanjutan tentunya. Salah satu kegiatan yang pernah digelar oleh komunitas ini adalah Yuk Produktif Bersama Karya Seni Tuli pada Januari 2024, di mana kegiatan tersebut mempertemukan teman tuli dan juga teman dengar dalam suasana yang santai, di mana mereka melakukan kegiatan seperti menggambar, berbincang-bincang, dan saling belajar bahasa isyarat. Menariknya, pendengar, komunitas yang berlangsung tersebut tidak selalu menggunakan suara, di mana bahasa isyarat dan ekspresi wajah justru menjadi bagian penting dalam interaksi mereka. Bagi Revina sendiri, pendengar, KST bukan sekedar tempat untuk berkumpul, namun juga komunitas ini nantinya diharapkan bisa membantu teman-teman tuli untuk lebih percaya diri, terutama dalam menghasilkan karya.

Burung hantu dikenal sebagai hewan nokturnal, yaitu hewan yang aktif pada malam hari. Matanya memiliki banyak sel batang yang peka terhadap cahaya, sehingga membantunya melihat dalam kondisi minim cahaya saat berburu. Namun, mata burung hantu ternyata tidak bisa bergerak bebas seperti mata manusia. Bentuk matanya menyerupai tabung dan tertanam kuat di dalam tengkorak. Karena itulah, burung hantu harus memutar kepalanya untuk melihat ke arah lain. Kemampuan itu membuatnya dapat memutar kepala hingga sekitar 270 derajat. Lalu, mengapa burung hantu kesulitan melihat benda yang berada tepat di depannya, terutama dalam jarak yang sangat dekat? Hal itu berkaitan dengan bentuk mata dan kemampuan fokusnya. Penglihatan burung hantu lebih optimal untuk melihat objek dari jarak tertentu, sedangkan benda yang terlalu dekat bisa tampak kurang jelas. Meskipun begitu, burung hantu memiliki cara lain untuk mengenali mangsanya. Bulu-bulu halus di sekitar paruh dan kakinya membantu merasakan keberadaan benda di dekatnya. Itulah keunikan mata burung hantu. Keterbatasan penglihatan jarak dekat tidak menghalanginya menjadi pemburu malam yang handal.

Pernahkah Anda melihat atau merasakan tangan gemetar sendiri tanpa bisa dikendalikan? Kondisi ini disebut sebagai tremor. Tremor adalah gerakan gemetar tidak terkendali yang terjadi secara berulang dan tanpa disadari. Paling sering menyerang tangan, namun bisa juga terjadi di kepala, kaki, atau bagian tubuh lainnya. Penyebab utamanya adalah adanya gangguan pada bagian otak yang bertugas mengatur gerakan otot kita. Secara umum, tremor terbagi menjadi dua. Ada yang muncul saat tubuh sedang diam atau beristirahat. Ada yang muncul saat kita sedang aktif bergerak, seperti saat menulis atau memegang gelas. Selain karena faktor kelelahan, kecemasan, atau konsumsi kafein berlebih, tremor juga bisa menjadi gejala dari masalah saraf seperti Parkinson. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Penanganan tremor selalu difokuskan pada penyebab utamanya. Dokter biasanya akan menyarankan konsumsi obat-obatan tertentu, terapi fisik untuk melatih koordinasi tubuh, hingga tindakan operasi untuk kasus yang sangat parah. Untuk penanganan mandiri di rumah, Anda bisa membatasi kafein, mengelola stres, dan menerapkan pola hidup sehat. Segera periksakan diri ke dokter jika tremor ini muncul tiba-tiba. Terjadi di bawah usia 50 tahun atau sudah mulai mengganggu aktivitas sehari-hari Anda. Jaga kesehatan saraf Anda sejak dini.

Terima kasih mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Balik lagi di Galeri Komunitas, masih bareng sama Rifki. Kalau di sesi sebelumnya kita sudah bahas tentang KST sebagai ruang berkarya dan juga berkolaborasi pendengar. Nah, ternyata komunitas ini juga punya perhatian lebih terhadap persoalan yang sering kali dihadapi oleh teman tuli, khususnya dalam hal pendidikan dan juga berkomunikasi. Salah satu hal yang didorong oleh KST adalah pemahaman mengenai bahasa isyarat Indonesia atau Bisindo. Nah, menurut Trevina

lebih mudah lagi. Dari berbagai pengalaman yang ada, akhirnya komunitas seni tuli ini ingin menunjukkan bahwa teman tuli memiliki kemampuan untuk berkarya, berkolaborasi, dan juga membangun ruangnya sendiri. Dan tentunya pendengar, komunitas karya seni tuli ini pada akhirnya bukan hanya tentang seni saja, di dalamnya ada ruang untuk bertemu, bertukar pengalaman, belajar bahasa isyarat, membangun kepercayaan diri, sekaligus juga menyuarakan gagasan melalui karya. Dari Bandung, komunitas karya seni tuli menunjukkan bahwa komunikasi dapat hadir dalam banyak bentuk. Ada yang disampaikan melalui suara, ada pula yang disampaikan melalui gerakan tangan, ekspresi, gambar, dan juga karya seni. Demikianlah galeri komunitas di kesempatan Sabtu 3 Oktober 2026. Kita akan segera ikuti pukul 21 nanti Ruang Rindu.

0: Selamat datang.
1: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan. Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal Toto? Bejo, Bejo.
2: Loh, kok jadi nyalain Bejo Tommy ini? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai ini kita tanggung jawab toh.
3: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
1: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur. Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya ramai begini?
2: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
1: Loh.
2: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
3: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Rain and snow, trying to
1: forget but I won't let go. Untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
3: Beli madu di warung Cikgu.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Lihat, Tiara resmi lulus hari ini. Tiara sarjana ya. Ini bukan cuma mimpi Tiara, tapi mimpi ayah juga.
3: Selamat anakku. Ayah bangga sekali. Ayah yakin ibumu pun bangga. Meskipun tidak bersama-sama kita hari ini.
2: Wah, selamat adikku sayang. Sebagai sponsor tetap, Kak Aura minta ditraktir habis ini. Alhamdulillah, Dik. Perjuanganmu gak sia-sia.
4: Lebih tepatnya, perjuangan baru dimulai, Mbak. Yang pasti, tanpa jerih payah ayah dan Mbak Aura, aku tidak akan sampai di titik ini. Aku janji akan tunjukkan baktiku kepada kalian lewat kesuksesan.
2: Gini ya, kalau udah jadi sarjana, dewasa dan terpelajar bicaranya. Pesan kakak cuma satu, tetap rendah hati, jaga kehormatan, dan adab lebih tinggi dari ilmu.
3: Bener apa kata kakakmu? Ingat, gelar sarjana adalah awal tanggung jawab besar. Negeri ini sedang menantikan karya, pemikiran, dan baktimu.
2: Jadilah tumpuan harapan negeri dengan mewujudkan bakti tanpa batas.

Dan selamat malam mendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Balik lagi di ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Malam minggu kita seru-seruan di ruang rindu kali ini. Anda bisa bergabung bersama kami untuk request lagu Indonesia ataupun juga mancanegara era 90-an hingga 2000-an. Bisa melalui line telepon 0354 3111108 atau melalui pesan WA ya, atau voice note juga bisa di 0812 3460289 serta di 0857 2535 2550.

0: ke penelpon pertama bersama dengan Pak Agus. Selamat malam Pak Agus.
1: Halo, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Rizky.
0: Malam Pak Agus.
1: Rindu sebagian rindu lewat lagu.
0: Iya, malam Pak Agus. Gimana malam?
1: Bagaimana Mas Rizky, sehat ya?
0: Iya, sehat-sehat tentunya. Ya,
1: alhamdulillah, selalu diberi sehat pada Allah Subhanahuwataala.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Gimana Pak Agus malam minggu ini di Kediri Kota?
1: Ya, aman-aman juga, tapi masih dingin posisinya.
0: Dingin. Oke.
1: Anginnya rada kencang.
0: Anginnya rada kencang. Iya dah, nggak apa-apa. Malam ini mau dengar lagu apa bagus?
1: Malam ini aku mau minta lagunya Iwan Fals, Mas Suski.
0: Iya, judulnya.
1: Judulnya Tampo Mas Dua.
0: Tampo Mas Dua. Oke, salam-salam.
1: Monggo. Salamnya untuk Ibu Eti yang di Kalimantan.
0: Iya.
1: Pak Janal Bidin juga yang di Balikpapan. Mas Dio di Palu. Bu Parida di Palu. Bu Mredi di Merauke. Bersama Ibu. Mas Gilang yang di Kertosono, Mas Arif di Nganjuk, Pak Sukardi di Migran Presta Ibu. Selamat malam Pak Sukardi.
0: Iya.
1: Mas Pusat Utu di Ngurah juga selamat malam. Pak Munoto yang di Kediri Kota, Bapak Bani, Lejul juga yang di Kediri Kota juga selamat malam Lejul.
0: Iya.
1: Pak Mariono di Tulungagung, Pak Slamet di Tulungagung, yang Perpodi di Tulungagung, Bu Rayu di Tulungagung, Pak Suganto di Banderlos juga selamat malam. Ibu Eti
0: ya.
1: Ibu Rini di Gedang, Ibu Rini di Wates, Ibu Siti Aisyah di Kandat, Ibu Sinta di Gedang Sewu. Pak Yoyo juga yang di Paris juga, yang Rahmat juga, semuanya selamat malam. Salamnya salam sehat, salam barokah. Semoga Allah selalu memberi yang terbaik.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Nanti Mas Sigi lagunya saya tunggu.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: pesan yang masuk ya malam hari ini ada dari Pak Mariana di Tulung Agung yang minta request lagu Mancanegara Saving All My Love For You versi Whitney Houston. Salamnya buat Bu Eti, Bu Sita, Pak Slamet, lalu ada Pak Sukarji, Pak Monoto, Bapak Bani, Pak Setioko, Pak Zainal Abidin, Pak Agus Eyang Purbo, Lekdul, Pak Sugianto, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri bersama Kak Arif Kiroyan. Terima kasih Pak Mariono yang selalu dan selalu bergabung ya di malam hari ini juga. Ada masih dari Tulung Agung, tepatnya di Kepatihan, ada Ibu Rahayu yang mau request lagu Senandung Doa dari Nur Afni Oktavia. Salamnya buat semuanya saja, semoga sehat dan bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga buat Ibu Rahayu. Lanjut lagi, kita masih tunggu ya di malam hari ini. Baik, ada di line telepon. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu, Memori Wat Lagu.
0: Gimana Tulung Agung ini ya?
1: Alhamdulillah, betul sekali Mas Riki. Okay. Tulung Agung, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Gimana?
0: Yang purpo sehat ya.
1: Dipari juga sehat ya.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat selalu. Masih bertugas tapi sehat ya.
0: Iya deh.
1: Ya udah, tadi ada lagu Selamat Malam. Teh komplit tadi Mas ya, salami ya.
0: Iya betul.
1: Lah iya, saya aku salamin dari Pak Agus tadi, saya komplit tadi ya. Semua pendengar diri selamat malam, saya selalu tetap semangat. Nanti lagunya tak minta
0: apa?
1: The Speaker aja Mas ya.
0: The Speaker judulnya
1: I've Been Away Too Long.
0: Apa Pak?
1: Iya betul ya. I've Been Away Too Long.
0: I've When
1: ada ya.
0: Gimana?
1: Ada pernah di
0: I've When
1: I've Been Away Too Long.
0: Been
1: I've Been Away Too Long.
0: Oke, dicariin dulu.
1: Ya itu aja. Salam lengkut Pak Agus tadi. Ya selalu sama pendengar di Dikul Samad Malam. Itu aja. Terima kasih Mas Riki ya.
0: Iya.
1: Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Lanjut ya, masih dari kawasan Jalan Pendek Sudirman 104 nih ya. Sudah ada dari Tulung Agung dan juga Kediri Kota yang bergabung malam hari ini. Buat anda semua yang sedang mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, masih ditunggu ya yang mau gabungan. Kita masih akan putarkan lagu-lagu kesayangan anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat.

bisa atau belum sempat bergabung bisa melalui SMS ataupun juga pesan WA ya di nomor 081234600289, lalu juga di 0857 2535 2550. Nanti kita akan bacakan tentunya ya pesan-pesan yang masuk di kesempatan malam hari ini.

0: bilang.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan

Tahukah Anda, ternyata bukan hanya manusia yang memiliki sidik jari. Ada satu hewan yang juga mempunyai pola sidik jari yang hampir identik dengan manusia. Hewan tersebut adalah koala yang hidup di wilayah pesisir timur dan selatan Australia. Menariknya, ketika ilmuwan membandingkan koala dengan dua kerabat dekatnya, wombat dan kanguru, hanya koala yang ditemukan memiliki sidik jari. Para peneliti menyebut kemampuan ini merupakan hasil adaptasi yang muncul dalam perjalanan evolusi koala. Penemuan sidik jari koala bahkan sempat membuat penasaran dunia kepolisian. Pada 1996, sidik jari koala ditemukan di sebuah tempat kejadian perkara dan awalnya disangka sebagai sidik jari manusia. Karena bentuknya sangat mirip, koala pun menjadi hewan yang perlu dicurigai. Namun, penelitian berikutnya justru mengungkap fungsi luar biasa dari sidik jari tersebut. Sidik jari koala ternyata membantu hewan ini menggenggam benda, terutama saat memegang cabang dan batang pohon. Kemampuan tersebut sangat penting karena koala harus menggenggam daun ekaliptus sebelum menyuapkan ke mulut. Bahkan pola pada jari mereka membantu meningkatkan kepekaan terhadap tekstur dan bentuk benda, sehingga koala dapat memilih daun yang paling sesuai untuk dimakan. Sidik jari koala juga menjadi bukti bahwa bagian tubuh yang tampak sederhana ternyata memiliki fungsi yang sangat penting. Sama seperti manusia, setiap pola sidik jari bersifat unik dan tidak sama dengan individu lainnya, bahkan pada anak kembar sekalipun. Sayangnya, keberadaan koala kini menghadapi ancaman serius. Habitatnya terus berkurang, sementara kekeringan dan kebakaran hutan di Australia turut menyebabkan populasinya menurun. Sejak 2016, koala tercatat sebagai spesies rentan dalam daftar IUCN.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berapa kali mata berkedip dalam sehari? Mata manusia berkedip ribuan kali setiap hari. Rata-rata, orang dewasa berkedip sekitar 14 hingga 20 kali per menit. Ini artinya, dalam 1 jam manusia berkedip sekitar 840 hingga 1200 kali. Jika manusia menganggap seseorang tidur selama 8 jam setiap malam, maka jumlah kedipan mata saat terjaga berkisar antara 13.440 hingga 19.200 kali per hari. Setiap kedipan biasanya berlangsung antara 0,1 hingga 0,4 detik. Menariknya, penelitian menunjukkan bahwa jumlah kedipan ini tidak berbeda dengan signifikan berdasarkan jenis kelamin atau usia. Meskipun ada variasi individu, jumlah kedipan yang tinggi ini normal dan tidak perlu dikhawatirkan kecuali mempengaruhi kualitas hidup. Mengingat manusia berkedip terlalu sering, kedipan mata bahkan menyumbang sekitar 10% dari waktu manusia terjaga. Mata bisa lebih sering berkedip karena beberapa alasan. Salah satu penyebab utama adalah computer vision syndrome atau sindrom penglihatan komputer yang terjadi saat seseorang menggunakan komputer dalam waktu lama tanpa istirahat. Penelitian menunjukkan bahwa frekuensi berkedip bisa berkurang hingga 66% saat menggunakan komputer. Jika mata terasa kering saat menggunakan komputer, ini mungkin karena berkedip lebih jarang. Beberapa orang dengan penyakit Parkinson juga bisa lebih jarang berkedip karena masalah dengan gerakan otot mereka.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta.
1: Kamu tahu ndak? Sampai dengan dulu lewat kotak kecil yang sekarang sudah usang ini, Bapak bisa dengar lagu favorit sampai tahu segala perkembangan informasi dunia, Nduk.
2: Ya ampun, Bapak. Berarti jauh beda dengan zaman now ya. Sekarang tinggal scroll di HP, semua info, musik, film langsung tersedia.
1: Ya betul itu. Zaman sudah semakin berubah dan berkembang. Tapi radio punya jiwa yang beda, Nduk. Dia tidak hanya menyiarkan berita, musik, tapi setia menemani tanpa menuntut mata kita melihat layar HP terus-menerus.
2: Benar juga, Pak. Setiap kali naik taksi online, terus sopirnya mendengarkan radio, suara penyiarnya itu rasanya deket banget. Rasanya seperti saling kenal dan ngobrol sama saudara sendiri.
1: Memang iya itu. Memasuki usianya yang ke-81 tahun, radio tidak pernah berubah. Tetap adaptif dan terpercaya, Nduk, menjadi jembatan informasi dan juga komunikasi yang mempersatukan bangsa.
2: Selamat Hari Radio Nasional ke-81.
1: Mari suarakan perdamaian dan persatuan.
3: Melalui radio, mari naikkan volume kepedulian.
4: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: lagu Sabtu malam Minggu ya. Sudah lepas dan 9 menit lepas dari pukul 22 atau pukul 10 malam. Kami hadirkan lagi atau juga kami buka lagi di line telepon 0354 3 10 11 08 ya. Yang mau gabung malam hari ini kita tungguin sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Baik, sudah ada Ibu Siti Aisyah. Halo.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Tuhan berbagi rindu dan memori lewat lagu.
0: Halo Bu Siti Aisyah.
1: Gimana kabar?
0: Kabar baik, sehat-sehat. Bu Siti Aisyah.
1: Kemana tuh Mas? Kok enggak siaran sama sekali?
0: Kapan itu?
1: Ya hari ini. Hah? Aku nunggu sampai 1 jam loh.
0: Hari ini?
1: Iya. Ya detik ini. Ya jam ini.
0: Ya ini lagi siaran.
1: Iya saat ini. Tadinya dulu kemana kok lama buat?
0: Oh, enggak kemana-mana. Di sini saja menemani Anda.
1: Wah, sampai ketiduran.
0: Waduh, ketiduran.
1: Aku lagi kemana ini yang siaran itu? Aku kok bikin apa? Bikin makanan aku, bikin kopi.
0: Waduh, apa tidur?
1: Ya iya. Nah, sudah berapa lagu ya tadi?
0: Berapa lagu?
1: Mbak, menerima siapa ya tadi? Apa? Menerima yang kurba sama Pak Agus.
0: Pak Agus, Pak Mariono, Bu Rahayu.
1: Iya, itu yang di WA. Mas, request Mas.
0: Apa?
1: Cinta dari Anggun.
0: Cinta Anggun.
1: Iya. Iya.
0: Oke.
1: Okay. Bisa?
0: Bisa.
1: Ya, salam hebat.
0: Siapa?
1: Apa ya yang sudah masuk semua. Terus ada Pak Edi Meroke, yeah. Pak Zainal Abidin,
0: okay.
1: Alvin ya.
0: Balikpapan. Iya. Yeah.
1: Terus ada Bu Farida.
0: Ya.
1: Yeah. Lalu Mbak Juna Kupang. Siapa lagi?
0: Selanjutnya. Iya.
1: Bu Sita. Terus Pak Sujianto. Mandek.
0: Iya ya.
1: Tong Ahmad Irwan Garut.
0: Heeh.
1: Mbak Dinda Magot. Pak Selamat Salamret. Supaya kok belum masuk.
0: Iya.
1: Terus nah, kata lagi ya. Pokoknya semua yang disuruh ngabung.
0: Oke. Okay.
1: Terus dan semua saja ya sama temen warung.
0: Iya, iya.
1: Di para pun Anda keluarga salam sehat. Semoga bahagia selalu dalam lindungan Allah. Sehat mas, sepertinya sehat.
0: Amin.
1: Bahagia dunia akhirat selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin. Terima
1: kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: siapa, Mas Gun ya, Request of Spring, Come Out and Play, atau Iwan Fals. Iwan Falsnya udah, jadi nanti kita coba putarkan Offspring aja ya, Mas Gun di Kediri Kota. Lanjut di line telepon, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbesar rindu yang merilibat lagu. Rizky nih ya.
0: Iya Pak, selamat
1: ya, tetap semangat, sehat.
0: Sehat, luar biasa
1: ya, ya. Ini ngomong-ngomong gitar sumu apa sejuk apa gimana ya?
0: Sejuk-sejuk aja di sini.
1: Sejuk di dalam studio ya. Iya. Tapi Pak Agus itu dingin katanya.
0: Angin malam.
1: Angin malam. Kalau Pak Menoto di bawah pohon yang rindang.
0: Di bawah pohon yang rindang.
1: Jangan ada ulat yang jatuh malah gatel.
0: Iya.
1: Ya ini mohon putarkan lagu dari Niat Daniati
0: yang berjudul
1: Aku Siapa Yang Punya.
0: Aku Siapa Yang Punya. Sik.
1: Ya nanti biar dikritik sama
0: siapa tuh?
1: Itu orang Ganda Cahayu itu.
0: Oh.
1: Siti Aisyah itu.
0: Siti Aisyah.
1: Dan salamnya buat yang sudah naik kan, Unus Pak Agus.
0: Iya.
1: Mariono. Oke. Okay. Pokoknya semuanya apa terbagi, selamat malam dan oh ya buat Mbak Ida, terima kasih salamnya atas doanya.
0: Amin.
1: Spesial untuk Nak Rizky, saya mengucapkan terima kasih atas doanya sehingga saya dapat sehat kembali.
0: Oh, terima kasih. Sama-sama.
1: Itu aja, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Iya, mendengar masih ditunggu ya buat Anda semuanya tentunya yang ingin bergabung di kesempatan malam hari ini. Masih ada waktu sampai nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, sambil kita dengarkan lagi lagu-lagu yang sudah di request di kesempatan ini.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat,

Bulan September kerap disebut sebagai September hitam karena menjadi bulan yang menyimpan ingatan atas sejumlah peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM di Indonesia. Berbagai tragedi terjadi pada waktu dan latar belakang yang berbeda, tetapi meninggalkan persoalan yang serupa. Korban dan keluarga korban yang masih menanti pengungkapan kebenaran, keadilan, serta pertanggungjawaban. Ingatan tersebut antara lain berkaitan dengan tragedi politik 1965, peristiwa Tanjung Priok, tragedi Semanggi, hingga pembunuhan aktivis HAM Munir. Peristiwa-peristiwa itu menjadi bagian dari perjalanan sejarah Indonesia yang terus dibicarakan. Karena dampaknya tidak berhenti ketika peristiwa berlangsung, melainkan berlanjut dalam kehidupan keluarga korban dan masyarakat. September hitam pada akhirnya bukan sekedar penanda kalender, melainkan simbol untuk menolak lupa dan merawat ingatan. Mengingat kembali berbagai peristiwa tersebut dapat menjadi upaya untuk memahami sejarah secara kritis, menghormati para korban, serta menjaga agar kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia tidak kembali terulang.

kuku merupakan salah satu bagian tubuh yang sering luput dari perhatian. Di balik bentuknya yang kecil, kuku ternyata memiliki proses pertumbuhan yang menarik. Kuku manusia tersusun terutama dari keratin, yaitu protein yang juga menjadi penyusun utama rambut dan lapisan terluar kulit. Karena itu, kuku bukanlah tulang, meskipun memiliki tekstur yang keras. Kuku terus tumbuh sepanjang hidup, kuku tangan rata-rata tumbuh sekitar 3 mm setiap bulannya, sedangkan kuku kaki akan tumbuh lebih lambat. Pertumbuhan kuku berasal dari bagian yang disebut matriks kuku, yang terletak di bawah kulit pada bagian pangkal kuku. Sel-sel baru terbentuk di bagian tersebut, kemudian mendorong sel-sel kuku yang lebih lama menuju ujung jari. Itulah sebabnya kuku yang kita potong akan kembali tumbuh. Proses sederhana ini berlangsung terus selama tubuh memproduksi sel-sel kuku baru.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

masih kita dengarkan lagu-lagu pilihan dari Anda semua yang pendengar lagu-lagu Indonesia, juga lagu mancanegara di Ruang Rindu kali ini. Tahun 90-an hingga tahun 2000-an ya, banyak mungkin lagu-lagu yang menghadirkan kenangan tersendiri ya buat Anda semua ya. Tentunya baik itu lagu-lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara. Masih dibuka di line telepon 0354 310 1108, atau juga di telepon kami atau juga nomor seluler ya di 0812 atau 081234600289, serta di 0857253525050 ya. Ditungguin juga ya dengan lagu-lagu pilihan di kesempatan malam

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar tiba terasa ya, 7 menit lagi menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Itu artinya Ruang Rindu harus sudah kita sudahi sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu lagi di Ruang Rindu edisi berikutnya, tentunya hanya di Prasatu RRI Kediri. Terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah bergabung malam hari ini. Ada Pak Agus di Kota Kediri, Pak Mariono, Bunda Rahayu, yang Purbo, dan juga Pak Slamet ya di dari Tulung Agung, serta juga ada Ibu Sita Aisyah, Mas Gun ya di Kandat dan juga Kediri. Dan terima kasih buat Anda semua yang sudah mendengarkan Ruang Rindu malam hari ini. Kita akan lanjutkan nanti dengan Harmoni Malam untuk menutup jumpa kita di kesempatan siaran malam hari ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Selamat malam pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi dalam harmoni malam bareng sama Rifki ya. Nanti kami akan hadirkan kisah inspiratif di kesempatan malam hari ini untuk menutup jumpa kita dalam siaran malam minggu ini ya, yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda sambil menemani Anda beristirahat. Tentunya ada kisah inspiratif dari Syahla, pendengar Hafizah 30 juz yang bermimpi melanjutkan studinya ke Mesir. Seperti apa kisahnya nanti bisa Anda dengarkan ya dalam kesempatan malam hari ini bareng sama Rifki.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kampung yang nikmat dan kaya manfaat. Umbi kecil ini tumbuh relatif mudah, menyimpan energi, dan mengandung sejumlah senyawa bioaktif. Namun, namanya nyaris tenggelam dari percakapan pangan modern yang lebih sibuk dengan gandum, beras, dan produk ultra olahan. Mungkin kita lebih akrab dengan roti, mie, biskuit, dan aneka kudapan berbasis tepung terigu. Padahal, jauh sebelum istilah diversifikasi pangan menjadi jargon kebijakan, masyarakat Nusantara sudah mengenal banyak sumber karbohidrat. Gembili adalah salah satunya, bahkan memiliki jejak budaya yang kuat di sejumlah komunitas. Di sisi gizi, gembili jelas bukan sekedar makanan pengganjal lapar. Kandungan karbohidrat sekitar 31,3 gram per 100 gram umbi. Ada pula protein, serat, kalsium, serta vitamin tertentu. Komposisinya memang tidak otomatis menjadikannya pangan sempurna, tetapi cukup untuk menunjukkan potensinya. Gembili memiliki peluang karena tepungnya dapat menjadi bahan pangan alternatif untuk berbagai produk. Umbi ini dapat diolah menjadi tepung, keripik, kue, roti, dan cookies. Umbi kecil ini mengingatkan bahwa pangan masa depan tidak selalu lahir dari teknologi tinggi. Kadang ia tumbuh diam-diam di tanah sendiri.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih mendengarkan Harmoni Malam di kesempatan Sabtu malam Minggu 3 Oktober 2026 masih bareng sama Rifki. Pendengar, keterbatasan ekonomi bukanlah penghalang bagi seseorang untuk meraih prestasi mulia. Hal tersebut dibuktikan langsung oleh Syahla Dini Takia, seorang remaja asal Ciputat, Tangerang Selatan ya, yang berhasil menuntaskan hafalan 30 juz Al-Quran di tengah kondisi keluarga yang cukup sederhana. Pendengar, Syahla, panggilan akrabnya, yang juga merupakan santriwati di Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Bait Qurani, kini tidak hanya menyandang gelar hafizah, tapi juga memiliki ambisi yang cukup besar untuk melanjutkan studinya ke Mesir ya. Tekadnya tersebut terinspirasi langsung dari kakaknya yang sudah terlebih dahulu mendapatkan beasiswa di negeri para ulama tersebut. Mendengar, tumbuh sebagai anak ketiga dari 8 bersaudara, Syahla terbiasa dengan kehidupan yang apa adanya. Ayahnya bekerja sebagai tukang antar durian dengan penghasilan yang tidak menentu. Sementara itu, ibunya membantu ekonomi keluarga dengan berjualan bubur kacang hijau. Nah, mendengar, Syahla sendiri kerap kali membantu ibunya berjualan di sela-sela padatnya aktivitas Syahla. Nah, dalam perjalanannya menuntut ilmu, pendengar, Syahla mengaku seringkali menghadapi kendala dengan biayanya. Dirinya juga menceritakan pengalamannya di mana saat dia tidak bisa mendapatkan kartu ujian ataupun juga buku sekolah karena administrasi yang belum terlunasi. Nah, namun demikian, pendengar, Syahla tetap gigih dan menganggap semua rintangan tersebut adalah hal yang biasa untuk dilewati.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Burung hantu dikenal sebagai hewan nokturnal, yaitu hewan yang aktif pada malam hari. Matanya memiliki banyak sel batang yang peka terhadap cahaya, sehingga membantunya melihat dalam kondisi minim cahaya saat berburu. Namun, mata burung hantu ternyata tidak bisa bergerak bebas seperti mata manusia. Bentuk matanya menyerupai tabung dan tertanam kuat di dalam tengkorak. Karena itulah, burung hantu harus memutar kepalanya untuk melihat ke arah lain. Kemampuan itu membuatnya dapat memutar kepala hingga sekitar 270 derajat. Lalu, mengapa burung hantu kesulitan melihat benda yang berada tepat di depannya, terutama dalam jarak yang sangat dekat? Hal itu berkaitan dengan bentuk mata dan kemampuan fokusnya. Penglihatan burung hantu lebih optimal untuk melihat objek dari jarak tertentu, sedangkan benda yang terlalu dekat bisa tampak kurang jelas. Meskipun begitu, burung hantu memiliki cara lain untuk mengenali mangsanya. Bulu-bulu halus di sekitar paruh dan kakinya membantu merasakan keberadaan benda di dekatnya. Itulah keunikan mata burung hantu. Keterbatasan penglihatan jarak dekat tidak menghalanginya menjadi pemburu malam yang handal.

0: Alhamdulillah perutku udah kenyang. Yuk lanjut jalan-jalan keliling mall lagi.
1: Ayo. Tapi sebelum meninggalkan restoran, pastikan dulu meja makan ini rapi dan bersih.
2: Iya nak, meja yang kita tinggalkan mencerminkan kepribadian kita yang sesungguhnya. Tuh lihat, risih kan kalau mejanya masih kotor begini?
0: Tapi mah, pa, restoran ini kan sudah punya pelayan sendiri. Yang bawain pesanan, sampai yang membersihkan sisa makanan dan minuman.
1: Begini, pelayan restoran itu tugasnya banyak banget. Kalau kita ikut bantu, itu artinya sudah meringankan pekerjaan mereka loh.
2: Selain itu, kepedulian tidak cuma wajib dilakukan di rumah aja, tapi di tempat umum juga loh.
0: Siap, Ma. Kalau gitu, aku yang bagi tugas deh. Papa beresin piring, Mama beresin gelas. Aku yang bersihin tisu bekas pakai sama remahan makanan. Let's start.
3: Bangun kepedulian dan sopan santun anak,
2: baik di rumah maupun tempat umum.
0: Anak peduli, dunia berseri.

Masih di Harmoni Malam bersama Rifki di kesempatan malam minggu ini pendengar. Ada masih kita bercerita tentang kisah Syahla ya, kisah inspiratif seorang Hafizah 30 juz yang bermimpi untuk mewujudkan pendidikannya di Mesir. Nah saat ini pendengar, Syahla sendiri selain terus berproses ya dalam menjaga hafalannya, Syahla juga ikut aktif membantu mengajar santri tingkat madrasah ibtidaiyah atau MI. Bagi Syahla sendiri pendengar, menghafal Al-Quran bukan hanya sekedar pencapaian pribadi, melainkan juga menjadi jalan untuk memberikan kebahagiaan dan juga pertolongan atau syafaat bagi keluarganya di akhirat kelak ya. Kisah Syahla ini pendengar menjadi pengingat bagi banyak orang bahwa potensi dan juga kegigihan jauh lebih berharga daripada hanya sekedar materi. Meskipun tantangan biaya hidup di luar negeri membayangi mimpinya untuk ke Mesir, namun hal itu juga tidak menyurutkan tekadnya untuk terus melanjutkan pendidikannya.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan

Mendengar dengan demikian, selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan segenap kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program Masato FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

adalah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz. Kembali di udara siap menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 4 Oktober 2020. Dari Jalan Panglima Besar Sudirman 14 kami mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka.

0: Anda masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri dengan alih informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar semuanya. Senang sekali saya Arvonda kembali lagi hadir menjumpai pendengar semua di lanjutan program Kediri pagi ini. Edisi di akhir pekan ya, hari Minggu tepatnya, kalender 4 Oktober 2026, yang mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabarnya edisi pagi hari ini pendengar yang mudah-mudahan sehat-sehat juga, berbahagia selalu yang akan memulai aktivitasnya. Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ada mudah-mudahan acara yang akan hadir untuk menemani pendengar semua, yang mana saat lagi kita akan menyimak bersama-sama kajian Mutiara Pagi bersama dengan narasumber kami, itu ada Ustazah Dr. Reki Lidiawati MPDI selaku dari dosen Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo dan juga asesor BKD Kemenristek Dikbud ya. Dan Situbondo yang mengatopik itu tabarruj dalam pandangan Islam. Mendengar semua bisa berinteraksi dengan Ustazah Reki ya, bagi ukhti-ukhti ya, pada kaum hawa monggo silakan yang meramaikan yuk ya, melalui jalur on air 0354311108 ataupun jawaban singkat WhatsApp juga SMS ya di 0812346 0289 atau di 0857253525250. Pada pukul 6 kita bergeser untuk menyimak warta berita daerah pagi yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Surabaya, kembali lagi dari RRI Pro 1 Kediri dalam penyajian Kediri pagi ini musik dari informasi sesi yang pertama. Pukul 7 kita bergeser untuk menyimak warta berita yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta, kembali lagi di RRI Pro 1 Kediri dalam penyajian Kediri menyapa musik dari informasi sesi yang kedua. Pada pukul 8 kita akan menyimak silang gereja yang akan disiarkan langsung dari gereja di kawasan Pare Kediri sampai dengan tim rapat pada pukul 9, lalu dilanjutkan Idola Indonesia Raya Anak sampai dengan tim rapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Lalu pada pukul 10 kita bergeser untuk menyimak musik dan informasi Kediri siang ini sampai dengan tim rapat pada pukul 11, lalu dilanjutkan Dinamika Olahraga Sentral yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Sebelum kita menyimak kajian Mutiara Pagi edisi pagi hari ini pendengarnya, alangkah baiknya kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran. Selamat menikmati.

untuk memperdalam ilmu agama serta mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bangga, RRI Kediri mempersembahkan kajian Mutiara Pagi yang dapat Anda ikuti mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan seputar tema kajian melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811-354-1116. Mutiara Pagi hanya ada di 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar setia yang dirahmati Allah, saatnya Anda mengikuti kajian Mutiara Pagi, persembahan Pro 1 RRI Kediri.

Alhamdulillahirrabbilalamin. Baru saja kita sudah mendengarkan bersama-sama lantunan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan bagi pendengar semua yang menyimak dan juga mendengarkannya mendapatkan amal yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dua member dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi, pendengar ya. Seperti janji saya tadi, kita akan berdialog bersama dengan Ustazah Dr. Reki Lidiawati MPDI selaku dosen dari Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, juga asesor dari BKD Kemenristek Dikbud ya Kota Situbondo, yang mengangkat topik itu tabarruj dalam kandangan Islam. Dengan semua bisa berinteraksi dengan Ustazah Reki melalui jalur on air ya 0354311108, ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp, juga SMS ya, di telepon WhatsApp bisa, atau penelular pun bisa di 081236400289 atau di 0857253525250. Di penghujung telepon sudah bersama dengan Ustazah Reki. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya Ustazah, sehat?
2: Alhamdulillah sehat Mas Ariel, sehat selalu buat Mas Ariel.
1: Monggo Ustazah untuk buka di pagi hari ini.
2: Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunya watin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minasyaitani rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Ayah. Hadirin para pendengar radio RRI Kediri yang dirahmati Allah, yang berbahagia, semoga pagi ini selalu dilimpahkan keberkahan, kesehatan, umur panjang, kebahagiaan dan kebaikan hidup di dunia dan amin. Di akhirat. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam masih tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita, mengarahkan kita kepada jalan kebenaran, yakni agama Islam. Alhamdulillah berjumpa kembali pada mutiara pagi ini. Tema yang ingin kita angkat pada pagi ini itu tentang tabarruj gitu ya. Kalau secara lugah gitu ya, tabarruj itu adalah perilaku yang berlebihan gitu ya. Jadi kalau secara etimologi bisa dikatakan bahwasanya tabarruj itu berhias ataupun berperilaku secara berlebihan dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian lawan jenis, gitu ya. Bisa dikatakan itu genit nih, Mas. Jadi genit itu boleh kalau sama mahramnya, gitu. Genit boleh sama mahramnya sendiri. Ini biasa terjadi itu di rawan terjadi di perkantoran, rawan terjadi di intinya yang biasa bertemu setiap hari tapi bukan mahram gitu ya. Tempat kerja atau dimanapun yang membuat intensitas pertemuan lawan jenis itu sering bertemu, bisa di tempat kuliah atau di tempat sekolah karena terlalu akrab sampai panggil bestie gitu ya. Halo Din gitu. Sehingga terlalu perilaku itu muncul tabarruj itu. Sehingga di sini di dalam agama Islam pun dilarang gitu ya tabarruj. Kalau yang boleh itu misalkan kita genit, ya genit pada suami, suaminya ya suaminya sendiri, bukan suami orang gitu. Sehingga di sini bagaimana kita menjaga perilaku kita, cara berdandan kita. Berdandan itu ada dua model nih. Berdandan yang cenderung seksi gitu ya. Kita banyak tahu kalau di media sosial berdandan itu sampai istilahnya bibir yang sudah normal itu ya dibikin tidak normal itu ya. Dibikin yang kecil, yang numplik itu ya dibikin besar, dibikin tebal katanya biar seksi. Nah, ini adalah merupakan gambaran bisa dikatakan sebagai tabarruj, ingin mengeluarkan nilai-nilai sensualitas gitu ya dalam diri kita dan menunjukkannya kepada banyak orang. Tabarruj ini banyak terjadi apalagi saat ini gitu ya, terjadi di media sosial gitu ya, banyak sekali. Contoh saja gitu ya, anak-anak remaja yang notabene memang anak-anak remaja itu masih pada masa pubertas gitu ya, mereka banyak yang caper gitu ya, cari perhatian gitu ya, maka mereka banyak menunjukkan penampilan-penampilan pribadi yang dipublish di media sosial. Misalkan contoh menari, menyanyi gitu ya, menunjukkan gaya-gaya seksi, gaya-gaya imut gitu ya di media sosial gitu ini. Ingin mendapatkan pengakuan sosial dan lain sebagainya di media sosial, yang itu menjadi konsumsi istilahnya laki-laki yang bukan mahramnya, maka ini akan dikategorikan sebagai tabarut gitu ya. Kalau yang kita kenal saat ini itu di kalangan remaja itu biasanya itu velocity gitu ya. Gerakannya cuma tangan setengah badan aja, cuma kita menunjukkan wajah yang imut gitu ya, yang gemesin gitu ya. Di depan publis, di depan umum, mungkin buatnya di dalam kamar gitu ya, tapi di publis gitu ya, maka di sini akan dilihat oleh orang satu dunia gitu ya, orang satu dunia gitu ya. Dia merasa aman karena melakukannya di dalam kamar. Namun itu akan, ketika itu adalah perbuatan dosa yang dipublish di media sosial, maka itu akan menjadi dosa yang jariah gitu ya, dosa yang jariah gitu. Apakah Islam melarang gitu ya wanita untuk istilahnya berperilaku berlebihan? Jelas melarang. Bukan berarti Islam itu melarang untuk berhias. Berhias boleh gitu ya, asalkan dengan kategori tidak berlebihan gitu ya, tidak untuk tujuannya untuk mengambil perhatian lawan jenis gitu ya. Misalkan contoh di sini, bibir disuntik apa istilahnya, tebal, terus sampai ada penampilan yang pakai tambahan implan gitu ya, implan untuk membuat lebih seksi tubuhnya dan lain sebagainya, yang sebenarnya di dalam agama Islam itu sangat dilarang. Ada beberapa hal yang memang sebenarnya apa yang dilarang di dalam agama Islam itu akan membawa efek yang negatif pada diri seseorang. Misalkan contoh gitu ya, banyak saat ini kosmetik ini kita tanam bulu mata gitu ya. Bahkan saya pernah melihat di media sosial itu ada yang tanam bulu mata itu di jadi dilem gitu ya, setelah itu permanen gitu ya, beberapa bulan baru bisa dilepas lagi gitu, sehingga di sini akan menjadi penghalang bagi sahnya seseorang di dalam melakukan ibadah sholat. Karena apa? Karena air wudhu tidak bisa masuk gitu ya. Contoh saja ini apa istilahnya, kalau cuman sebentar gitu ya, kalau cuman sebentar berhias untuk sebentar, terus nanti bisa dihapus dan bisa melaksanakan sholat, atau dicopot dan bisa melaksanakan sholat, maka boleh-boleh saja. Namun apabila itu menjadi penghalang sahnya sholat, maka ini tidak diperbolehkan. Misalkan contoh saja kuku gitu ya, kuku banyak nih yang saat ini Gen Z gitu ya, yang kalau jadi pengantin gitu ya, tangan kukunya itu dihias dengan indah, bahkan sampai apa itu, apa punggung tangannya itu ditanami Swarovski ya, Swarovski dilem nih, dilem sih. Jadi begitu cantiknya, luar biasa. Namun di sini kadang ada yang sampai besoknya itu nggak dilepas karena eman, ini mahal gitu ya. Ini apa istilahnya, menjadi penghalang dari sholat gitu ya. Karena apa? Air wudhu tidak bisa masuk ke dalam pori-pori, tidak bisa membersihkan gitu ya. Maka di sini alangkah lebih baiknya, boleh pakai, boleh, tapi ketika mau sholat harus dilepaskan gitu ya. Karena memang syarat sahnya dari sholat, seseorang itu suci dari hadas kecil dan hadas besar, maka harus disucikan gitu ya. Banyak sekali perilaku-perilaku yang memang harus kita hindari, terutama kalau misalkan bekerja di kantor karena keakraban gitu ya, karena akhirnya kita terbiasa sudah akrab dengan teman saya saja gitu ya, maka saling pukul gitu ya, saling membelai, kamu gitu ya, ini akan bisa mengarah kepada perilaku yang disebut dengan tabarruj. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wakorna fi buyutikuna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, gitu ya. Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu, gitu ya. Di sini seperti apa orang-orang jahiliyah terdahulu yang notabene di kaum kafir Quraisy? Orang-orang jahiliyah terdahulu yang notabene memang masih belum mengenal agama Islam, mereka menghalalkan apa-apa yang haram, gitu ya. Bahkan orang jahiliyah ketika menjamu tamu, gitu ya, orang jahiliyah ini bahkan menyilahkan tamunya tersebut, untuk menghormati tamunya tersebut istrinya disuruh melayani tamu. Ini benar-benar jahiliyah, gitu ya. Sehingga di sini jangan sampai kita tergolong orang-orang yang jahiliyah, gitu ya. Jahiliyah. Jadi kalaupun misalkan seorang wanita berdandan adalah untuk berhias, adalah untuk istilahnya apa ya, branding diri, menghormati orang, menghormati tamu karena eventnya formal, maka kita harus berapi-rapi, berdandan dengan baik tanpa menunjukkan tabarruj, gitu ya, sifat yang berlebihan yang bertujuan untuk menarik lawan jenis, gitu ya, terlalu genit, lemah gemulai, gitu ya. Terus memanggil dengan panggilan yang begitu mesra padahal bukan mahramnya, gitu ya. Itu adalah suatu wujud-wujud yang bisa mengundang nafsu dari lawan jenis yang memang harus dihindari, terutama di sini seorang perempuan. Laki-laki pun bisa ya, tabarruj ya, bisa. Laki-laki sama, laki-laki juga bisa dikategorikan sebagai tabarruj, gitu ya. Kalau di media sosial luar biasa ya. Tabarruj bisa dilakukan tidak hanya oleh seorang perempuan, tapi juga seorang laki-laki, gitu ya. Baik laki-laki maupun perempuan bisa rawan terjadi nyata tabarruj, gitu ya. Maka di sini kita harus selalu menjaga, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Allah, lindungi hamba dari sifat-sifat yang tercela, tabarruj termasuk di dalamnya, gitu ya. Karena apa? Karena kadang-kadang orang yang tabarruj itu kadang merasa dia itu enggak merasa bahwasanya itu adalah perbuatan dosa, wong cuma gitu aja, tidak istilahnya menyakiti orang lain atau bagaimana, gitu ya. Sehingga di sini kita harus paham bahwasanya kategori tabarruj itu bisa dikatakan sebagai perilaku yang genit, gitu ya. Genit, gitu ya. Centil, gitu. Perilaku yang genit, centil, tujuannya adalah untuk menarik lawan jenis, gitu ya. Menarik lawan jenis, bahkan bukan mahram. Kalau di rumah misalkan suami istri malah wajib genit, gitu ya. Suami istri, istri ke suami wajib genit, gitu ya. Sehingga bisa menumbuhkan keharmonisan, bisa menumbuhkan nuansa yang romantis, itu akan menjadi pahala, gitu ya. Akan menjadi pahala. Tapi apabila itu dilakukan oleh pasangan yang masih bukan mahram, pacaran saja, tunangan saja, pacarnya berlaku centil, gitu ya. Pacaran kalau dalam Islam sebenarnya tidak boleh ya, berdua-duaan itu tidak boleh, gitu. Kalau punya komitmen saja boleh, tapi kalau sampai berdua-duaan, bermesra-mesraan dalam Islam jangan. Nah, ini adalah perilaku tabarruj. Nah, ini biasanya yang punya pasangan nih, yang gensi-gensi nih, anak muda ya, yang sudah punya komitmen, akhirnya menjalin hubungan, akhirnya pacaran, berduaan, kalau ketemu sama pacar pasti persiapannya luar biasa. Manja-manja. Nah, manja bukan mahramnya, maka ini bisa dikategorikan kepada perilaku tabarruj. Aku nggak mau, gitu ya. Tolong bantuin, gitu ya. Manja banget, gitu ya. Padahal bukan mahramnya. Maka ini akan mengarah kepada perilaku tabarruj. Karena memang sesungguhnya lelaki suka, gitu ya. Suka kepada yang manja kayak Inces Syahrini, gitu ya. Aduh, bantuin dong, gitu. Sehingga di sini, mari kita istilahnya bermuhasabah, berevaluasi diri, gitu ya. Berevaluasi diri tentang sikap yang saat ini kita lahirkan, sikap yang saat ini kita tampakkan gitu ya. Bagaimana kita tetap bisa tampil anggun, karena memang Islam suka, Allah itu suka kepada keindahan. Bahkan Allah menganjurkan ketika engkau memasuki masjid, pakailah pakaian yang indah gitu ya. Sehingga di sini kalau mau beli itu jangan hanya beli pakaian yang mau dipakai di pesta, tapi kalau untuk masuk ke masjid, untuk beribadah juga disarankan untuk berhias pakai pakaian yang indah gitu ya. Menggunakan wangi-wanginya, wangi-wangian yang intinya tidak mengganggu gitu ya, mengganggu jamaah yang lainnya. Begitupun di dalam Islam ya. Jadi bolehkah berhias, Bu Reki? Boleh gitu ya. Asalkan satu, tujuannya adalah kita, karena memang seseorang itu ada yang memang hobi ya berhias. Asalkan jangan berlebihan dan bertujuan untuk menarik lawan jenis, bibir dibesarkan gitu ya, diseksi-seksikan, kalau ngomong dindomble-domblekan ini akhirnya membuat lawan jenis itu gemes dan lain sebagainya. Biasa saja, boleh nanti kalau sampean di hadapan suami dan itu di rumah, bukan di sembarang tempat gitu ya. Jadi walaupun sudah sah, sudah menikah, janganlah mengupload kemesraan ya. Janganlah mengupload kemesraan di media sosial gitu ya. Lagi ciuman sama suami, upload, jadikan status, waktu ini tabarut gitu ya. Perilaku yang berlebihan sehingga laki-laki lain yang melihat gemes gitu ya. Sehingga di sini tidak boleh memposting aslinya ya, hal-hal keseksian gitu ya. Pada ini kan suami saya sudah sah kuregia. Ini tapi termasuk pada pornografi ini yang porno aksi gitu ya, yang bisa di menjadi dosa yang jariah gitu ya. Dari sini kita bisa istilahnya apa ya, lebih kritis gitu ya, lebih kritis karena memang saat ini tuh perkembangan teknologi menyuguhkan segala kemudahan kepada umat manusia dalam melakukan kebaikan, dan sebaliknya juga dalam melakukan suatu keburukan yang kadang-kadang tidak disadari. Oh alah, ternyata itu perbuatan dosa. Ya Allah, astagfirullah gitu ya. Jadi orang yang paling baik ketika dia melakukan suatu kesalahan dan dia tahu kalau itu perbuatan dosa, dia langsung melakukan istighfar, menyesal, dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali atau taubatan nasuha. Demikian Mas Ariel, pengantar dari kami sebenarnya masih panjang.
1: Masih
2: gitu
1: panjang ya.
2: Ya. Mungkin bisa dilanjut dengan
1: di sesi
2: diskusi.
1: Tanya jawab. Oke, baik Ustazah. Baik, pendengar semua yang ingin bergabung ya di sesi kedua nantinya ya, melalui jalur on air 0354311108 ataupun dijawab pesan singkat WhatsApp juga SMS, telepon WhatsApp bisa, telepon seluler pun bisa di 0812-346-00289 atau di 0857-2535-2550. Ustazah, kita break sejenak Ustazah ya.
2: Iya.
1: Baik pendengar ya, sekali kita akan kembali, jangan kemana-mana.

untuk memperdalam ilmu agama serta mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bangga, RRI Kediri mempersembahkan kajian Mutiara Pagi yang dapat Anda ikuti mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan seputar tema kajian melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811-354-1116. Mutiara Pagi hanya ada di 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, mendengarnya Anda masih bersama saya Arvan dan juga ada Ustazah Reki. Halo Ustazah.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, Ustazah, terkait dengan tabarruj ini Ustazah ya, bahwasanya di Al-Qur'an pun sudah dijelaskan Ustazah ya dalam surat Al-Ahzab ayat 33 yang berbunyi bahwasanya dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang terlebih dahulu. Seperti apa yang jenengan sampaikan tadi. Oke, Ustazah, sebelum saya bertanya Ustazah, ini ternyata sudah ada yang menyimak ini Ustazah nih. Ada Bu Siti Aisyah di Kandat. Sebentar Ustazah ya. Halo, assalamualaikum Bu Siti Aisyah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siap, Bu Siti Aisyah dari Kandat. Monggo silakan, mau bertanya apa ini?
3: Iya, mau tanya Ustazah.
1: Oke.
3: Gimana hukumnya kalau orang itu sering itu apa TikTokan dan bikin video estetik gitu, apakah itu termasuk perbuatan tabarruj?
1: Estetik atau yang senonoh?
3: Enggak, ya, cuma estetik aja.
1: Estetik aja. Oke, okay, siap.
3: Kan itu ya termasuk berhias ya.
1: Termasuk berhias juga itu ya, flexing gitu ya.
3: Iya.
1: Oke, baik.
3: Terima kasih.
1: Inggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ustazah, ini ada Bu Siti Aisyah di Kandat ya, di Kediri ini Ustazah. Pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya orang yang sering bermedia sosial ya, seperti yang di akun hitam itu ya Ustazah ya, yang mana membuat kontennya adalah konten estetik ya Ustazah ya, bukan yang tidak senonoh tapi yang estetik. Yang estetik kan ada yang termasuk berdandan cantik gitu kan, yang menarik gitu kan dengan bahan baju yang ketat dan sebagainya, ataupun ada yang juga flexing gitu ya. Nah, apakah itu termasuk tabarruj Ustazah? Monggo silakan penjelasannya.
2: Terima kasih. Di sini itu ada beberapa kategori nih, Mas Ali. Misalkan contoh tujuannya kalau tabarruj ini kan untuk menarik
1: lawan jenis, bukan
2: mahram ya gitu. Maka otomatis ini ada beberapa indikator ini. Indikatornya misalkan contoh nih, pakai baju yang minim gitu Mas.
1: Oke. Kurang kain ya Ustazah.
2: Kurang kain gitu ya. Aduh, kalau dilihat dari depan paling perentul itu ya. Menonjolkan hal-hal yang sudah menonjol gitu ya. Sehingga di sini ini cenderungnya kan memang untuk menarik istilahnya nafsu dari lawan jenis gitu ya. Laki-laki itu imajinasinya kan luar biasa gitu ya. Sehingga di sini kan perempuan kenapa di dalam Islam itu sangat dihormati, dihargai karena dia adalah sebuah perhiasan yang indah. Wanita itu walaupun tidak pakai kalung ataupun cincin, dia itu sudah perhiasan gitu Mas. Maka keindahan wanita itu harus dilindungi, ditutupi. Makanya Islam itu membatasi aurat perempuan gitu ya. Itu adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kadang itu ada Mas Aril, Pak sudah berjilbab gitu ya, tapi bagian badannya itu ketat. Bagian badannya ada
1: tren saja.
2: Lagi ngetren. Iya. Sehingga lekuk tubuh itu terlihat jelas gitu ya ketika dilihat oleh lawan jenis. Maka di sini ini ada bisa dikategorikan tabarruj. Kalau misalkan kita tampil di media sosial dengan menggunakan apa istilahnya, baju-baju yang istilahnya masih minim, masih bisa mengundang nafsu lawan jenis, ini yang bisa dikategorikan sebagai tabarruj. Kalau misalkan kita pakai baju yang istilahnya menutup aurat gitu ya, tidak menunjukkan perhiasan tubuhnya gitu ya, tidak bertujuan untuk menarik lawan jenis, maka ya boleh berdandan estetik, berhias wajah, dipakai bedak, pakai eyeshadow, pakai lipstick, boleh gitu, asalkan jangan berlebihan. Saya sampai bilang sama mahasiswa, Bu Reki, boleh enggak kita kalau kuliah itu pakai eyeshadow, Bu Reki? Boleh gitu ya, asalkan jangan penuh-penuh, nanti kalau takutnya jadi panda gitu. Sehingga di sini Islam itu tidak melarang wanita untuk berdandan, bahkan kalau untuk dengan suami gitu ya, malah dianjurkan untuk berdandan. Jadi istri itu harus yang semangat gitu. Suaminya datang pokoknya di kudang kicau mania gitu ya. Gimana suaminya datang, istri itu menarik gitu ya. Dandan gitu ya. Pakai parfum. Tapi sebaliknya ketika berada di luar jangan terlalu genit gitu ya. Tapi harus tetap istilahnya baik, akrab tapi ada batas. Karena kan memang kadang kalau misalkan contoh orang yang sudah menikah gitu ya. Orang yang sudah menikah, ketika seorang perempuan sudah menikah, dia terlalu akrab dengan laki-laki lain, walaupun bukan dia, bukan apa-apanya saya kok, saya cuma memang sudah akrab dari dulu. Dia teman kecil saya dari TK, SD, SMP, SMA. Namun ketika dia sudah menikah, terus dia tetap menunjukkan keakrabannya yang tidak biasa dengan teman-teman yang lainnya. Kayak gini. Ini khawatirnya bisa menumbuhkan kecemburuan dari pasangan itu yang mungkin harus kita jaga. Kategorinya nanti bisa mengarah kepada tabarut, keakraban yang berlebihan gitu. Gitu nih Mas.
1: Oke, baik. Intinya adalah kalau misalkan ya ingin membuat konten di media sosial gitu dengan estetik enggak apa-apa, tapi asal jangan yang berlebihan gitu saja ya.
2: Jangan yang berlebihan
1: gitu. Intinya seperti itu. Oke, mudah-mudahan terpuaskan ya untuk Bu Siti Aisyah yang ada di Kandat. Ustazah, melanjutkan tadi seperti saya sudah jelaskan bahwasanya kan di surat Al-Qur'an, surat Al-Ahzab ayat 33 menjelaskan bahwasanya dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terlebih dahulu. Seperti apa yang jenengan tadi sampaikan di awal segmen tadi. Lalu Ustazah, mengapa Allah secara khusus membahas larangan tabarruj di dalam surat tersebut Ustazah? Dan juga mengapa sangat relate dengan kenyataan sekarang?
2: Iya, memang kadang itu ini yang merupakan menjadi bantahan bagi kaum-kaum non-Islam gitu, yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu karangannya Nabi Muhammad gitu ya. Padahal itu adalah kayak apa ya, sebelum terjadi itu ayat itu sudah ada gitu ya. Bahkan itu sudah, Allah itu sudah meramal, sudah tahu bahwasanya ini nanti akan terjadi gitu ya. Sehingga di sini diatur dulu. Namun memang di masa jahiliyah terdahulu, istilahnya banyak umat Islam gitu ya, yang mereka itu masih belum memiliki aturan gitu ya. Kaum wanita itu dianggap seperti, bahkan seperti dulu kan perbudakan masih banyak gitu, mas, diperjual belikan gitu ya. Sehingga di sini ketika dia berperilaku istilahnya sudah benar-benar jahiliyah gitu ya, tidak ada syariat Islam yang harus menutup aurat gitu ya, dan lain sebagainya. Kita tahu penari perut itu datangnya dari mana? Penari perut itu datangnya dari Timur Tengah, dari gitu Timur ya. Kita laut. Iya, penari perut itu kan jelas auranya tampak banget dan goyangannya, gerakannya.
1: Kalau di Indonesia penari ular, Ustazah.
2: Dari penari ular kalau Indonesia ya.
1: Benar.
2: Iya. Okay. Di sini jelas tidak boleh gitu ya, tidak boleh. Maka larangan itu apa istilahnya dalam Islam itu, karena memang menjadikan kerusakan itu mas, gitu ya. Dulu kan pernah booming goyangnya salah satu penyanyi dangdut itu sampai diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia, gitu ya. Karena apa? Karena sering terjadinya pelecehan seksual, gitu ya. Karena apa? Alasannya habis nonton konser goyang ini, gitu. Nah, ini dari sudut pandang seni, goyang ini merupakan adalah goyang yang kreatif gitu ya, karena sebelumnya tidak pernah ada. Namun dalam pandangan Islam ini goyang yang berbahaya. Ini adalah kemaksiatan yang harus dihentikan karena bisa membahayakan umat manusia gitu ya. Kita tahu bahwasanya hal-hal yang bisa memicu nafsu syahwat, khawatir mereka yang belum punya istri bisa melampiaskan pada orang-orang yang tidak tepat seperti itu. Okay. Sehingga di sini Islam membatasi, jangan sampai tabarruj, jangan sampai menimbulkan syahwat laki-laki yang mereka itu nanti akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kadang kan kalau misalkan ada kasus pemerkosaan, yang salah tidak hanya laki-lakinya gitu ya, perempuannya juga gitu sih gitu. Akhirnya tuh yang perempuannya membela diri, jangan hanya anu, kan kita punya bebas gitu ya. Jadi kebebasan, sebenarnya kebebasan setiap orang itu dibatasi oleh aturan. Kalau Muslim, Islam, ya harus menutup aurat. Ada hukum, ada syariat yang memang membatasi seorang perempuan bagaimana cara berpakaian, bagaimana cara bersikap dengan laki-laki agar mereka itu diperlakukan dengan baik dan sopan gitu ya. Seperti itu Mas Ari.
1: Oke. Baik, Ustazah. Ustazah, apa namanya? Mengapa zaman sekarang sangat sulit Ustazah untuk kita apa namanya? Bertindak untuk tidak bertabarus gitu Ustazah. Bahkan tabarus ataupun tidak itu perbedaannya adalah mungkin hanya setipis tisu nih Ustazah. Sangatlah sangatlah kita sangat sulit membedakan apakah kita yang kita lakukan berdosa ataupun tidak. Nah, pertanyaannya adalah di satu sisi kita takut akan dosa, satu sisi segala kebutuhan dunia, kerja bahkan jika tidak bertabarus maka akan susah Ustazah untuk mendapatkan pekerjaan khususnya. Khususnya yang ada di metropolitan nih Ustazah.
2: Oh, gitu nih.
1: Itu seperti apa Ustazah?
2: Hidup itu kan adalah sebuah pilihan ya Mas Ari. Tidak binafsi, semua itu kembali pada diri kita masing-masing. Untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan rezeki, kita harus selalu mintanya sama Allah gitu ya. Bergantungnya sama Allah gitu. Bergantungnya sama Allah. Tetapi tetap berusaha, tapi tetap berusaha gitu ya. Tapi jangan sampai istilahnya kita itu ketika dalam berusaha, di dalam misalkan kebutuhan mencari ekonomi, jangan sampai menggugurkan apa istilahnya, degradasi iman kita gitu ya. Degradasi iman kita sampai kita melanggar suatu syariat gitu ya. Akhirnya kadang kan kalau terlalu genit itu kadang banyak ini Mas kasus yang akhirnya kemarin ada kasus tuh ya. Guru sama kepala sekolahnya, ini sama atasannya gitu ya. Sehingga di sini karena apa? Mungkin si perempuan ini ingin memperlancar pekerjaannya dan lain sebagainya gitu ya. Maka ikut dan lain sebagainya. Maka ini yang harus disadari bahwasanya bukan seperti itu dalam syariat Islam itu. Bergantungnya sama Allah, jangan bergantung sama atasan, jangan bergantung sama manusia gitu ya. Kalau misalkan memang kerja di situ nggak baik, insya Allah Allah akan memberikan pekerjaan yang lebih baik. Cari tempat lain yang memang benar-benar sehat. Karena sesungguhnya kalau lingkungan yang seperti itu adalah lingkungan yang tidak sehat gitu ya. Ketika misalkan ada sosok atasan yang suka kalau kepada pekerjanya yang centil, genit gitu ya, penampilannya seksi gitu ya. Kalau tidak seksi, kalau berjilbab tidak boleh kerja di sini gitu. Banyak loh Mas masih seperti itu ya. Jadi banyak instansi ataupun istilahnya apa, sebuah lembaga ataupun yang masih mewajibkan kalau mau kerja di sini tidak boleh pakai jilbab gitu. Nah, lebih baik mencari pekerjaan yang bisa menyehatkan mental kita gitu ya. Karena kalau kita tertekan dengan hal-hal seperti itu juga tidak sehat juga dengan mental kita efeknya. Maka bergantungnya sama Allah, yakin sama Allah, selama kita mau berusaha insya Allah rezeki insya Allah akan datang gitu ya, dengan tanpa bertabarut seperti itu.
1: Siap, baik Ustazah. Ini kalau saya mau tanya lagi sebenarnya masih ada lagi pertanyaannya, tapi karena kita terbatasi oleh waktu, Ustazah kesimpulan apa Ustazah yang bisa kita bagikan Ustazah? Monggo silakan.
2: Terima kasih Mas Aril, kesimpulannya pada pagi ini semoga saja kita semua tergolong orang-orang yang beriman bertakwa gitu ya. Selalu mendapatkan perlindungan Allah, hidayahnya Allah gitu ya. Keindahan seorang muslim bukan hanya terlihat dari penampilan tetapi juga tercermin dari akhlak, kesopanan dan ketakwaannya gitu ya. Jadi kita harus paham bahwasanya di dalam diri manusia itu ada dua kecenderungan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Manusia itu punya dua kecenderungan, berbuat fujur atau berbuat keburukan dan berbuat takwa. Maka di sini kita harus mampu bertahan bagaimana kita mampu menjadi orang yang takwa. Dan itu butuh perjuangan, berjihad gitu ya, melawan nafsu kita. Karena memang notabene seorang perempuan selalu ingin terlihat cantik, selalu ingin terlihat menarik, namun kita harus mengendalikan karena itu adalah nafsu gitu ya. Berdandan sewajarnya saja agar istilahnya kita tidak istilahnya menimbulkan tabarut. Demikian Mas Aryo, terima kasih.
1: Oke, terima kasih Ustazah untuk mukadimahnya di pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berjumpa kembali Ustazah ya di lain kesempatan. Salam hangat selalu untuk keluarga Ustazah. Izin saya tutup temannya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar ya, dengan begitu tuntas sudah kebersamaan kita dalam penyajian Mutiara Pagi bersama dengan narasumber kami ada Ustazah Dr. Reki Lidiawati MPDI selaku dosen dari Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo dan juga asesor PKD Kemenristek Dikbud Kabupaten Situbondo yang mengatakan topik yaitu tabarruj dalam pandangan Islam. Terima kasih atas atensinya, ada Bu Siti Aisyah di Kandat yang sudah menamakan edisi pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa terpuaskan jawabannya. Saat lagi mendengarnya tepat pukul 6 kita bergeser dalam penyajian warta berita daerah pagi yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Surabaya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih telah mengikuti Mutiara Pagi. Kita akan berjumpa pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Asal Vietnam di Desa Kepatihan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Januar Fahmi berikut melaporkan.
2: Bareskrim Polri mengungkap dugaan penyelundupan 3.394 burung asal Vietnam di sebuah gudang Desa Kepatihan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, sebanyak 3.233 ekor hidup dan 161 lainnya mati. Kasubdit 1 Ditipiter Bareskrim Polri Kombes Pol Setio Kus Heriantno mengatakan burung tersebut masuk tanpa sertifikat kesehatan, tidak resmi melalui tempat pemasukan resmi dan tidak dilaporkan kepada petugas karantina. 2 WNA Vietnam berinisial LDT dan LM ditetapkan sebagai tersangka.
3: Kedua tersangka LDT dan LM diperintahkan oleh saudara ALY WNA Vietnam yang melakukan pengecekan terhadap pengiriman burung-burung yang dikirim di wilayah Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, memastikan jumlah burung yang hidup dan yang mati setelah tiba di tujuan. Yang ketiga, melakukan perawatan terhadap burung-burung di rumah atau gudang yang beralamat di Desa Kepatihan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dengan cara memberikan makan dan minum agar burung kembali sehat dari perjalanan yang panjang.
2: Sementara itu, Direktur Tindakan Karantina Hewan Cici Sri Sukarsi mengatakan pemasukan satwa dari luar negeri wajib memenuhi persyaratan karantina dan pemeriksaan kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit.
4: Sesuai ketentuan peraturan perkarantinaan dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan serta risiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina. Apabila dari hasil pemeriksaan menunjukkan tidak terpenuhinya persyaratan dan terdapat resiko terhadap kesehatan hewan maupun keamanan hayati di Indonesia, maka akan dilakukan tindakan karantina lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2: Polisi masih mengembangkan kasus untuk mengungkap jaringan pemasok sebanyak 14 orang telah diperiksa dengan barang bukti puluhan kandang dan 2 truk pengangkut. Kedua tersangka terancam 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Pendengar, Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur bersama jajaran Polres berhasil mengungkap sebanyak 1.869 kasus tindak pidana narkotika sepanjang triwulan ketiga tahun 2026. Faris Yarbu berikut melaporkan.
5: Direktorat Reserse Narkoba Ditres Narkoba Polda Jawa Timur bersama Polres Jajaran berhasil mengungkap sebanyak 1.869 kasus tindak pidana narkotika sepanjang triwulan ketiga atau Juli hingga September 2026. Dari pengungkapan kasus tersebut, petugas berhasil mengamankan 2.341 orang tersangka. Direktur Ditres Narkoba Polda Jawa Timur Kombes Pol Muhammad Kurniawan mengungkapkan, dalam waktu 3 bulan terakhir, berbagai jenis barang bukti narkotika skala besar berhasil diamankan, terdiri dari narkotika jenis sabu, etominate, happy five, ganja, hingga tanaman ganja. Kurniawan menjelaskan dari total kasus yang diungkap, terdapat 6 kasus menonjol dengan 10 orang tersangka.
6: Adalah khusus ungkapan 6 kasus menonjol di triwulan terakhir. Ya, 6 kasus menonjol ini ada 10 orang tersangka yang diungkap oleh Polda Jatim. Dengan barang bukti yang ada di depan rekan-rekan sekalian ini ada 64 kg. Ini kami dapatkan kurang lebih 2 minggu yang lalu. Ada 64 kg sabu, ganja yang semalam ada 158 batang, ekstasi ada 10.694 butir, etomidet 2.393. Ini yang diungkap oleh direktorat.
5: Pasca pengungkapan ini, kepolisian berkomitmen untuk terus melakukan upaya pemberantasan narkotika di Jawa Timur. Kurniawan juga mengimbau masyarakat untuk sama-sama menjaga kondusivitas dengan turut aktif mengantisipasi peredaran narkoba karena

0: modus peredaran yang semakin beragam, Faris Yarbo melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Lamongan menggenjot sektor peternakan untuk mewujudkan daerahnya sebagai lumbung protein hewani dalam rangka mendukung pencapaian 2 tahun program Astacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Farin Regi berikut melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan terus memperkuat upaya mewujudkan ketahanan pangan berbasis protein hewani. Tidak hanya mengenalkan sektor pertanian sebagai lumbung padi, Lamongan kini menyiapkan langkah strategis untuk mengembangkan potensi peternakan melalui roadmap lumbung protein daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kolaborasi Pemkab Lamongan bersama Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga yang ditandai dengan peresmian Tugu Kerjasama dan Program Pengabdian Masyarakat di Desa Klegeran Serampat, Kecamatan Maturan. Bupati Lamongan, Hirudada Dadavedi mengatakan penyusunan roadmap tersebut menjadi langkah penting untuk memperluas potensi sektor peternakan sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
3: Di dalam peraturan daerah ini ada yang mengikat baik pada pemerintah, pada masyarakat, terhadap mekanisme pasar dan semuanya, sehingga nanti masyarakat khususnya lainnya akan terlindungi, mendapatkan kepastian harga dan tetap mendapatkan kepastian untuk pembinaan mereka dan hal-hal lain yang tentu di dalam perda ini nanti akan memerintahkan kepada semua pihak-pihak dengan adanya perda ini nanti kita semua sepakat bahwa peternak depan kita lindungi dan kita harapkan akan mendapatkan harga yang secara layak.
2: Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan, Sofia Nurhayati, mengatakan arahan pemerintah pusat terkait pemantapan protein hewani harus ditangkap melalui langkah konkret di daerah.
4: Ada kegiatan inseminasi buatan. Jadi kegiatan inseminasi buatan ini untuk membantu peningkatan populasi ternak. Tentunya harus diiringi dengan kesehatan ternak yang harus kita dampingi terus sehingga sapi ini bisa berproduksi dan juga nantinya akan menjadi protein hewani yang menjadi salah satu unggulan yang ada di Kabupaten Lamongan.
2: Baik Pemkab Lamongan maupun FKH UNER berharap pengembangan peternakan tidak hanya meningkatkan produksi protein hewani, tetapi juga memberikan kepastian dan keberlanjutan usaha bagi peternak, sehingga mampu mewujudkan Lamongan sebagai lumbung protein daerah. Varian Reki melaporkan.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Peringat menghadapi cuaca ekstrim, BPBD Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk mengoptimalkan fungsi Tim Siaga Bencana Daerah atau TSBD dan Desa Tangguh Bencana atau Destana. Ayu Citra berikut melaporkan.
6: Untuk menghadapi cuaca ekstrim akhir-akhir ini, BPBD Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk mengoptimalkan fungsi Tim Siaga Bencana Daerah TSBD dan Desa Tangguh Bencana Destana. Menanggapi hal itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri Arianto mengatakan, di wilayah kerja tersebut memiliki banyak sekali potensi bencana, baik yang ada di barat Sungai Berantas maupun timur Sungai Berantas, seperti halnya tanah longsor, banjir, dan letusan gunung api.
7: Ya, pada intinya kita bisa lebih banyak berbuat untuk masyarakat dan juga evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan kita yang lalu, yang membudayakan dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya kesiapsiagaan bencana. Kita bisa memberdayakan terkait dengan TSBD maupun distana, desa siaga bencana, supaya mereka betul-betul paham apa tujuan lembaga tersebut dibentuk dan tentunya mereka bisa hadir di tengah-tengah masyarakat.
6: Sementara itu terpisah, Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana FPRB Kabupaten Kediri, Hari Wajarnika mengatakan pula, dalam mitigasi bencana ini memang diperlukan pentingnya pemahaman warga terhadap upaya penyelamatan diri dari risiko bencana.
8: Pengurangan risiko bencana yang kita fokuskan ke peningkatan kapasitas masyarakat yang di sana. Jadi untuk mereview, karena di desa-desa sekarang sudah dibentuk tim siaga bencana maupun desa tangguh bencana. Itu memang tadi semua teman-teman FRB itu minta itu direview ulang.
6: Oleh karena itu, FPRT KBN Diri memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk segera mengoptimalkan kembali TSPD, bahkan termasuk mengevaluasi keberadaan desa tanggap bencana desa tanah di sejumlah titik. Namun jika memang ada wilayah yang belum memiliki desa tanggap bencana atau desa tanah, maka idealnya bisa segera diwujudkan demi minimalkan risiko bencana. Ayu Citra melaporkan.
1: Mendengar puncak musim kemarau dan dampak kombinasi El Nino serta Ayodi positif di Kediri diperkirakan masih berpotensi berlangsung hingga November 2026. Ana Kusuma berikut melaporkan.
9: Dampak fase El Nino dan Ayodi positif masih mempengaruhi kondisi musim kemarau di wilayah Kediri dan sekitarnya. BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri dalam hal ini memperkirakan bahwa periode puncak dan masa kritis musim kemarau di tahun 2026 ini masih akan berlangsung hingga bulan Oktober sampai dengan bulan November. Meski memasuki Oktober mulai terdapat pertumbuhan awan yang berpotensi menghasilkan hujan, kejadian hujan masih bersifat lokal dan juga sporadis. Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Doho Kediri Satria Kridanugraha menjelaskan bahwa pertumbuhan awan yang mulai terlihat dalam beberapa hari terakhir terpantau melalui citra radar cuaca. Menurutnya, hujan yang terjadi belum merata karena dipengaruhi kondisi atmosfer dan juga karakteristik wilayah masing-masing. Selain itu, perbedaan suhu dan juga kondisi geografis turut mempengaruhi pembentukan awan konvektif, terutama di wilayah dataran rendah yang memiliki suhu lebih tinggi dan juga proses penguapan lebih besar.
10: El Nino ini adalah fenomena yang menyebabkan kemarau itu lebih kering daripada normalnya dan lebih panjang daripada normalnya. Jadi yang perlu diwaspadai otomatis dengan adalah kekeringan. Nah, saat ini sebagian besar wilayah di wilayah Jawa Timur termasuk Kediri dan sekitarnya itu masuk pada puncak musim kemarau, sedangkan Oktober itu normalnya itu sudah masa peralihan ke musim penghujan, tapi karena ada fenomena El Nino ini dan Oktober diprediksikan curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah, berkisar 0 sampai 50 mm per bulan.
9: Sementara itu, PLT Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri, Taufik Hermawan, turut mengingatkan masyarakat Kediri Raya untuk tetap memperhatikan kondisi kesehatan selama puncak dan masa kritis musim kemarau 2026 ini.
11: Masyarakat di Kediri saat ini fasenya masih terdampak El Nino ya, atau puncak musim kemarau tentunya. Nah, ini kami menghimbau agar tetap menjaga kesehatan, agar tetap menjaga daya tahan tubuh, menghindari aktivitas-aktivitas di luar untuk sementara waktu. Karena musim kemarau, puncak musim kemarau ini bisa berakibat pada kesehatan masyarakat jika terlalu sering berinteraksi di luar ruangan.
9: BMKG mengimbau masyarakat Kediri Raya untuk tetap waspada terhadap dampak puncak musim kemarau meskipun hujan lokal mulai terjadi di sejumlah wilayah. Masyarakat diharapkan menjaga kondisi kesehatan, membatasi aktivitas di luar ruangan saat cuaca terasa terik, serta menyesuaikan aktivitas dengan perkembangan kondisi cuaca. Ana Kusuma melaporkan.
1: Rektor ITS Prof. Bambang Pramujati berpesan kepada wisudawan agar terus belajar menghadapi perubahan teknologi. Oni Arianto berikut melaporkan.
12: Rektor Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya Profesor Bambang Pramujati berpesan kepada para wisudawan agar terus belajar menghadapi perubahan teknologi. Pesan tersebut disampaikan dalam prosesi wisuda ke-134 ITS yang diikuti 5.780 wisudawan. Profesor Bambang Pramujati Sabtu pagi mengatakan bahwa gelar akademik bukan alasan bagi wisudawan untuk berhenti belajar setelah menyelesaikan pendidikan. Ia meminta wisudawan menjadi pembelajar sejati dengan terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
13: Tentunya banyak yang ingin saya sampaikan selain tiga pesan ini. Yang pertama, terus belajar Bapak-Ibu sekalian, dan juga ini khususnya wisudawan, jangan karena Anda telah memperoleh gelar ini kemudian buat Anda berhenti belajar. Karena kita tahu teknologi itu berubah, semuanya berubah. Sehingga yang perlu kita pikirkan adalah sebenarnya saya akan jadi apa, tapi yang lebih penting adalah seberapa siap saya untuk berubah dengan adanya perubahan teknologi. Jadilah pembelajar sejati, jadilah lifelong learner, sehingga Anda selalu belajar, selalu mengikuti kemajuan teknologi, maka Anda tidak akan pernah tertinggal. Kemudian yang kedua adalah terus berdampak, karena ukuran keberhasilan tentunya bukan jabatan, bukan karir, bukan mobil, bukan rumah dan sebagainya, tapi salah satu ukuran yang penting adalah seberapa jauh kita itu memberi manfaat pada masyarakat, kita memberi manfaat pada sesama.
12: Profesor Bambang juga meminta wisudawan tetap terhubung dengan kampus ITS dan menjaga jejaring atau network bersama teman-teman setelah lulus. Seperti diketahui, sebanyak 1020 wisudawan meraih predikat cum laude, 213 wisudawan mendapat predikat magna cum laude, dan 121 wisudawan meraih summa cum laude. Oni Arianto melaporkan.
1: Usai dilantik Dekan Fakultas Hukum FH Universitas, Dr. Sutomo Surabaya menegaskan komitmennya untuk menuntaskan akreditasi program studi S3 Doktor Ilmu Hukum menuju predikat unggul. Faiz Putra berikut melaporkan.
14: Usai resmi dilantik pada Rabu 30 September 2026 lalu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Dr. Sutomo Surabaya atau Unitomo, Dr. Wahyu Pramesti, menegaskan komitmennya untuk langsung berakselerasi melalui berbagai langkah strategis dan inovasi baru. Dalam wawancara singkatnya bersama RRI, Wahyu menyampaikan beberapa program kerja prioritas yang akan segera dirampungkan selama masa kepemimpinannya. Salah satu target utama yang menjadi perhatian adalah penuntasan akreditasi program studi S3 menuju predikat unggul. Selain itu, mengenai harapan Rektor Unitomo terkait peningkatan kuota dan keterserapan mahasiswa, dirinya menyikapi tantangan krisis calon mahasiswa murni di perguruan tinggi swasta dengan menyiapkan strategi curi start. Mengingat program S1 dan S2 FH telah meraih akreditasi unggul, FH siap tancap gas untuk merancang pola penerimaan mahasiswa sejak awal.
15: Ini nanti ada PR kita, yaitu akreditasi S3 untuk menuju unggul lah, itu yang kita susun. Kemudian nanti akan ada 11 semester internasional, kegiatan-kegiatan secara internasional yang akan kita membawa mahasiswa kita ke luar. Salah satunya itu. Kemudian terkait dengan jurnal yang akan nanti larinya ke Scopus, karena ini teman-teman, tidak hanya teman-teman dosen tapi juga teman-teman mahasiswa. Jadi menurut tantangan kita sebenarnya untuk pembuatan jurnal mahasiswa sudah kita lakukan 4 tahun yang lalu sudah selesai. Tapi untuk peningkatan skor jurnal itu yang harus kita tingkatkan. Mulai misalkan yang tadinya Sinta 6-5 menjadi 4-3 sampai ke atas, bahkan sampai Scopus Q3 sampai Q1.
14: Selain perbaikan akreditasi, FH juga akan mendorong peningkatan kualitas publikasi jurnal mahasiswa dan dosen. Langkah yang diambil meliputi peningkatan akreditasi jurnal internal dari Sinta yang saat ini berada di urutan 5 atau 6 menuju jenjang yang lebih tinggi, yakni urutan 4, 3 hingga pertama di skala internasional Scopus. Tak hanya itu, program internasionalisasi juga menjadi fokus pengembangan dengan menggelar berbagai seminar internasional serta memberikan kesempatan bagi seluruh mahasiswa untuk mengikuti kegiatan akademik di luar negeri. Faiz Putra melaporkan.
5: Info olahraga.
1: Pendengar, pelatih Persebaya Bernardo Tavares membuka peluang bagi pemain muda dari tim akademi untuk mendapatkan kesempatan berlatih bersama dengan tim utama. Agustin Irdiani berikut melaporkan.
16: Pelatih Persebaya Bernardo Tavares membuka peluang bagi pemain muda dari tim akademi untuk mendapatkan kesempatan berlatih bersama tim utama. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Tavares memantau pemain-pemain muda yang dinilai memiliki potensi untuk membantu skuad utama. Tavares mengatakan 4-5 pemain dari tim akademi akan bergabung dalam sesi latihan tim utama. Kesempatan tersebut diberikan agar tim pelatih dapat melihat secara langsung kemampuan serta potensi para pemain muda. Pelatih asal Portugal itu tidak membatasi kesempatan tersebut hanya kepada para pemain yang sudah berusia senior. Bahkan pemain berusia 15-18 tahun tetap terbuka mendapatkan kesempatan berlatih bersama tim utama jika dinilai mampu memberikan kontribusi. Akan ada 4-5 pemain yang akan bergabung dengan kami. Target kami selalu melihat pemain-pemain yang memiliki potensi untuk membantu tim utama. Jika kita memiliki pemain berusia 15-16-17-18 tahun, bisa membantu kami. Saya tidak takut untuk memberikan mereka kesempatan berlatih bersama tim utama. Menurut Tavares, pemantauan pemain akademi menjadi bagian penting untuk membangun kekuatan tim Persebaya. Pemain muda yang menunjukkan perkembangan dan kualitas dapat menjadi opsi bagi tim utama sekaligus bagian dari proses regenerasi skuad. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Pendengar, hari ini Persela Lamongan akan menghadapi tuan rumah PS Barito Putra pada pekan keempat kompetisi Championship 2026-2027 di Stadion 17 Mei Banjarmasin. Farin Regi berikut melaporkan.
17: Tantangan sesungguhnya menanti Persela Lamongan untuk menjaga tren positif setelah meraih 3 kemenangan beruntun. Tim Laskar Joko Tingkir julukan Persela bertandang menghadapi Barito Putra pada lanjutan kompetisi Championship di Stadion 17 Mei Banjarmasin dengan target membawa pulang 3 poin. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengatakan timnya telah melakukan persiapan selama 1 pekan terakhir. Ia menilai tim Laskar Antasari julukan Barito Putra tetap menjadi lawan yang harus diwaspadai meski pada pertandingan sebelumnya belum mampu meraih poin maksimal di laga tandang.
18: Ya, secara statistik mungkin ya Persela kemarin liga sebelumnya 2025-2026 memang punya rekor yang baik terhadap Barito, tapi tahun ini tentunya perubahan yang sangat besar dari tim Barito walaupun ada beberapa pemain yang mereka tetap loyalitas terhadap Barito. Yang pasti dengan pelatih Coach Henry, sahabat saya juga, dan punya taktik tersendiri. Mereka juga kemarin juga walaupun di away mereka tidak menghasilkan poin maksimal, tapi mereka punya kekuatan. Seperti kata Rafli tadi benar, Barito ini punya sejarah tim yang bagus dari zaman saya main dulu. Dan yang pasti besok tidak bisa dihitung dari statistik tahun-tahun sebelumnya. Siapa yang siap, siapa yang fight, itu yang akan memenangkan pertandingan.
17: Sebenarnya itu kiper Persela, Rafli Mareza, menyampaikan timnya tetap menaruh respect terhadap Barito Putra. Meski datang dengan modal 3 kemenangan beruntun, Rafli menyebut Persela tidak ingin meremehkan kekuatan tuan rumah.
19: Sebelumnya saya respect kepada tim PS Barito Putra karena mereka adalah tim besar juga di sini. Untuk laga besok, alhamdulillah kami dan semua pemain sehat walafiat dan bisa meraih poin di sini besok.
17: Kick off laga Barito Putra melawan Persela Lamongan dijadwalkan berlangsung pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Laskar Soko Tingkir bertekad melanjutkan momentum sekaligus mencuri 3 poin dari kandang Barito Putra. Farin Reki melaporkan.
5: Demikian info olahraga.
1: Pendengar, demikian warta pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Frasti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
5: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Anda apa itu petrichor? Ini adalah senyawa dengan aroma atau bau alami yang harum dan khas yang muncul saat air hujan pertama kali membasahi tanah. Dalam bahasa Yunani, petrichor berasal dari kata petra yang berarti batu dan ichor yaitu cairan yang mengalir di pembuluh darah para dewa. Petrichor pertama kali dicetuskan tahun 1964 oleh dua peneliti asal Australia dan Inggris, Isabel Joybert dan Roderick Thomas. Bau dari senyawa petrichor sangat menenangkan karena melibatkan kombinasi kuat antara warisan evolusi purba, cara kerja otak manusia, dan faktor psikologis. Bagi nenek moyang kita dulu, aroma petrichor adalah sinyal keselamatan dan kehidupan. Bau tanah basah menandakan berakhirnya musim kemarau, datangnya air bersih, serta tanah yang subur untuk bertanam. Secara naluriah, manusia purba juga mengaitkan aroma ini dengan kelimpahan sumber daya. Pola ini tertanam kuat dalam genetik manusia, sehingga saat menghirupnya, otak secara otomatis merasa aman dan bebas dari pemikiran soal rasa lapar.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terus kemarin 2 FM Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar Anda bersama-sama saya Arfonda. Kita memasuki penyajian Kediri pagi ini, musik dan informasi sesi yang pertama yang akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti berapat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama mendengar, nasib naas menimpa RA berusia 17 tahun yang mana seorang remaja putri asal Kecamatan Nulingi, Kabupaten Blitar, yang mana remaja 17 tahun tersebut pun diduga menjadi korban persetubuhan secara bergantian oleh dua pemuda yang merupakan temannya sendiri di sebuah rumah kos di wilayah Nulingi, Kabupaten Blitar hari Kamis dini hari kemarin. Menurut Kasih Humas Polres Blitar, Aibtu Saiful Muheni mengatakan bahwasanya kejadian tersebut kini tengah ditangani secara intensif oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Blitar setelah keluarga korban secara resmi melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian. Insiden memilukan tersebut berawal daripada hari Rabu 30 September 2026 sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Terlapor pertama berinisial R menjemput korban di rumahnya. R kemudian mengajak korban ke rumah rekannya berinisial D, ya, terlapor kedua yang berada di wilayah Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar. Setelah berkumpul, ketiganya memutuskan pergi bersama dengan berbonceng tiga mengendarai satu sepeda motor. Dalam perjalanan, para pelaku sempat berhenti untuk membeli minuman keras atau miras sebelum melanjutkan perjalanan menuju sebuah kamar kos di Kecamatan Blingi. Sesampainya di dalam kamar kos sekitar pukul 1 dini hari, kedua pelaku mulai mengkonsumsi miras bersama. Sementara itu, korban yang berada di lokasi hanya duduk sambil bermain ponsel pintar miliknya. Namun usai menenggak minuman keras hingga terpengaruh alkohol, kedua pelaku justru melancarkan aksi bejatnya dengan menyetubuhi korban secara bergantian. Kaget dan geram mendengar pengakuan sang anak, orang tua korban langsung mendatangi Mapolsek Kulingi untuk membuat laporan polisi agar kasus tersebut diproses secara hukum. Pihak kepolisian bergerak cepat menindaklanjuti laporan tersebut, di mana kasus tersebut kini diambil alih dan dalam penanganan serius penegak hukum. Saat ini korban beserta keluarga terlapor tengah menjalani serangkaian pemeriksaan mendalam di unit PPS Satreskrim Polres Blitar. Petugas juga terus mengumpulkan keterangan saksi-saksi dan juga bukti pendukung guna melengkapi berkas perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi yang selanjutnya pendengar, pemerintah Kabupaten Trenggalek Jawa Timur mengoptimalkan pelaksanaan program dan serapan APBD 2026, terutama pembangunan infrastruktur pada sisa waktu efektif hingga akhir tahun. Menurut pejabat sekretaris daerah Kabupaten Trenggalek, Triadi Atmono mengatakan bahwa sekarang tinggal waktu efektif 2 sampai hingga 3 bulan, tentunya harus dilakukan pengoptimalan dan juga pengecekan termasuk infrastruktur dan juga sebagainya. Karena itulah skala prioritas saat ini betul-betul ingin dirasakan oleh masyarakat Trenggalek. Triadi pun menyampaikan hal tersebut sesuai dengan usai memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek. Menurutnya pendengarnya, sisa waktu pelaksanaan APBD 2026 perlu dimanfaatkan secara optimal, termasuk dengan mengecek berbagai pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat. Pihaknya pun juga mengatakan pengoptimalan program diarahkan pada kegiatan yang telah disiapkan sejak awal 2026 dengan memastikan pelaksanaan sesuai prioritas dan juga kebutuhan masyarakat. Terkait dengan perpanjangan masa tugasnya, mantan Kepala Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Trenggalek tersebut pun menyatakan akan menjalankan amanah sesuai dengan arahan pimpinan. Terakhir juga menekankan peran sekretaris daerah dalam mengkoordinasikan organisasi perangkat daerah agar pelaksanaan program pemerintah daerah berjalan sesuai dengan target. Selain itu, pihaknya akan memfasilitasi komunikasi antara OPD dan para pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program pemerintah daerah.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi yang terakhir mendengar, tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Lamongan berhasil mengungkap kasus pencurian uang milik keluarga pasien di ruang tunggu ICU RSUD Dr. Sugiri Lamongan. Terduga pelaku yang aksinya terekam kamera CCTV hingga viral di media sosial ditangkap di rumahnya di Kabupaten Tuban. Terduga pelaku berinisial PR berusia 26 tahun perempuan asal Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban diamankan pada hari Rabu 30 September 2026 sekitar pukul 10 pagi. Penangkapan dilakukan setelah polisi melakukan penyelidikan dengan memanfaatkan rekaman CCTV yang merekam aksi pencurian tersebut. Kasubag Polres Lamongan, Ibda M. Hamzaid, membenarkan penangkapan tersebut. Dia pun menjelaskan pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil penyelidikan tim URC Satreskrim Polres Lamongan hingga berhasil mengidentifikasi dan mengamankan terduga pelaku di kediamannya. Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin 21 September 2026 sekitar pukul 23.20 waktu Indonesia Barat di ruang tunggu ICU RSUD Dr. Sugiri, Kelurahan Temanggungan, Kecamatan Lamongan. Korban berinisial S berusia 63 tahun warga Kecamatan Turi saat itu tengah menunggu suaminya yang menjalani perawatan intensif di ruangan ICU. Saat kejadian, korban meletakkan tas berisi uang tunai sekitar 2,5 juta rupiah di depan ruang ICU. Terduga pelaku yang diduga berpura-pura sebagai penunggu pasien kemudian memanfaatkan kelengahan korban untuk mengambil uang dari dalam tas tersebut. Aksi pencurian tersebut terekam oleh kamera CCTV rumah sakit dan videonya pun viral di media sosial. Rekaman tersebut menjadi salah satu petunjuk penting bagi polisi untuk mendalami dan juga mengidentifikasi terduga pelaku hingga akhirnya berhasil terungkap. Dari tangan terduga pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa uang tunai sisa hasil pencurian sebesar Rp500.000 serta satu pasang pakaian berwarna hitam yang diduga digunakan pada saat beraksi. Saat ini PR pun telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Hamzaid pun menegaskan pengungkapan kasus tersebut merupakan bagian dari komitmen Polres Lamongan dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Dia pun juga menghimbau kepada keluarga pasien agar meningkatkan kewaspadaan, terutama saat berada di ruang tunggu rumah sakit, dengan tidak meninggalkan barang berharga tanpa pengawasan. Baik pendengar ya, informasi dari Tuban menutup perjumpaan kita dalam penyajian diri pagi ini, musik dan informasi sesi yang utama. Malah salah kita tepat pada pukul 7 kita bergeser dan menjalin warta berita sentral yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu.
2: Membalikkan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan.
0: Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Zaini.